2, kita masih di Spada dan kita sudah move ke Pro 2 Spot ya. Priska akan kasih kamu informasi dari informasi terunik, membuat kamu terkagum-kagum. Mungkin teman Pro 2, informasi-informasi yang mungkin belum kamu ketahui sebelumnya. Dan kita akan kasih kamu informasi terbaru ya teman Pro 2, untuk fakta-fakta unik menarik sedunia.

0: pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow. Wow, wow.
1: Teman terbaik.

dengan I Knew It, I Knew You. Ah, lagu terbarunya Taylor Swift nih, keren abis ya teman-teman Pro 2. Oke, kita sudah di Pro 2 Spot ya, informasi tentang fakta unik nih. Ada beberapa buah dan beberapa sayuran yang sebenarnya ini mengalami perubahan bentuknya teman-teman Pro 2. Mungkin kamu melihat, oh mangga, apakah mangga dulu bentuknya seperti sirsak? Kayaknya tidak teman-teman Pro 2. Ini berubah bentuk dan berubah volume saja begitu. Ada beberapa buah yang sudah dilakukan uji ya teman-teman Pro 2. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa ini ada beberapa buah dan juga sayuran yang berubah cita rasa dan juga berubah volumenya teman-teman Pro 2. Dan dikutip dari Daily Mail, buah dan sayuran itu dari hasil pertanian zaman kuno dikenal kurang nikmat dulunya. Misalnya mereka tuh buah ini tuh punya kulit yang keras, punya daging buah yang tidak manis, bijinya berukuran besar sekali teman-teman Pro dan lain-lainnya. Tapi apakah ada buah kesukaan kamu yang kamu berpikir pas kamu dengarkan siaran ini terus kamu lagi makan buah itu, kamu jadi kepikiran apakah buah ini dulunya berbeda bentuknya? Di urutan pertama ada buah apel teman-teman Pro 2. Jadi buah apel dulu tuh sangat keras teman-teman Pro 2. Salah satu buah paling terkenal sepanjang sejarah barat tuh adalah apel kan, karena buah ini tuh diminati oleh masyarakat di sana kan. Buah apel liar dengan jenis Melusirsi ini digambarkan sebagai buah yang sangat keras, rasanya juga masam seperti melihat sedia dengan orang lain kecut. Kendati seperti itu ya, apel juga punya karakteristik yang unik ya teman-teman Pro 2. Apel bisa menghasilkan banyak sekali varietas dan bisa tumbuh di banyak iklim. Di semua iklim tuh bisa. Kamu taruh saja bibit pohon apel itu langsung tumbuh. Di sini juga bisa teman-teman Pro 2. Selanjutnya ada buah yang kayaknya dekat sama rumah kamu teman-teman Pro, dekat sama rumah kamu. Terus buah ini tuh dari pohonnya, dari daunnya, dari jantungnya itu bisa kamu gunakan. Bahkan akarnya pun kamu bisa digunakan untuk obat-obatan. Buah apakah itu? Kita main tebak-tebakan dulu teman-teman Pro 2. Buah-buah apa yang bukan cuman buahnya yang bisa dimakan? Ayo tebak sekarang.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Yeay, teman Pro 2 masih dengan beberapa buah dan sayuran yang mengalami perubahan bentuk. Fakta menariknya, ini ada buah pisang, teman Pro 2. Bukan buahnya yang dimakan seperti kita tahu, yang seperti saat ini kita ketahui bahwa buah pisang ini, teman Pro 2, dulunya bukan buahnya, melainkan bunga dan juga umbi dari pohon pisangnya tuh yang dimakan sama orang dulu, teman Pro 2. Dan sesuai dengan penelitian, tanaman pisang itu sudah ditemukan sejak 7000 tahun yang lalu. Sudah lama sekali, pastinya saya belum lahir, Iqbal juga belum lahir, Charlie dan Rasna juga belum lahir, teman Pro 2. Dan ini karena buah pisang dulunya itu berwarna hijau, bijinya juga keras, tapi karena budidaya yang dilakukan oleh manusia, seiring berjalan waktu juga, buah pisang sekarang ini sudah punya tekstur yang lebih lembut dan rasanya lebih manis. Fakta sayuran berikut ini yang mengalami perubahan. Nah, orang Yunani kuno dulu tuh percaya kalau kubis ya tumbuh di tempat yang keringatnya Zeus menetes ya, dari Gunung Olympus, teman Pro 2. Ini orang dulu ya, bukan saya ya. Dan pada saat yang sama di Asia, orang menyantapnya seperti lobak, kubis Cina dan bok choy itu bersamaan dengan kubis ini. Dan sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Nature Genetics pada tahun 2016 merincikan tentang penyelidikan bagaimana kedua hal ini, kedua sayuran ini tuh berkembang pada waktu yang sama ya, di tempat yang berbeda di seluruh dunia. Dan ternyata peneliti menyimpulkan bahwa kubis itu adalah kasus domestikasi konvergen, seperti dibuktikan oleh fakta bahwa punya tiga salinan di dalamnya. Ada memudahkan terciptanya lebih banyak keanekaragaman spesies kubis, dan menjelaskan mengapa kubis ini tuh bisa muncul bersamaan di dunia, di dua dunia, dua benua.

dua dunia, teman pro, dua astral kah? Dua benua yang berbeda tapi bisa muncul bersamaan dengan iklim yang berbeda juga. Nah, itu penelitian menemukan bahwa ternyata kubis tuh bisa, teman pro, dua, bisa bertumbuh dan berkembang. Ada satu, teman pro, dua sayuran yang membuat mata kita menjadi terang benderang, bisa melihat seseorang yang jauh sampai ke Pulau Ende itu bisa kalau kita rajin makan wortel. Nah, dulu tuh wortel tuh warnanya bukan ungu, melainkan warna apa? Putih dan juga ungu tua, bukan warna orange, teman pro dua. Dan wortel dipercaya tuh sudah ditemukan sekitar 5000 tahun yang lalu. Yang membuat warnanya menjadi kuning hingga ungu cerah tuh kira-kira apa? Saya juga akhirnya menerka-nerka kira-kira apa. Ternyata karena budidayanya, karena dari tangan manusia yang mengubah warna wortel itu menjadi warna orange tapi secara alami. Bahkan dulu dalam mitologi Belanda, wortel orange itu mendapatkan tempat terhormat. Asik. Dalam masakan berkat para petani yang membudidayakan wortel ini untuk menghormati William of Orange, pendiri dari Belanda. Masih ada satu tanaman lagi, teman pro dua, yang dulu tuh mirip sayuran. Dia sayur juga tapi lebih ke sayuran berbiji. Itu

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

Malam Produa. Untuk Produa Spot, informasi terakhir dengan fakta menarik, ada buah dan juga sayuran yang ternyata berubah bentuk tuh teman Produa. Ada corn alias jagung, dulu tuh mirip petai ternyata. Oh ya, baru tahu nih. Ada fakta menarik ya dari jagung ini, sejak abad ke-15 ketika para pemukim Eropa tuh mulai suka sama makanan asli Amerika Tengah ini, jagung tuh sudah mengalami transformasi ya secara besar-besaran. Dan sekarang tersedia dalam 5 warna dan sekitar 200 varietas, juga ditanam di hampir 70 negara yang ada di seluruh dunia. Ternyata dulunya itu tampak seperti petai hijau, dan biji jagungnya tuh dulu berwarna hijau dan besar, tidak seperti sekarang yang kecil, imut, manis. Tidak ya teman Produa, ternyata itu besar. Fakta terakhir dari mentimun teman Produa. Kalau kita tahu kan mentimun itu ya berbentuk lonjong, dalamnya putih, rasanya tuh tawar. Ternyata dulu itu mentimun mirip apa? Durian. Baru tahu kan? Jadi seperti halnya kubis tadi, mentimun budidaya pertama kali itu muncul di dataran Eropa dan Asia itu sekitar 11.000 tahun yang lalu. Dan mentimun liar ini tuh tampak seperti durian, punya duri, berbuah bulat besar dengan rasanya tuh bukan tawar teman Produa, asam juga pahit. Syukur kita hidup di zaman sekarang teman Produa. Bayangkan kita makan mentimun tapi asam dan pahit. Kita mungkin ganti dengan apa yang lain dulu ya ya. Tapi memang kenyataannya bahwa ada beberapa buah ini dan juga sayuran ini tuh berubah bentuk, berubah warna dan berubah rasa. Oke deh teman Produa, itu deh informasi dari Produa Spot, fakta unik menarik yang mungkin buat kamu merasa oh wow, baru tahu nih. Kita kasih tahu, kita kasih info buat kamu, kasih paham buat teman Produa. Makin paham lagi kalau kamu gabung sama kita teman Produa. Nanti spesial di obrasnya kita mau bahas tentang hal yang relate yang mungkin pernah kamu alami atau orang terdekat kamu alami ini. Nah, kita mau bahas ini dari segi hukumnya, resiko hukumnya dengan satu habit yang membahayakan. Tapi nanti kita spill teman Produa di obrolan kita di live YouTube kita di pukul 9.30 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama narasumber kita yang pastinya keren. Kerennya itu tidak biasa tapi kerennya caps lock. Jadi keren.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah

WhatsApp Teman Pro 2, happy day. Masih bareng sama Priska sampai di jam 10 pagi nanti Teman Pro 2. Dan sebelum kita mau ngobrol langsung bersama narasumber kita yang pastinya kompeten, kita mau ajak kamu membahas sesuatu Teman Pro 2, biar kamu mengira-ngira apa pembahasan kita ya di pagi hari ini Teman Pro 2. Dan kayaknya kalau hal-hal viral tuh banyak sekali yang suka ikut, banyak yang FOMO-FOMO. Tapi semua hal viral tuh tidak layak untuk kita ikuti Teman Pro 2. Kadang ada konten atau ada endorse, kamu yang selebgram, kamu yang punya jasa di bidang entertain dan lain sebagainya macamnya, yang ternyata mengarah kemana? Judi online. Itu hal yang sangat fatal, dan itu dikemas seolah-olah gampang untuk menghasilkan uang. Kayak tinggal klik, kamu langsung mendapatkan uang jutaan rupiah. Jangan salah Teman Pro 2, padahal faktanya yang sering menang itu justru pihak yang menyelenggarakan itu, orang yang buat game itu. Kalau untuk kita yang lain sebagai pengguna tuh, kita malah kehilangan uang, kita kehilangan waktu, bahkan sampai kita kehilangan hubungan sama orang, kita kehilangan hubungan sama keluarga, bahkan kita sampai apa, depresi mentalnya kena gara-gara judi online itu tadi Teman Pro 2. Jadi sesuatu yang sepertinya terdengar indah tuh belum tentu kenyataannya indah juga. Asik. Jangan sampai kamu tergoda hanya karena kamu melihat, oh gaya hidupnya dia kok tiba-tiba hari ini resign, bulan depannya sudah pergi ke Bali, ke Inggris, ke Paris, ke Jerman. Jangan menilai orang dari covernya Teman Pro 2. Dan jangan sampai tergoda hanya dengan melihat gaya hidup, lifestyle-nya orang di media sosial, apa yang ditampilkan di layar kan belum tentu benar sesuai sama kehidupan aslinya. Jadi kita akan bahas tentang judi online dan juga endorse judi online itu Teman Pro 2, dimana saat ini kan banyak sekali anak muda yang tergiur sama kerjaan ini. Gampang, uangnya juga lumayan, jadi banyak yang tertarik. Tapi kita juga mau tahu ada resiko hukumnya Teman Pro 2. Jangan asalan, oh ikut nih, diajak teman, mau tidak ikut kerjaan ini, cukup posting flyer seperti itu, tapi ternyata itu punya tindak pidananya. Jangan salah. Makanya kita mau belajar nanti Teman Pro 2 langsung dengan yang pakarnya di pukul 9.30 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. So stay tune terus sama kita di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: Podcast.
1: Teman-teman, di Pro 2 ada program yang bikin naikin mood kamu. Bakal ada Music Live Chat. Program seru yang menghadirkan penyanyi dan musisi-musisi keren Indonesia. Dengan obrolan menarik yang akan langsung di-relay dari Pro 2 FM Jakarta. Music Live Chat. Setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Music Live Chat. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, dicatat waktunya di pukul 9.30 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ngobrol langsung bersama narasumber kita spesial membahas tentang judi online. Obrolan pada pagi ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, simak terus sama kita. Buat yang mau join bisa langsung di YouTube kita RRI Indie.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
1: FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi sama Priska menemani kamu spesial di Obras. Dan spesial di pagi hari ini, tema kita menarik sekali. Sedikit berat tapi akan kita ringankan teman Pro 2. Akan kita buat serilet mungkin sama informasi yang akan kita bawakan di pagi hari ini. Jadi tadi Priska sudah spill ya, bahwa kita akan ngobrol, membahas terkait judi online, juga endorse-nya teman Pro 2, dimana ada resiko hukumnya. Dan kita akan tanya-tanya langsung, ngobrol bersama narasumber kita di pagi hari ini. Sudah terhubung bersama Pro 2 RRI ND ada Kakak Andris, advokat dan konsultan hukum. Selamat pagi Kakak Andris, halo, salam kenal.
2: Salam kenal juga, selamat pagi Kak Priska.
1: Pagi Kak Andris, lagi di mana nih Kakak? Sepertinya tidak di ND kah Kakak? Saya dapat sedikit infonya. Di mana Kak Andris stay-nya?
2: Ya, izin Kakak, saya saat ini di Semarang, Jawa Tengah.
1: Oke, tapi asli Ata ND Kakak Andris?
2: Ya, betul sekali Kakak.
1: Iya. Yeah.
2: Di Semarang.
1: Iya. Yeah.
2: Ya, saya asli orang ND.
1: Asli orang ND.
2: Bapak-bapak,
1: okay. Kecamatan ini. Oke, okay. Yeah. Saya belum pernah Kak Andris pergi ke sana. Kak Andris, kesibukannya sebagai seorang advokat dan juga konsultan hukum, ya Kakak ya. Sudah berapa lama Kak Andris, kalau boleh tahu?
2: Gimana Kak?
1: Sudah berapa lama menjadi seorang advokat dan konsultan hukum ini Kakak di Semarang?
2: Untuk jadi advokat dan konsultan hukum

0: hal mendasar sampai seseorang itu melakukan kegiatan endorse judi online di media sosial?
1: Ya, betul sekali. Sebelum saya menjawab pertanyaan Kak Priska, izinkan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada program RRI END yang mana yang tanpa henti-hentinya mengangkat isu-isu yang sangat penting seperti judi online ini. Kalau saya melihat bahwa memang judi online ini sama bahayanya dengan kejahatan-kejahatan yang lain, sama bahayanya dengan kejahatan narkoba, kejahatan korupsi, atau kejahatan-kejahatan luar biasa lainnya.
0: Okay.
1: Nah, mengenai terkait pertanyaan tadi adalah apa alasan sehingga operator atau influencer itu mereka tertarik atau mau terlibat dalam proses promosi judi online. Kita berbicara periang hukum ya Kak. Kalau kita berbicara periang hukum itu biasanya kita sebut terkait dengan motif. Motif itu yang artinya alasan atau apa yang membuat mereka melakukan tindak pidana. Nah, kalau kita berkata terkait dengan ini, alasan yang membuat kemudian mereka mau terlibat dalam promosi judi online itu tentunya yang biasa saya temukan di putusan-putusan pengadilan yang ada itu yang pertama dan terutama itu adalah karena mereka tergiur dengan biaya yang tinggi.
0: Diiming-imingi.
1: Biaya yang tinggi ini karena mereka melihat bahwa mumpung ini ada biaya yang tinggi terus kemudian mereka mengabaikan risiko-risiko hukum yang akan timbul di kemudian hari. Terus kemudian yang kedua tentunya juga mereka kadang-kala saya melihat mereka tidak terlalu memahami aturan-aturan bahwa memang kalau yang namanya promosi terkait judi online ini ada dampak hukumnya.
0: Nah, ini yang bisa dijadikan edukasi nih Kak Andris. Tapi sebelum itu Kak Andris, semisal nih Kakak, semisal ada seseorang selebgram begitu mengunggah postingan terkait judi online tapi tidak main, apakah itu juga akan dikenali kenali sama pasal-pasal atau seperti apa prosesnya? Mungkin ini ada yang belum tahu tuh Kak Andris. Oh, saya ini hanya posting, saya tidak main, berarti saya tidak ikut judi online dong, begitu kan Kak Andris logikanya. Tapi ternyata apakah ini juga melanggar hukum Kak Andris?
1: Betul sekali, banyak juga yang berpikir ya, berpikir bahwa saya kan tidak bermain judi, saya kan hanya
0: posting.
1: Nah, justru disinilah letak kesalahpahaman itu terjadi. Jadi itu yang sering disalahpahami oleh warga masyarakat yang awam akan hukum. Bahwa perlu kita ya, undang-undang baik undang-undang nomor 11 tahun 2008 atau undang-undang yang terbaru, bahkan juga ada ketentuan terbaru undang-undang KUHP kita yang baru nomor 1 tahun 2003 juga mengatur bahwa hukuman itu tidak hanya ditujukan kepada bandar, tidak ditujukan kepada pemain, tetapi orang yang turut serta mempromosikan judi online tersebut. Jadi dalam pasal hukum itu mereka itu nanti akan dikenakan pasal penyertaan.
0: Pasal penyertaan, turut serta.
1: Itu cukup tinggi.
0: Pasal penyertaan. Nah ini kita juga baru tahu ya Kak Andesnya, kita mungkin berpikir bahwa tidak apa-apa nih ikut endorse karena mungkin FOMO atau kebutuhan lain-lain yang kita tidak tahu ya alasan di balik itu sampai akhirnya mau untuk melakukan kegiatan tersebut. Kak Andri, sejauh ini 5 tahun apakah sudah pernah menangani case seperti ini dan seperti apa prosesnya Kakak? Apakah ada pengalaman terkait dengan endorse judi online Kakak Andris?
1: Ya betul, ada beberapa yang saya tangani terkait dengan permasalahan judi online ya. Ada yang menangani beliau sebagai pemain.
0: Pemain.
1: Sebagai penyebar informasi untuk menarik minat banyak masyarakat untuk bermain judi online. Tentunya prosesnya itu luar biasa ya, karena seperti yang Kak Priska sampaikan tadi, karena ketidaktahuannya ada juga yang karena memang dia sengaja karena membutuh itu kan. Faktor-faktor itulah kemudian membuat dia tertarik untuk melakukan atau terjerat dalam tindak pidana perjudian online.
0: Jadi cukup marak ya, kita bisa simpulkan bahwa cukup marak ya untuk proses perjudian online ini melalui endorse di sosial media. Kak Andris, kita juga mau tahu nih Kakak, kalau ada sebuah brand nih misalkan di sosial media, mereka menawarkan kerjasama dengan iming-iming seperti yang Kak Andris bilang, tawarannya ini dengan jumlah yang cukup

0: besar dan lumayan begitu ya Kak Andris ya. Apa saja sebenarnya hal-hal yang wajib diperhatikan sebelum kita tuh menerima tawaran ini sebenarnya? Ada langkah-langkah yang mungkin ini bisa Kak Andris spill biar tidak salah langkah begitu Kakak. Mungkin karena ketidaktahuan kita begitu.
1: Iya, tentunya sebagai content creator atau influencer itu kita sangat menjaga yang namanya kepercayaan. Apalagi perusahaan-perusahaan besar itu sangat membutuhkan influencer atau content creator yang jumlah pengikutnya itu tinggi ya.
0: Iya, benar.
1: Menjaga kemudian atas kepercayaan itu tetap terjaga. Kalau boleh saya memberikan masukan itu, kita hati-hati. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan tawaran atau gaji yang tinggi atau pendapat. Justru pendapat yang tinggi ini coba kemudian kita membandingkan dengan beban kerja. Kok beban kerja rendah tapi kok bayarnya tinggi? Nah, justru disitulah kemudian kita harus menimbulkan rasa curiga, menggali rasa curiga agar kemudian kita tidak terjebak dengan hal-hal semacam itu.
0: Iya, uang yang sejumlah itu dapat secara instan, kita ragu juga harusnya ya Kak Andis ya. Kok bisa dengan jumlah sebesar itu kita hanya memposting dan akhirnya kita mendapatkan dengan sejumlah sebesar seperti itu. Kak Andri, saya pernah waktu itu saya melihat di sosial media ada selebgram yang memposting mengenai seperti flyer berjudi online itu tapi akhirnya dihapus. Kalau seperti itu apakah ada tindak secara hukumnya, apakah lolos atau juga termasuk Kakak pelanggaran pasal ikut serta yang tadi Kak Andris jelaskan di awal begitu?
1: Tapi Kak Priska pertanyaannya sangat bagus. Kadangkala apa yang diketahui masyarakat itu belum tentu sejalan dengan aturan atau norma hukum yang berlaku. Waktu konten yang sudah diupload itu sudah dihapus. Tetapi kalau kita membaca dari segi kacamata hukum, itu tidak harus tindak pidana yang sudah dilakukan. Karena dalam asas-asas pidana itu yang dilihat itu adalah perbuatan. Kalau sudah dilakukan, apalagi ada rekam jejak digital, ada historis, kemudian konten kreator itu dia tidak bisa lari dari tanggung jawab hukum. Dia harus menghadapi proses hukum yang tengah dilakukan oleh hukum.
0: Berarti berbijaklah dalam menggunakan jari-jari mungil kita ya Kak Andris ya. Lebih bijak lagi. Kak Andris, kita break sebentar Kakak, kita ajak teman Pro 2 siapa tahu yang dengarkan siaran kita untuk gabung mau tanya-tanya langsung kepada Kak Andris ya Kakak ya. Langsung teman Pro 2 join bersama kita di 082147650422. Kita break sebentar, nanti kita gabung lagi, kita akan ngobrol lagi terkait endorse judi online ini teman Pro 2. Sen terus.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Hai, back again teman Produ, masih bareng Priska di Obra Spesial. Di hari ini membahas tentang resiko hukum terkait endorse judi online di media sosial. Kak Andris, ini ada teman Produ yang mau tanya nih kakak, saya bacakan pertanyaannya. Oke, selamat pagi Kak Priska dan Kak Andris. Kakak Andris, belakangan ini banyak kasus anak muda yang awalnya hanya iseng mencoba judi online karena ajakan teman atau iklan di media sosial nih kakak. Misalnya seorang mahasiswa menggunakan uang kuliah untuk bermain judi online, kemudian terlilit utang dan bahkan meminjam identitas temannya untuk membuat akun pinjaman online. Dari sisi hukum, siapa saja yang bisa dimintai pertanggungjawaban dalam kasus ini kakak Andris, dan langkah apa yang sebaiknya dilakukan biar tidak berujung pada persoalan pidana? Terima kasih Kak Andris dan Kak Priska. Mungkin boleh langsung dijawab Kak Andris, pertanyaannya bagus sekali nih.
5: Betul yeah. sekali Kak Priska,
4: yeah.
5: terima kasih pertanyaan luar biasa sekali.
4: Yeah.
5: Kalau kita melihat dari segi tanggung jawab hukum ya, jadi baik orang yang mengajak untuk bermain judi maupun orang yang diajak, itu sama-sama mendapat konsekuensi hukum. Jadi kalau untuk kita melihat pasal-pasal yang ada di dalam KUHP maupun di Undang-Undang ITE,
4: yeah.
5: jadi baik itu yang mengajak itu ya influencer itu bisa dikenakan pidana itu sekitar 10 tahun penjara.
4: Okay.
5: Terus kemudian yang bermain 4 sampai 6 tahun penjara. Kemudian yang menjadi bandar itu sekitar 10 tahun penjara juga.
4: Yeah.
5: Nah, kemudian yang perlu saya tekankan bahwa memang maraknya judi online, apalagi kita sebagai anak-anak muda itu harus berhati-hati. Apalagi tadi yang disampaikan bahwa mestinya uang yang digunakan untuk membayar kuliah, ini sangat disayangkan sekali. Ya, jadi kita tidak hanya rugi dalam trading yang keuangan, tapi juga saya yakin sekali itu akan menyerang kondisi psikologisnya, ya. Sehingga kemudian dari judi permasalahan judi, kemudian merembet permasalahan kuliahnya, kuliahnya.
4: Okay.
5: Dan akhirnya kuliah S1 itu kurang lebih 3,5 tahun sampai 4 tahun karena permasalahan judi, karena sudah terjerumus dalam persoalan-persoalan judi sehingga berpengaruh dengan dunia pendidikannya. Sehingga saya harap kepada anak muda, khususnya kepada teman-teman anak muda di Kabupaten IND khususnya, saya harap sangat memperhatikan hal ini sehingga tergunakan uang sebaik-baiknya.
4: Kak Andris, ketika di-spill bahwa ada tindak pidana berapa tahun jadinya deg-degan nih kakak ya. Kayak kita juga aduh karena satu postingan itu bisa membawa dampak yang luar biasa dan panjang kan kak. Tadi yang kakak bilang tuh psikologinya juga kena di situ, terus pendidikannya juga termasuk dalam korupsi kan kakak, sudah pakai uang yang orang tua kirim mungkin digusalagunakan.
5: Betul.
4: Itu juga aduh bahaya sekali nih teman berdua. Nah nih Kak Andris, menurut kakak sendiri saat ini nih Kak Andris, kita juga mau tahu ya, apakah regulasi hukum saat ini terkait dengan case semacam endorse judi online ini sudah cukup menindak tegas kasus ini, ataukah masih perlu ada perubahan atau ada perkembangan lagi begitu Kak Andris, yang Kakak lihat begitu di negara kita, khususnya di provinsi kita Nusa Tenggara Timur, Kakak?
5: Betul sekali Kak Krista, kalau kita bicara dengan regulasi, kalau saya bisa melihat Indonesia ini tidak kurang akan aturan-aturan. Sudah ribuan aturan yang ada dan berlaku di negara. Tetapi sayangnya dengan aturan yang bagus ini yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah maupun DPR, sekarang itu persoalannya kita mau tidak untuk memberantas yang namanya kejahatan yang ada, dalam hal ini kejahatan khususnya terkait dengan tindak pidana perjudian. Persoalannya kan di situ, aturannya sudah ada, tetapi pemerintah, DPR maupun aparat penegak hukum dalam polisi, jaksa, hakim maupun advokat mau memberantas tindak pidana perjudian atau tidak. Sehingga kalau saya melihat, ya kalau saya melihat di sini adalah apakah kita mau atau tidak. Kalau kita mau, saya rasa sangat-sangat bisa. Sehingga kalau saya bisa melihat, kita buat perbandingan ya dengan negara-negara maju seperti Singapura, Jepang. Langkah konkret yang mereka lakukan itu adalah bagaimana agar kemudian mencegah supaya kemudian ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Jadi ada dua treatment yang dilakukan oleh mereka. Manakala tindak pidana itu sudah dilakukan, bagaimana cara mengatasinya? Nah, biasanya yang dilakukan oleh negara-negara maju, mereka melakukan pencegahan. Mencegah agar kemudian praktik perjudian ini tidak terjadi lagi. Nah, menurut saya, solusi konkret dari saya itu adalah kemudian untuk apa? Negara dengan segala macam alat-alat negara yang canggih, saya rasa sangat-sangat bisa. Seperti memblokir semua situs-situs yang diduga terlibat dalam situs perjudian online. Langkah-langkah ini saya kira sangat-sangat bisa dilakukan agar kemudian tidak lagi terjadi seperti yang kita bahas hari ini terkait dengan influencer,
4: dan masyarakat, anak muda.
5: Mereka-mereka inilah adalah korban, Kakak, kalau menurut saya. Kalau kita mau mengatasi hal seperti ini, tinggal kita mau atau tidak untuk mencegah hal ini agar tidak terjadi lagi. Percuma kalau kita mau memberantas influencernya, bandarnya, kita pemain judinya, tetapi akar permasalahannya
4: Berarti mau dan tidaknya dulu nih untuk ditegakkan hukuman ini begitu ya Kak Andris ya. Kakak, kita minta maaf dibatasi sama waktu. Mungkin Kak Andris, bisakah kasih advice atau pesan buat anak muda saat ini Kak Andris, ya untuk tidak cepat tergoda yang namanya proses instan ini Kakak, dengan iming-imingi penghasilan yang luar biasa itu. Apakah ada pesan buat Kak, buat teman pro dari Kak Andris, buat teman pro yang saat ini lagi merintis karirnya terutama dari dunia media sosial, Kakak? Silakan.
5: Saya ingin mengingatkan bahwa setiap unggahan di media sosial itu memiliki konsekuensi hukum. Jadi dampak itu akan panjang. Jadi menjadi seorang content creator, influencer, ya, jadi bukan hanya soal seberapa banyak pengikut kita yang mengikuti akun media sosial kita. Kita harus memiliki rasa tanggung jawab atas informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif, inspirasi, atau memberikan pesan, bukan justru untuk mengajak orang untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama, norma atau norma utama. Tentunya yang perlu saya sampaikan atau perlu saya tambahkan Priska, perlu kita ketahui bahwa akhir-akhir ini memang pemerintah itu juga besar-besaran memberantas yang namanya judi online dengan cara memblokir situs-situs judi online.
4: Tapi
5: menurut saya, yang perlu saya tekankan lagi bahwa pemberantasan itu tidak cukup hanya memblokir situs, tetapi ada kerjasama dari sektor terkait, pemerintah, DPR, lembaga-lembaga terkait, lembaga penegak hukum. Bahkan yang paling penting adalah peran serta atau andil aktif dari masyarakatnya. Mengatasi terkait dengan judi online yang terjadi di Indonesia.
4: Oke, Kak Andris, tapi semoga saja ya kakaknya obrolan kita tuh bisa menginspirasi juga, dan pesan-pesan dari Kak Andris juga ini sampai kepada telinga anak muda saat ini yang menggunakan media sosial. Semoga lebih bijak lagi, bukan cuman terkait judi online, tapi hal-hal negatif tuh tidak usah ya Kak Andris ya, sebaiknya. Karena yang rugi bukan diri kita sendiri, teman produser, semua rugi, keluarga rugi, orang terdekat kita rugi, ya. Tidak ada hal baik yang bisa kita ambil dari hal-hal negatif di media sosial. Kak Andris, terima kasih banyak kakak untuk waktu dan kesempatannya kakak. Maaf mengganggu kesibukannya pagi hari ini. Oke.
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih Kak Prisca kepada FB yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi informasi pada pagi. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar RTIND dan juga untuk keluarga saya yang saat ini sedang nobar nonton.
4: Halo keluarganya Kak Andris. Semoga ini bisa jadi informasi yang baik juga buat semua masyarakat Kota ND ya Kak Andris. Oke.
5: Semoga kita selalu diberikan kesehatan.
4: Amin.
5: Kemudahan dalam kita.
4: Oke.
5: Terima kasih, Tuhan memberkati.
4: Oke, amin. Terima kasih banyak Kakak Andris, lancar kerjaannya Kakak. Baiklah. Selamat pagi Kak Andris.
5: Pagi Kakak.
4: Oke, siap. Oke, teman produser, itu adalah obrolan kita bersama dengan Kak Andris, salah satu advokat ya teman produser dan konsultan hukum. Jadi sekaligus menutup perjumpaan kita spesial di sepadanya di Obras kali ini di pagi hari ini. Thank you buat kamu semua yang sudah gabung sama kita ya teman produser dari jam 5 tadi sampai di jam 10 waktu Indonesia Tengah, dan kamu akan ditemani oleh RJ John Sugi dari jam 10 sampai di jam 3 sore nanti spesial di Santai Siang. Saya Priska, see you on the next day part. Bye teman produser.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Informasi pertama teman Pro 2, Polres Manggarai Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat pemberantasan judi online dan peredaran narkoba sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Komitmen itu disampaikan Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang usai memimpin upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di lapangan Mako Polres Manggarai Barat pada Rabu 1 Juli 2026. Kapolres mengatakan pemberantasan berbagai penyakit masyarakat akan terus menjadi prioritas jajarannya seiring upaya meningkatkan pelayanan publik dan menjaga situasi keamanan di Kabupaten Manggarai Barat, khususnya Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Dalam upacara itu, ia juga membacakan amanat tertulis Presiden Republik Indonesia yang menekankan pentingnya Polri terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mampu menjawab berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Informasi menarik lainnya teman Pro 2, Kepolisian Resor Manggarai Barat menggelar upacara peringatan hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 di lapangan Makopores Manggarai Barat pada Rabu 1 Juli dan upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang selaku inspektur upacara. Dalam amanat tertulis Presiden Republik Indonesia yang dibacakan Kapolres, Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Polri atas dedikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Presiden juga menekankan bahwa tema HUT Bhayangkara ke-80 harus menjadi komitmen untuk menghadirkan pelayanan yang profesional, respon dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Informasi terakhir, Perum Bulog Kantor Wilayah NTT menuntaskan penyaluran bantuan pangan alokasi Februari hingga Maret 2026 kepada masyarakat penerima manfaat di seluruh wilayah NTT. Program itu rampung 100% tepat waktu pada 30 Juni 2026. Pemimpin Bulog Wilayah NTT, Arahim Kanam, mengatakan sebanyak 16.752.240 kg beras dan 3.350.448 liter minyak goreng. Ini telah disalurkan kepada 837.612 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 22 kabupaten ataupun kota di Provinsi NTT. Menurut Arahim, proses distribusi bantuan berlangsung selama 3 bulan, yakni mulai April hingga Juni 2026. Selama penyaluran, Bulog menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kondisi geografis NTT, serta faktor cuaca yang berpengaruh terhadap distribusi logistik, teman Pro 2. Lebih lanjut, ia menyampaikan keberhasilan penyaluran bantuan pangan tersebut diharapkan bisa menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus menekan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen, khususnya di wilayah kepulauan seperti NTT. Sekian Info Pro 2.

Hei hey, teman Pro 2 FM Indi, saatnya John kembali teman kamu di Santai Siang. Kali ini di hari Kamis 2 Juli 2026, masih dengan tanggal muda ya. Tanggal-tanggal muda kayak gini tuh pasti semangatnya tuh beda. Fresh teman Pro 2 FM Indi. Dan untuk Pro 2 Hitlist siang hari ini, jawabnya lagu dari Ikro, Raim Laude, Malu-Malu, Dia Indaku, Seribu Kali, Gia Indrawari, Sempurnanya Aku dari NPD, Keliling, Farel Hilal, Sederhana dari Shilawn Seven, Sisi Potter dari Enal Ari Lesmana, Rabun Jauh, Bernadia. Semoga dia bahagia, The Rain, Selamat Birthday, Project Pop. Dan untuk versi mancanegaranya ada Folded Kelani, ada Olivia Dean, When I Need, ada Raye, Where Is My Husband, atau mungkin Where Is My Cost, teman Pro 2 FM Indi ya. Taylor Swift, Opalite, Ariana Grande, Hit That I Made You Love Me, ada Sienna Spiro, Die On This Hill, ada Bruno Mars, I Just Might, Madison Beer, Bittersweet, ada Dennis Julia, Changes, ada Clean Bandit sama Big Pig, yaitu I Don't Wanna Hurt You, teman Pro 2. Ya silakan di 0821-4765-0422 ya. Kak Intan sudah bergabung di pagi ini, minta lagu dari Sisi Potret Now. Sebentar ya, Sisi Potret Now, Ari Lesmana, oke siap, terima kasih. Check it out.

Bahaya merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. Dua, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. Tiga, mengganggu pandangan. Empat, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.

Ya, teman Pro 2 FMND yang masih terus mendengarkan Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. Kita masih di Pro 2 Hitlist ya. Barusan kamu dengarkan tadi ada Illuminate. Ini adalah salah satu official songnya FIFA ya, FIFA World Cup 2026, teman Pro 2. Yang ini kan oleh Eliana dan JC Reyes, teman Pro 2 ya. Next, teman Pro 2 yang mau join lagu yang kamu pilih, silakan. Lagu-lagunya sudah kami siapkan dari Rhyme Laude, Ikro, Dia Indahku Semalu-Malu, Genre Waris Seribu Kali, NPD Sempurnanya Aku, Farhan Hilang Keliling, Shalom Seven Sederhana, Bernadia Rabun Jauh, The Rain Semoga Dia Bahagia, Project Pop Selamat Birthday, Kelani Folded, Olivia Dean Man I Need, Raya Where Is My Husband, Ariana Grande, Hit It I Made You Love Me, Sienna Sparrow, Die On This Hill, Taylor Swift, Opal Light, Madison Beer, Bittersweet, Bruno Mars, I Just Might, Dennis Julia, Changes ya. Silakan di 0821-4765-0422. Lagu-lagunya once again ada dari Rhyme Laude, Ikro, Dia Indahku Semalu-Malu, Gia Indrawari Seribu Kali, NPD Sempurnanya Aku, Farel Hilang Keliling, Sheila on Seven Sederhana, Bernadia Rabun Jauh, The Rain Semoga Dia Bahagia, Project Pop Samad Birthday, Kelani Folded, Olivia Dean Man I Need, Raye Where Is My Husband, Ariana Grande Hate That I Made You Love Me, Sienna Spyro Die On This Hill, Taylor Swift Opal Light, Madison Beer Bittersweet, Bruno Mars I Just Might, Dennis Julia Changes ya. Di siang hari ini silakan 0821-4765-0422. Oke. Kak Alfian ya, thank you brother sudah join di siang hari ini. Rhyme Laude bro, Ikro. Oke brother, Rhyme Laude Ikro sudah jauh siapkan. Terima kasih bro Alfian. Ada juga dari Kakak Selin ya. Terima kasih Kakak Selin. Minta lagu dari Taylor Swift saja, Opel Light. Oke, siap.

sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi, apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.

0: Oke, teman Pro 2 FMND, kita masih di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Lagu-lagu dari Dia Indahku Semua Malu, Get Kali. NPD Sempurnanya Aku, Farel Hilang Keliling, Silaun Seven Sederhana, Bernadia Rabun Jauh, The Rain Semoga Dia Bahagia, Project Pop Selamat Birthday, Kelani Folded, Olivia Dean Man I Need, Raya Where Is My Husband, Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, Sienna Sparrow, Die On This Hill, Madison Beer, Bittersweet, Bruno Mars, I Just Might, Dennis Julia, Changes ya. Silahkan di 08-21-4765-0422 ini bisa WA telepon atau WA chat, bisa sekarang, sekarang teman Pro 2 FMND. Dan kamu juga bisa dengarkan kita di RRI Digital atau di rri.co.id via website-nya teman Pro 2 FMND ya. Dan semua ulang tahun, jauh ucapkan dulu buat yang ulang tahun di hari ini tanggal 2 Juli. Yang terbaik didoakan buat kamu semua yang ulang tahun, all the best for you all. Mungkin Kiana mau ini request lagu apa mungkin Kiana? Atau mungkin Charlie Has Rasna mau request lagu apa? Balonku ada 5. Atau apa lagunya? Iya. Ini lagu apa Kiana? Mungkin mau dipilih lagu apa coba? Ini ada lagu Dia Indahku Semalu Malu, Genre Wari Seribu Kali, NPD Sembrani Aku, NPD. Cocok buat kamu NPD ya? Oke siap. NPD buat Kiana, cocok nih NPD.
1: Sumpah kita gendut banget ya.

Tahukah peran perempuan dalam pengentasan kemiskinan? Peran perempuan sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Perempuan tidak hanya merupakan penerima bantuan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam upaya mengatasi kemiskinan. Memperkuat peran perempuan dalam berbagai sektor termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dapat membuat dampak positif yang signifikan. Perempuan seringkali merupakan tulang punggung keluarga dan juga komunitas, sehingga memberdayakan mereka dengan akses yang lebih besar ke pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Selain itu, mendukung kewirausahaan perempuan dan memberikan akses ke sumber daya ekonomi dapat menciptakan peluang pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Para perempuan dalam kepemimpinannya di tingkat komunitas dan pemerintahan juga dapat membawa perspektif yang beragam dan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, penting untuk memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan perempuan serta menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif mereka dalam pembangunan ekonomi dan juga sosial.

pagi teman Pro 2 FMND. Sudah ada yang request di siang hari ini dari Rasna. Katanya minta lagu dari Gendra Waris 1000 kali. Dia suka bercanda dan juga menari 1000 kali Rasna ya. Ada juga Charlie minta lagu dari Kelani Folded. Katanya dia suka melipat baju sambil dengar lagu Kelani Folded ya. Lipat bajunya baju apa Charlie? Duster. Oke, okay, Kelani Folded buat Charlie, siap dengan juga Rasna Gendra Waris 1000 kali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 FM ini kita masih di Pro 2 Hitlist ya. Silakan lagu-lagunya ada dari Dia Indahku Semalu-Malu, Farel Hilal Keliling, Silawan Seven Sederhana, Bernadia Rabun Jauh, The Rain Semoga Dia Bahagia, Project Pop Selamat Birthday, Olivia Den Man I Need, Raya Where Is My Husband, Ariana Grande Hit The Rami You Love Me, Sienna Spyro, Die On The Seal, Madison Beer, Bittersweet, Bruno Mars, I Just Might, Dennis Julia Changes. Oke, ada dari kakak Victor ya, minta lagu dari Silawan Seven, Kak E, Sederhana. Oke, buat kakak Victor, siap, sudah jauh siapkan lagunya. Terima kasih buat kakak Victor. Ada juga di siang hari ini dari Fitria, minta lagu dari Rabun Jauh Bernadia Kakak. Salam saja buat teman-teman yang ada di Perwira, khususnya teman-teman MTS. Oke, siap. Terima kasih, check it out.

Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, atau yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.

Iya, teman Produ FM ini 0821-4765-0422 untuk yang mau join-join lagu yang ingin kamu pilih ya di Produ Hitlist. Lagu-lagunya masih ada dari Dia Indahku Semalu-Malu, Fadhil Hilal Keliling, The Rain Semoga Dia Bahagia, Project Pop Selamat Birthday, Olivia Dean Man I Need, Raye Where Is My Husband, Ariana Grande Hey Jeremy You Love Me, Sienna Sparrow Die On This Hill, Marison Bear Bittersweet, Bruno Mars I Just Might, Dennis Julia Changes. Silakan di 0821-4765-0422. Jangan lupa teman Produ, nanti kan ada Muda Kreatif ya di jam 12.30 ya. Dan kita bakalan bersama dengan Kakak Noni untuk kamu-kamu semua teman Produ ya di siang nanti ya jam 12.30. Dan ini adalah owner dari Dapur Bikers. Buat kamu yang kepo dengan Kakak Noni nanti siang di jam 12.30, pantau acara Muda Kreatif hanya di Produ FMND, teman terbaik kamu. Oke. Dari Kakak Erna minta lagu dari The Rain Semoga Dia Bahagia. The Rain dia Semoga Dia Bahagia. Oke, ready buat Kakak Erna. Check it out.

sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

terima kasih teman Pro 2 yang sudah join di Pro 2 Hitlist siang hari ini ya. Dan jaga di acaranya teman Pro 2, karena selepas ini karena Do Angelus dan juga Muda Kreatif barengan sama kakak None, the owner of Dapur Bikers ya. Saat lagi nyanyi di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Stay tune.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.
1: Teman berdosa ini pukul 12 Indonesia Tengah dan saatnya kami mengucapkan Katolik untuk menghormati Bunda Perawan Maria dalam doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: momen yang namanya bencana itu datang kapan saja. Kadang bisa diprediksi terlebih dahulu. Nah, jika ada badai tropik, apa yang harus kamu lakukan? Pertama, pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini. Periksa dan perbaharui stok persediaan darurat termasuk air minum, makanan tahan lama, dan juga obat-obatan. Perkuat rumah dan pastikan atap serta jendela aman. Kedua, jika diminta, ikutilah instruksi evakuasi dan pindah ke tempat yang aman. Bawa persediaan penting seperti dokumen, pakaian, dan obat-obatan. Ketiga, cari tempat perlindungan yang kuat seperti ruang tengah tanpa jendela atau tempat yang dirancang untuk bertahan dari angin kencang. Gunakan pakaian pelindung dan helm jika memungkinkan. Keempat, pastikan ponsel dan perangkat komunikasi lainnya terisi penuh dan simpan dalam wadah yang kedap air. Tetap dengarkan berita terbaru melalui radio atau sumber informasi lainnya. Kelima, hindari perjalanan selama badai terjadi, tapi jika perlu, pilih rute yang aman dan dengarkan informasi lalu lintas terkini. Ikuti instruksi otoritas setempat terkait dengan evakuasi. Keenam, waspada bahaya pasca badai seperti banjir, tanah longsor, atau kabel listrik yang terputus. Jauhi area yang terkena dampak dan patuhi petunjuk pemulihan. Teman-teman, penting untuk mengikuti arahan dan peringatan resmi, serta bersiap secara menyeluruh untuk menghadapi potensi bahaya dari badai tropis.
1: Jangan lupa dengarkan Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 FM ND ya, di santai siang kali ini 08 di siang hari ini teman Pro 2 semangat terus buat kamu semuanya ya. Jangan lupa saat lagi akan ada Muda Kreatif barengan sama Kakak None. Ini adalah owner dari Dapur Bikers. Buat kamu-kamu yang mau kepoin tentang Kakak None, nanti tunggu ya obrolan fun kita jam 12.30 ya. Tentunya ini di 92.2 FM dari Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa kita.

0: Halo teman Produ FM Indi, masih dengan John yang temani kamu terus di santai siang kali ini ya. Dan John sudah infokan tadi ya, pas kita awal buka acara teman Produ FM Indi, bahwa kita bakal bersama Kakak None. Ini adalah owner dari Dapur Bikers. Buat teman kamu mungkin yang masih penasaran ya dengan Kakak None, teman Produ di Sangar ini, kita bakal mulai obrolan teman kita. Dan kalau aja mungkin di antara kalian yang ada naksir nih dengan kuliner-kuliner yang ditawarkan sama Kakak None, kita bakal kepo di siang hari ini teman Produ. Selamat siang Kakak None yang sudah ada di studio. Halo.
1: Halo, selamat siang semuanya.
0: Apa kabar Kakak None di siang hari ini?
1: Ya, cukup baik.
0: Oke, semangat Kakak ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak buat Kakak None yang sudah sempatkan waktunya untuk bisa datang ke studio Produ FM ini di siang hari ini. Pastinya juga di tengah kesibukan Kakak None ya, dengan berbagai banyak pesanannya juga untuk Dapur Bikers, tentunya ini suatu kesempatan yang luar biasa bisa memiliki Kakak None di studio kita teman Produ FM ini. Oke, Kakak None, Dapur Bikers ini tentunya salah satu UMKM yang perlu disupport ya di Kota Ende, teman ya. Produ semuanya. Dan Kakak None, Dapur Bikers itu sejak kapan berdirinya nih Kakak, dan apa yang melatar belakangi lahirnya usaha ini, silakan.
1: Dapur Bikers ini berdiri tahun 2022.
0: Oke.
1: Okay. Yang melatar belakangi sebenarnya ini hanya lebih ke penyaluran hobi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi saya itu awalnya hanya mau menyibukkan diri ya. Tapi lama kelamaan kok ada ketertarikan untuk harus ditekuni.
0: Yeah.
1: Peluangnya juga bagus. Jadi akhirnya saya terus menekuni sampai sekarang ini.
0: Oh, berarti dari tahun berapa kemarin Kakak Dapur Bikers ini awalnya berdiri?
1: 2022.
0: 2022. Berarti sudah ya katakanlah sudah 4-5 tahun mungkin Kakak ya. 4-5 tahun. Berarti bukan waktu yang singkat, itu sudah lumayan lama Kakak sudah sudah menguatkan ya usaha Dapur Bikers untuk tetap eksis hingga detik ini. Untuk Dapur Bikers ini apakah cuma Kakak None saja Kak yang ada di dalamnya, atau mungkin diperbantukan sama teman-teman yang lain nih Kakak?
1: Untuk dari awal berdiri sampai sekarang saya sendiri.
0: Oh.
1: Palingan saya itu biasa dibantu suami.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada kerja sama tim dalam rumah tangga.
0: Wah, ini mah saling menguntungkan ya. Kapal yang enak nih teman Produ FM Indi ya. Suami istri saling mendukung untuk membangun UMKM yang luar biasa nih Kakak None dan juga teman Produ FM Indi. Untuk kamu-kamu tanya, silakan nanti boleh langsung chat di WA kami ya 0821-4765-0422. Nah, Kakak None masih ingat tidak awal ketika Kakak bikin Dapur Bikers itu tuh, menu apa yang Kakak jual pertama kali saat itu?
1: Saya awal itu jual bolu yang harganya seribuan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi itu karena iseng, tapi saya tidak menjual harganya satuan. Tidak, okay, dalam okay bentuk paket.
0: Okay.
1: Jadi satu paket itu biasanya saya isi 10.000. Karena saya perhitungan dengan, ini kan kita delivery order kan. Jadi otomatis saya juga harus menghitung yang lain-lainnya. Jadi dibuat dalam bentuk paket. Jadi waktu itu pertama itu jualannya bolu kukus. Lama-kelamaan mulai banyak ide yang bermunculan dan berkembang sampai sekarang.
0: Kalau bikin bolu kukus tuh Kakak None itu versi Kakak None itu kayak mana tuh? Bikin bolu kukusnya apakah itu bisa dibikin secepatnya, atau mungkin bahan-bahannya juga bisa ready, atau gimana nih bolu kukus kayak?
1: Saya memulainya itu dari dalam dapur. Seadanya yang okay ada di situ, memanfaatkan bahan yang ada. Jadi bolu kukus itu kan gampang, bahannya simple. Jadi kita tidak perlu harus mengumpulkan bahan dalam jumlah besar. Jadi istilahnya kita ngecer dulu ya belanjanya.
0: Yep. Oke. Nah Kakak None kan banyak pelaku usaha itu tuh mungkin berhenti di tengah mereka menghadapi kesulitan atau mungkin pasang surut segala macamnya. Apa yang membuat Kakak None itu sampai sekarang masih bertahan dan terus melangkah hingga detik ini nih Kakak None?
1: Itu tergantung dari kita punya optimis saja Kak. Karena saya berpikirnya begini, kalau ada penjual pasti ada pembelinya.
0: Yeah.
1: Jadi kalau kita menghasilkan satu produk, kita harus meyakini bahwa pasti ada yang beli. Kalau produknya menarik, pasti akan ada yang berminat.
0: Oke, harus optimis, niat teman Produ. Kebayang kalau misalnya kamu sendiri ingin berwirausaha tapi tidak pede dengan apa yang kamu lakukan, waduh, itu berarti bisa nyali keciut nanti teman Produ FM Indi ya. Jadi Kakak None sudah dari tahun 2022 sampai detik ini masih eksis, itu pun butuh pengorbanan yang luar biasa, kerja keras yang luar biasa, dedikasi yang tinggi tentunya ya.
1: Dan kesabaran.
0: Kesabaran tentunya. Nah, Kalau berbicara soal kesabaran nih Kakak None ya, ini sudah mau 4-5 tahun, tentunya banyak pelanggan Kakak mungkin yang pernah memesan orderan dari Kakak. Itu ada tidak mungkin cerita ataupun pengalaman-pengalaman yang bikin Kakak None, aduh, saya harus bersabar kayak dengan pelanggan kayak gini? Atau mungkin ada pelanggan juga yang dia sangat setia gitu dengan Kakak None untuk order-order makanannya, silakan.
1: Kalau untuk pelanggan itu memang banyak yang setia. Jadi dari beberapa tahun yang lalu ada menu-menu tertentu yang setiap tahun itu mereka jadi langganan saya, langganan tetap itu. Jadi ketika dibuka orderan pasti mereka akan repeat order terus setiap tahun, dan itu yang selalu mereka tunggu. Karena mungkin ya ada perbedaan, karena biasanya kan semua bahan itu biasanya sama, tapi kalau teknik pengolahannya istilahnya beda tangan pasti beda rasa kan.
0: Ini saya harus setuju dengan Kakak None nih. Kadang orang bilang tuh semua bahannya itu semuanya sama, langkah-langkahnya semua sama, belum tentu hasil akhirnya berbeda. Karena apa, ada orang bilang tuh bahwa ada tangan-tangan terberkati ya teman Prodi FM ini ya, karena itu orang punya tangan itu tuh entahlah itu dibuat dari mana itu tuh ya. Jadi ada kasan tangan itu tuh yang kalau misalnya bikin masak itu tuh langsung enak gitu ya. Jadi ada orang-orang memang punya ciri kekasan dalam memasak teman produk FM Media. Mungkin salah satunya adalah Kakak None di siang hari ini ya. Lalu sejauh ini Kakak None di dapur Bakers itu menjual apa saja nih Kakak untuk saat ini?
1: Untuk saat ini biasanya saya menunya bolu-bolu. Jadi bolu-bolu sarang semut, bolu marble. Jadi tergantung, saya sistemnya made by order Kak.
0: Pesan dulu baru bikin kan?
1: Ya, karena keadaan yang sekarang ini saya lebih memilih untuk made by order biar tidak mubazir kan.
0: Ya.
1: Ada hari-hari tertentu di mana biasanya seminggu sekali saya jualan dessert. Jadi saya itu awal-awal bikin dessert itu akhir 2022. Itu awalnya jualan dessert box. Kalau dessert box itu saya kirimnya sampai keluar kota.
0: Kalau keluar kota sampai mana tuh Kakak?
1: Larantuka, paling jauh.
0: Keren. Berarti kalau misalnya tadi soal menu-menu kue-kue bolu itu tuh Kakak ya, berarti dalam satu hari itu tuh semisalnya nih ada banyak pemesanan itu tuh Kakak harus mulai dari jam berapa sampai jam berapa untuk bisa menyiapkan kue bolu itu sampai jadi sempurna tuh Kakak?
1: Di situ kita para penjual itu selalu dituntut untuk mempunyai manajemen waktu sendiri. Karena saya ini ibu rumah tangga, saya harus pintar-pintar mengatur waktu saya untuk keluarga dan untuk pekerjaan saya ini. Jadi tidak tentu Kak, biasanya kita prepare dulu sehari sebelum ini, saya prepare dulu semua, baru biasanya saya begadang semalaman. Tapi itu kan resiko Kak,
0: resiko
1: tergantung banyak dan tidaknya pesanan. Saya kalau kewalahan itu biasanya Natal. Desember itu. Desember kalau saya biasanya cookies itu saya hanya terima nastar. Karena memang setiap tahun nastar saya pasti paling banyak. Karena saya kerjanya dibantu suami. Jadi berdua mengatur waktu untuk bisa selesaikan itu. Saya setiap tahun itu saya hanya buka orderan 100 kilo.
0: Setiap tahun Kakak buka 100 kiloan.
1: Hanya 100 kilo.
0: Wow. Oke. Berarti itu mungkin porsi yang mungkin sudah Kakak None pikirkan baik-baik, pikirkan matang-matang bahwa 100 kilo ini memang sudah oke lah untuk bisa di ini.
1: Karena itu saya harus produksi dalam waktu 2 minggu. Karena selesai itu saya harus mengatur waktu untuk pengiriman karena ada orderan luar kota. Jadi saya harus istirahat, siap fisik untuk lanjut bolu pada tanggal 20-an itu.
0: Berarti kalau misalnya luar kota itu Kakak seantar sampai ke sana?
1: Tidak Kakak, saya pengiriman via bis biasa.
0: Oh, I see. Iya, kebayang kalau misalnya Kakak None harus antar makanan sampai ke Larantuka. Waduh, wadidaw ya, itu bolak-baliknya juga luar biasa tuh Kakak None. Berarti bolu itu tuh sampai dia jadi berapa jam tuh Kakak jadinya? 1-2 jam kah sampai jadi kan, atau sebentar proses, saja?
1: Kalau bolu itu cepat, karena saya mixernya puji Tuhan sudah upgrade ke stand mixer, jadi kita tidak terlalu capek kan. Jadi maksudnya mixernya masih ngadon, saya masih bisa kerja yang lain. Jadi paling kurang sekitar 1 jam, 1,5 jam itu cukup.
0: Sudah jadi? Ya. Oke, keburunya. Berarti sampai saat ini nih kakak, rata-rata kalau misalnya pelanggan tuh pesan tuh satu hari bisa berapa banyak tuh kakak?
1: Untuk akhir-akhir ini tidak tentu kak, saya tidak bisa memasang target. Jadi kalau memang ada yang pesan, kadang sehari cuma satu. Tapi disyukuri saja.
0: Disyukuri.
1: Karena kalau biasanya kalau yang banyak itu buka dessert, itu lumayan. Seharinya cukup lah, saya rasa. Maksudnya lumayan banyak. Tapi kalau bolu kan tergantung kebutuhan. Baru sekarang kan banyak ya, banyak sekali para pelaku UMKM yang mulai menawarkan dagangan mereka. Jadi tergantung mereka cocoknya di mana, mereka pasti pesannya di situ.
0: Berarti kalau misalnya berbicara soal bolu tuh, yang paling pelanggan setia kakak tuh paling incar tuh bolu yang mana tuh kakak?
1: Kalau saya akhir-akhir ini sarang semut.
0: Bolu sarang semut itu mereka paling incar tuh kakak ya? Itu karena apa tuh kak? Karena memang rasanya kak atau bagaimana?
1: Menurut mereka berbeda dari yang lain.
0: Oke, berbeda dari yang lain. Nah kakak, kalau misalnya versinya kakak None dalam menjaga rasa, mungkin ada pelanggan yang dia sudah setia dengan kakak None, dia pesan setiap saat rasanya sama, tapi tiba-tiba kok rasanya hari ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Itu bagaimana nih kakak None untuk bisa menjaga rasanya itu tetap sama,

0: terlalu banyak, saya juga kewalahan. Mungkin waktunya, saya dikejar waktu. Waktu itu kan oven saya cuma satu. Jadi saya agak kewalahan. Jadi saya memberi saya memberi dispensasi, nanti saya ganti. Besok saya ganti. Dan disyukuri, saya tanya mau ganti kue yang sama atau mau yang lain. Karena waktu itu raminya itu saya buat cheesecake. Saya buat cheesecake karamel. Jadi waktu belum viral itu saya sudah duluan jual.
1: Cheesecake?
0: Iya. Cheesecake karamel itu dulu belum jual, saya sudah jual. Sekarang kan baru mulai booming. Jadi karena mereka pernah coba rasanya enak, mereka bilang kakak ganti saja kalau bisa ganti cheesecake. Oke, besok saya antar.
1: Oke, berarti Kak Noni tetap bertanggung jawab akan pekerjaannya. Kalau memang ada pelanggan yang komplain dengan gini, tetap Kak Noni dengan senang hati bertanggung jawab dengan pekerjaannya teman Pro FM ini. Karena itu tadi Kak Noni tetap bersikap profesional di sini teman Pro FM ini ya. Lalu menurut Kak Noni ini bagaimana cara mengubah sebuah tantangan-tantangan kayak gitu tuh menjadi batu loncatan buat Kak Noni agar tetap wah ini saya harus tetap bertahan nih di tengah tantangan-tantangan yang sering terjadi di akhir-akhir ini nih Kakak. Atau mungkin dari tahun 2022 sampai saat ini biasanya itu tantangan apa yang Kak Noni sering hadapi gitu?
0: Biasanya itu kita tergantung dari inovasi menunya Kak. Karena setiap tahun itu kan pasti setiap musim ya kadang itu ada berapa bulan sekali ada saja menu-menu baru yang keluar. Jadi itu kita harus cepat. Kita harus cepat. Oh kalau saya tuh kan rajin Instagram saya rajin. Setiap hari tuh saya suka lihat resep-resep begini. Oh ada yang baru dari ini. Kadang saya juga ikut kursus online, ikut kelas online biasa biar bisa dapat resepnya kan. Terus nanti saya mulai berinovasi, saya mulai berjualan.
1: Oke, jadi Kak Noni juga belajar juga dari tempat lain juga untuk menambah ilmu juga dalam dunia kuliner nih teman Pro 2 FM ini ya. Lalu ada tidak mungkin momen di mana ia mengubah cara pandang Kak Noni terhadap dunia usaha atau seperti apa mungkin Kakak?
0: Biasanya itu tergantung dari ini apa? Sepi, ramenya tidak. Biasanya di situ tuh kita diuji. Diuji. Kita harus mengambil langkahnya bagaimana. Jadi tergantung kita melihat dulu permasalahan pasarnya apa. Kalau permasalahannya masalah harga, kita bisa mengakali. Contohnya kalau saya kan ada bolu yang harganya sekian, mungkin terlalu mahal. Jadi kita harus berputar, oh porsinya bisa dikurangi.
1: Wah ini keren nih. Berarti cara Kak Noni mengatur standar harganya itu tuh dilihat dari porsinya dan bentukan bolunya begitu kakak ya. Oke karena ya kakak pikir juga kalau misalnya mungkin bahan-bahannya juga mahal untuk bikin satu buah bolu. Jadi ya antisipasinya adalah sesuaikan dengan harganya begitu kakak Noni ya. Lalu kalau berbicara soal tadi Dapur Bikers ya, nama Dapur Bikers ini kenapa namanya Dapur Bikers sih? Apakah ada filosofinya kah? Atau mungkin ada something yang klik di pikiran Kakak Noni untuk bisa, wah kenapa Dapur Bikers nih? Apa nih Kakak alasannya? Silakan.
0: Ini yang sering ditanya banyak orang. Kenapa namanya itu harus Dapur Bikers? Karena Bikers itu kan identik dengan motoran ya.
1: Motoran gitu.
0: Dengan kendaraan. Saya dan suami itu bisa dikatakan kami ini berawal dari kami ini anak motor.
1: Jadi, keren, fun fact nih.
0: Kami
1: fun fact teman Pro 2.
0: Kami mempunyai satu komunitas kecil dari komunitas motor tua.
1: I see.
0: Dapur Bikers, dapur. Buat saya dapur itu rumah saya itu sebagai base camp tempat anak-anak. Saya terima tamu dari luar. Biasanya ada teman-teman yang mau touring sedaratan Flores, boleh mereka bisa menghubungi kami. Dan rumah saya itu selalu saya jadikan dapur tempat anak-anak untuk mau makan di situ, mau ngapain semua di situ.
1: Kak Noni selalu welcome pada siapapun teman Pro 2 FM ini ya. Jadi berawal dari kakak dan suami yang memang anak motoran ya, dan ada Dapur Bikers, betul, ada filosofi yang mungkin orang bilang itu faktor luck juga teman Pro 2 FM ini ya. Nama tuh bisa menjadi salah satu sumber keuntungan juga ya. Itu kalau orang bilang mungkin ada berkatnya lah dari sebuah nama itu teman Pro 2 FM ini. Dan itulah Kak Nona dan suami menamainya Dapur Bikers. Ada alasan di balik nama itu, keren ya. Karena sama-sama penyuka motor teman Pro 2 FM ini, keren. Dan kalau Kak Nona melihat media sosial saat ini yang makin marak

0: media sosial sekarang heboh sekali Kak Noni. Nah, apakah menurut Kak Noni itu media sosial itu punya dampak besar buat Dapur Bikers, dan sampai saat ini pun itu seperti apa yang Kak Noni lakukan untuk bisa promo besar-besaran tentang usaha Dapur Bikers ini di media sosial Kakak? Silakan.
1: Saya setiap hari itu pasti akan ada promo. Promo di sosial media itu pasti ada. Karena saya berpikirnya pasaran itu akan selalu ada ketika ada sesuatu yang baru. Tapi terkadang kita juga ada kendala. Kendalanya yang pesan. PHP, itu kan pasti.
0: Aduh, pernah KKM gitu, pernah PHP?
1: Pernah. Karena kalau saya biasanya kalau kuenya yang made by order, ketika kuenya sudah jadi, sudah siap diantar, saya menghubungi kembali, dibatalkan sepihak. Tetapi minta maaf, kalau sekali sudah seperti itu, untuk seterusnya saya tidak akan melayani.
0: Oke.
1: Saya orangnya juga konsisten.
0: Oke, baik Kakak. Berarti, iya, kalau misalnya dia sudah pesan, dan Kakak sudah bikin dengan sekuat tenaga, tapi batal secara spek dengan alasan yang mungkin bisa, ya bisa belum diterima mungkin Kakak alasannya apa gitu ya, itu juga menjadi sumber kita juga, waduh ini sudah bikin kuenya tapi kok dibatalin, kayak gitu. Sedikit tidak personal dari pihak si pembelinya ya sebenarnya, teman Produk FMND. Berarti dari punya Kakak bahwa kalau misalnya kayak ada pelanggan yang kayak gini, ya nextnya jangan lagi lah dilayani.
1: Saya tidak.
0: Karena ya cukup mengecewakan sebenarnya ya. Kalau memang niat pesan ya niat bayar juga ya. Ini yang harus didengarin nih sama teman Produk FMND ya. Kalau misalnya semisalnya kamu tuh mau pesan harus betul-betul niat pesan ya. Jangan sampai nanti kamu pesan makanan ataupun minuman ke siapapun malah kamu PHP ya. Dan bahkan kamu hilang begitu saja tanpa kasih tahu alasan yang jelas ya. Karena kasihan loh, orang tuh bisa, orang juga contributing waktunya, contributing tenaganya untuk bisa membuat sebuah makanan. Kamu order nih teman Pro 2 FM ini ya. Kita break sedikit teman Pro 2, have fun terus di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu.
2: Tahukah Anda tentang lampu Petromax? Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas, dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman. Bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

0: Teman berdua masih dengan Jo John ya di siang hari ini dengan Kakak Noni yang adalah owner dari Dapur Bikers, teman berdua FM ini ya. Tadi kamu sudah dengarkan ya berbagai penjelasan yang menarik dari Kakak Noni dari awal berdirinya, tantangannya, suka duka Kakak Noni menghadapi pelanggannya. Ya ini menjadi salah satu motivasi dan cerita buat kalian juga agar mungkin jika lo kalian punya niat untuk bangun usaha ya harus siap ya dengan segala tantangan yang bakal kamu hadapi, teman produk MB. Nah, Kakak Noni, kalau misalnya cara mengatur budget ya untuk membangun sebuah usaha baru ataupun mengatur keuangan agar apa yang kita jual tuh tetap dapat income lebih juga gitu, bagaimana nih versinya Kakak Noni?
1: Kalau saya itu awalnya tanpa modal dasar.
0: Okay.
1: Tapi saya memulainya dari dalam rumah.
0: Okay.
1: Dengan menggunakan peralatan seadanya. Mm-hmm. Jadi kalau bisa kita meminimalis pengeluaran, kenapa tidak? Kan? Jadi kita belum untuk belanja bahannya kita ngeser dulu, Pak. Tidak perlu harus dalam jumlah yang besar. Karena semua itu proses. Jadi tidak bisa sekali jadi. Betul. Saya pun seperti itu, Pak. Saya berawal dari barang-barang yang ada dalam rumah itu saya gunakan dulu peralatannya. Lama-lama baru di-upgrade. Mulai nambah peralatan bakingnya itu dari situ, Pak. Jadi saya tidak ada modal dasar. Saya menggunakan peralatan yang ada di rumah.
0: Oke, ya, jadi semuanya itu proses, teman produk family. Tidak ada yang tiba-tiba langsung melejit di atas langit. Karena semua orang tuh pasti mulai dari nol, teman produk FMND. Proses tantangan itu tuh dijadikan motivasi untuk tetap eksis hingga sampai saat ini, teman produk ya. Lalu menurut Kakak Noni nih, kalau dari POV-nya Kakak Noni, peluang apa yang saat ini mungkin paling menjanjikan bagi anak muda yang ingin terjun ke bisnis kuliner nih, Kakak Noni?
1: Tergantung mereka melihat pasarnya seperti apa, target pasarnya mereka itu kemana. Jadi kalau untuk saya sekarang ini usaha kuliner itu memang sangat maju.
0: Di kota Ende begitu ya, kan?
1: Cepat. Tapi kalau bisa mereka tidak perlu harus kalau bisa yang instan tuh yang instan saja.
0: Okay.
1: Contohnya kalau mereka mau buat kayak jualan sosis bakar seperti itu, mereka tidak perlu lagi harus racik saus. Ada yang instan kan jual. Okay. Sosisnya juga sudah ada yang jadi. Jadi lebih menekan pengeluaran.
0: Kreativitasnya harus di ini harus. Ya. Betul, apalagi kan sekarang Dao tuh lagi rame-ramenya tuh, teman produk FMD. Walaupun itu tadi, ini setuju dengan Kakak Noni tadi ya. Ada yang instan, tinggal balik ke kalian teman produk yang punya kreativitas. Oh, saya mau bikin apa dari ini nih gitu, teman produk FMD ya.
1: Tinggal gunakan HP, promosi, selesai. Kan gratis.
0: Keren.
1: Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk produksi dan yang lain-lainnya.
0: Dan berarti kalau misalnya pesanan kue bolu tuh ada tidak mungkin yang sampai di Jawa gitu, mungkin kayak teman-teman Kakak Noni mungkin yang pernah pesan, oh aku bolu saya mau antar ke Jawa ke Kupang mungkin
1: bisa, Kak, kecuali mereka perjalanannya dalam sehari mereka menggunakan pesawat bisa.
0: Betul, karena itu kan
1: tapi
0: ketahanan.
1: Kalau pengiriman itu palingan kukis saya.
0: Oh oke, karena takutnya bisa jadi ini juga bulunya gitu ya. Oke, nah ini mungkin terakhir nih Kakak Noni. Dari semua pengalaman membangun Dapur Bakers ini, apa nih pelajaran hidup yang mungkin paling berharga buat Kakak Noni dan suami ya sampai saat ini yang selalu dipegang hingga saat ini, Kakak Noni?
1: Suka dukanya kami itu banyak sekali. Kendala dari sepi pelanggan, kendala dari bahan baku yang terbatas, terkadang waktu kita dikejar waktu, terkadang kendala di jalan ketika kita ini posisinya mau nganter orderan. Terus tiba-tiba saya pernah kecelakaan.
0: Pernah gak, Kak?
1: Iya.
0: Karena orderan ini?
1: Pagi itu, saya nganter orderan, akhirnya saya celaka, barang-barangnya pada hancur semua.
0: Ini kayak film-film, Kak, ya? Oke.
1: Posisinya itu saya sendiri. Sebenarnya sebelum itu saya sama suami duluan antar, tapi karena dia juga harus kantor, ya sudah saya antar dia ke rumah karena masih ada pesanan yang harus saya antar, saya sendiri. Di dalam perjalanan, ya memang jalannya sudah harus begitu, kehendaknya lainnya. Saya memang kecelakaan dan orderan saya itu memang berantakan semua. Jadi saya harus minta maaf ke pelanggan kalau untuk kue hari ini saya tidak bisa antar karena memang ada insiden.
0: Oke, tapi hal-hal itu yang justru menguatkan Kakak untuk tetap berpegang pada ketekunan kakak dan juga suami ya, tetap eksis sampai saat ini. Pengalaman hidup pahit manisnya tuh selalu kakak pegang berdua, dan ya terbukti sama saat ini pun Dapur Bagir masih eksis hingga detik ini, teman Prodo FM. Lalu mungkin apa yang bisa kakak Noni sampaikan, pesan-pesan buat anak-anak muda yang dengar kita di siang hari ini kakak, biar mereka juga jangan takut nih buat berusaha gitu. Silakan kakak.
1: Untuk teman-teman semuanya, bangun usaha itu bangun diri sendiri. Sabar diuji ketika sepi orderan. Jujur diuji pada saat cacat orderan. Disiplin diuji pas untungnya besar. Jadi kita harus bisa semangat untuk memulai sebuah usaha. Jangan pernah takut kalau dagangan kita tidak laku. Ada penjual pasti ada pembeli.
0: Ada penjual pasti ada pembeli, teman Prodo. Tetap berpegang teguh pada itu, teman Prodo FM ini ya. Dan bisa dibilang tadi kita banyak dapat insight-nya, dapat banyak pelajaran hidup dari kakak Noni yang sudah jelaskan di siang hari ini. Semoga teman-teman muda di luar sana bisa mendapatkan secerca cahaya ya, ataupun sedikit pelajaran hidup ya, tentang bagaimana orang itu tuh bisa tetap tekun dan konsisten untuk berusaha dari dirinya sendiri. Dan sampai sekarang tuh masih ada, teman Prodo FM ini. Terima kasih banyak kakak Noni yang sudah hadir di siang hari ini ya. Kita doakan pokoknya tetap sukses, tetap eksis untuk Dapur Bikers ya, makin banyak pelanggannya ya yang terus order di Dapur Bikers, dan tetap punya inovasi-inovasi keren nanti ke depannya, teman Prodo FM ini. Thank you buat kakak Noni di siang hari ini ya. Dan jangan masih bakal terus menemani kamu di siang hari ini, Evan terus di Prodo FM ini, teman terbaik kamu. Stay tune.

pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga, dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke? Okay?

Alright, teman Pro 2 FM ini, saat ini kita masuk informasi menarik dari dunia olahraga untuk kamu-kamu di siang hari ini. Masih terus mendengarkan Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu ya. Semangat siang buat semuanya, masih terus mendengarkan siang, happy makan siang, isi stamina kamu lagi ya, karena mungkin sudah setengah harian beraktivitas, butuh dopingan positif ya, dopingan enak buat kamu semua di siang hari ini. Dan informasi pertama teman Pro 2 ini datangnya dari Satria Muda Pertamina Bandung yang mengumumkan kerjasama dengan head coach Giorgio Jovivic resmi berakhir ya. Hal ini seiring selesainya masa kontrak setelah IBL GoPay 2026. Pelatih asal Serbia itu bergabung sejak 1 Desember 2025. Catatannya sukses membawa tim ke peringkat kedua regular season dan semifinal. Selama menangani Satria Muda, Coach Giorgi memimpin tim dalam 24 pertandingan. Hasilnya dalam persentase kemenangan 70,8%, yaitu 17 kemenangan dan 7 kekalahan ya. Giorgi juga memiliki rekam jejak internasional yang kuat. Ia pernah menjadi head coach Partizan U18, head coach U20 Beikong Fly Dragons di Beijing, asisten head coach tim nasional Serbia U20, dan pernah menangani Pelita Jaya Jakarta. Sports Director Yubel Sondak menyampaikan apresiasi atas dedikasi, profesionalisme, dan totalitas Coach Giorgi selama satu musim teman Pro 2. Dan selesainya perjalanan Satria Muda di IBL 2026 menjadi momentum evaluasi menyeluruh ya. Setiap pencapaian, tantangan, dan dinamika menjadi pembelajaran yang berharga. Satria Muda berkomitmen memperkuat fondasi tim untuk musim berikutnya, dan tim bertekad kembali bersaing di level tertinggi dan menjawab harapan seluruh pendukung.

0: Keunikan durian bukan hanya terletak pada bentuknya yang berbeda dari buah kebanyakan. Buah bernama ilmiah Durio zibetinus ini juga punya fakta unik, salah satunya menaikkan mood sama dengan ketika kita sedang makan coklat. Ini dikarenakan durian mengandung asam amino triptofan yang memproduksi serotonin, di mana serotonin inilah yang membuat suasana hati tetap stabil sehingga risiko stres dan depresi karena bad mood bisa dihindari.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, selamat siang untuk para talent show yang sudah bersiap untuk backstage teman-teman Pro 2 di siang hari ini. Karena mereka lagi preparation untuk satu hal yang memang ajaib yang akan dilaksanakan di sore nanti teman Pro 2 FM ini ya. Dan masih informasi di olahraga teman Pro 2, ini ada kabar dari... Oh oke, sepertinya masih reloading teman Pro 2 FMND. Ini ada tim para bulu tangkis Indonesia yang sukses menyabet 11 medali emas dalam turnamen tingkat internasional di Eropa. Seluruh medali itu didapatkan melalui dua kompetisi berbeda yang berlangsung selama bulan Juni 2026. Atlet andalan bernama Liani Ratri Oktila ini menjadi penyumbang terbanyak dengan total koleksi 5 medali emas teman Pro 2. Raihan itu berhasil didapatkan dari nomor tunggal putri serta nomor ganda secara berturut-turut. Turnamen pertama adalah French Para Badminton International 2026 di Kota Mulhouse, Prancis bagian utara. Para atlet Indonesia ini berhasil mengumpulkan 6 medali emas, 1 perak dan 4 medali perunggu. Sementara itu Ferdi Sitiawan yang berpasangan dengan Hikmat Ramdhani juga tampil konsisten meraih emas nih teman Pro 2 ya. Dan Jarod kemudian menjelaskan peta persaingan sengit yang terjadi antara atlet Indonesia dengan wakil negara lainnya. Pasangan India sempat mengalahkan ganda putri Indonesia di Prancis sebelum akhirnya dibalas saat bertanding di Irlandia. Oke, sebelumnya kita ucapkan dulu selamat untuk para talent yang dipilih untuk siang hari ini ya. Semoga mereka tetap bereinkarnasi dan tetap menjadi Spider-Man sepanjang masa, teman Pro 2.

2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan.

teman Pro 2 FM ini. Ada kelas sore dari sihir untuk sihir semua mereka yang ada dari tim Clouds dan juga tim talent ya. Sihir mereka semua teman Pro 2 FM ini untuk siang hari ini. Semangat terus buat kamu semua yang masih terus mendengarkan Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu dengan John yang setia terus menemani kamu. Jangan lupa pantau Musik Live Chat pagi ini di malam nanti ya, jam 20 waktu Indonesia Tengah. Nanti bakal bersama di Overtunes ya, barengan sama Davey dari Pro 2 Jakarta, dan juga akan disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM Indonesia malam ini di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa. RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro 2 Indie, Facebook Pro 2 Indie.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Jangan lupa dengarkan Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Oke, teman Prodi FM ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melaporkan pendapatan sebesar 10,71 juta US dollar atau sekitar 192,8 miliar rupiah dari film dokumenter tentang istrinya Melania yang dibuat Amazon MGM Studio. Dan Variety memberitakan bahwa pemasukan dari hak izin tayang ini tercatat dalam laporan keuangan resmi tahun 2025 miliknya yang baru saja dibuka kepada publik. Untuk membuat film ini, Amazon beli hak tayangnya seharga 40 juta US dollar atau sekitar 720,2 miliar dan menghabiskan 35 juta US dollar yang setara dengan 630,1 miliar lagi untuk biaya iklannya. Film itu kemudian menghasilkan sekitar 16,6 juta US dollar atau sekitar 298,8 miliar rupiah dari penayangan di bioskop seluruh dunia sebelum akhirnya dipindahkan ke layanan digital Prime Video. Kerjasama mahal antara Amazon dan pihak Trump ini dikritik keras oleh politisi dari Partai Demokrat selaku pihak oposisi teman Prodi FMND ya. Dan tudingan itu langsung dibantah pendiri Amazon Jeff Bezos ya. Ia menyatakan tidak benar jika kesepakatan itu sebagai upaya membeli pengaruh politik melainkan sepenuhnya didasarkan pada keputusan bisnis entertainment Prodi FMND.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Okay, teman Pro 2, kita masih dengan showbiz siang hari ini. Dan teman Pro 2, drama Korea Teach You a Lesson berhasil mempertahankan posisinya di puncak penayangan global Netflix untuk kategori acara TV non-bahasa Inggris selama 4 minggu berturut-turut ya. Dan drama terbaru Kim Yol itu mengantongi 7,3 juta penayangan selama pekan pelacakan terbaru yang berakhir pada minggu 28 Juni kemarin, teman Pro 2. Meski angka itu menurun dibanding pekan sebelumnya mencatat 11,8 juta penayangan, dominasi serial yang rilis sejak 5 Juni ini masih belum tergoyahkan. Teach You a Lesson sukses menjadi tontonan yang paling banyak disaksikan di 6 negara dan wilayah termasuk Indonesia, Jepang, dan Singapura. Dan Teach You a Lesson merupakan hasil adaptasi webtoon Get Schooled yang menceritakan tim pengawas di lembaga perlindungan hak pendidikan fiktif yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan Choi Gang-suk, teman Pro 2.

0: pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala? Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa bantuan-bantuan tersebut benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Sistem perlindungan sosial yang kuat dan berkelanjutan juga diperlukan untuk melindungi masyarakat dari risiko ekonomi yang tidak terduga seperti bencana alam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh.
1: Teman terbaik.

Ngobrol 2 FM Media sudah jam teman kamu semua di santai siang kali ini di si Kamis 2 Juli 2020. Have fun buat semuanya teman Pro 2 di siang hari ini, dan nanti akan ada RJ Sarta dan juga RJ Titin yang teman sorenya kami dari jam 7 malam nanti. Terima kasih banyak buat semuanya. Ya, thank you so much for having fun with me teman Pro 2, dan terus ikuti acara-acara keren yang bakal terus dihadirkan oleh Pro 2 Media teman Pro 2 kami ya. Selamat siang, sampai jumpa dan have a nice day.

Informasi pertama di edisi sore ceria hari ini, teman Pro 2 BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Nagakeo perkuat perlindungan pekerja rentan. Dilansir langsung dari KPRN, BPJS Ketenagakerjaan bersama pemerintah Kabupaten Nagakeo terus memperkuat sinergi dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja non-aparatur sipil negara dan pekerja rentan, teman Pradua. Komitmen tersebut ditegaskan melalui rapat koordinasi pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja non-ASN dan pekerja rentan yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Nagakeo Selasa 30 Juni 2026. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Bupati ND tinjau rehabilitasi RSUD pastikan layanan tetap optimal. Dilansir langsung dari KPRN, Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda meninjau progres rehabilitasi RSUD ND pada Selasa 1 Juli 2026 siang bersama pejabat sekretaris daerah Gabriel Dala. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh pekerjaan fisik berjalan sesuai target dengan kualitas pembangunan tetap terjaga selama proses rehabilitasi berlangsung. Informasi terakhir di Info Pro 2 sore hari ini, teman Pro 2, Luna Maya letakkan batu pertama TK Watu Gong permanen. Dilansir langsung dari KPRN, penantian panjang selama 32 tahun akhirnya mulai terjawab bagi TK Sinar Watu Gong di Desa Watu Gong, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika. Sekolah yang selama ini menjalankan kegiatan belajar di bangunan berdinding bambu dan beratap bocor itu resmi memulai pembangunan gedung permanen Rabu 1 Juli 2026. Informasi kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: 2. Selamat sore. Balik lagi di edisi Sore Ceria bareng saya Salsa dan
1: ada Jati J.
0: Asik. Finally setelah sekian lama. Aduh, Kak Hendra memang baru menyatukan kita sore ini ya.
1: Betul sekali.
0: Aduh, ada apa sih? Dia tuh memang kayaknya tidak bisa jauh dari saya deh.
1: Apakah dia ada sesuatu yang dia inginkan? Oke, suaranya sudah bagus ya Salsa ya.
0: Iya, sudah sangat-sangat bagus ya. Teman Pradua, dan di sore hari ini tentunya kita berdua bakal temani kamu sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Tapi hari ini ternyata banyak relaynya ya Salsa.
0: Iya,
1: ya.
0: Banyak relaynya. And then hari ini Ende hostnya.
1: Ceria berjaringan.
0: Kalian pasti sudah tidak sabar ya mendengarkan informasi dan menunggu relay kita di sore hari ini teman Pradua. Karena for your information di Pradua tuh bakal ada English Corner.
1: Guys, dan pastinya nanti ada RJ Salsa ya. Saya langsung kasih skill Inspirasi lagi ya.
0: Iya, tapi RJ Salsa pertama, nanti setelahnya ada RJ-RJ lain teman Pradua.
1: Pokoknya bulan ini tuh ditemani sama RJ Salsa ya. Saya juga mau belajar kalau penyiarnya RJ Salsa. Saya pantas setiap hari nih radionya.
0: Oke, teman Pradua. Dan saatnya kita ke Floresation ya sore hari ini. Aduh, Kak Titin, kalau kita bahas Floresation tuh Kak Titin lebih suka berita yang ujung timur, ujung barat, atau malah di Indi sendiri nih?
1: Kalau saya sih, saya juga jarang baca berita ya. Jadi saya pilih yang dalam kota dulu deh.
0: Oke, dalam kota dulu teman Pradua. Tentunya kita punya updatean-updatean yang seru buat kalian sore hari ini. Tapi kayaknya kita mau have fun dulu sama playlist-playlist. Siap. Sebelum nanti kita balik lagi ke informasi Floresation sore hari ini teman Pradua.
1: Oke.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Oke, teman Pradua, kita masih di informasi Floration ya. Dan Kak Titin, kita mau jalan-jalan nih kayaknya.
1: Mau ajak kemana nih, Sal?
0: Kita mau ajak ke Flores bagian timur.
1: Flores bagian timur jauh sekali, Sal.
0: Iya, kayaknya kalau kita ke sana tuh kita eru terus.
1: Sal sudah pernah ke sana kan?
0: Sudah, tapi belum sampai ke tempat yang festival yang mau kita bahas ini.
1: Oh, festival apa itu?
0: Ini ada festival Lamaholot, Kak Titin. Okay. Festival ini kembali masuk di KAN dan Bupati dorong UMKM bangkit. Karena Festival Lamaholot ini kemarin temanya sendiri itu tenunan. Jadi tujuannya tuh memperkenalkan tenunan Nusantara, tenunan khas NTT tentunya, untuk ke wilayah yang nasional begitu.
1: Keren,
0: kita
1: ya,
0: istilahnya memperkenalkan dan menjual belikan kali ya,
1: oh,
0: dan juga membantu para pelaku UMKM.
1: Di sana tuh ada kayak stand-stand untuk kita bisa beli.
0: Betul sekali. Dan Festival Lamaholot 2026 ini kembali masuk ke Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk tahun ketiga berturut-turut. Jadi ternyata sudah di tahun ketiga ya. Dan festival tersebut resmi dibuka Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuak di Pantai Wulen Luo Lewoleba Rabu pagi kemarin, teman Pro 2, tepatnya 1 Juli 2026. Dan dalam sambutannya, Bupati Petrus Kanisius Tuak menyampaikan apresiasi kepada panitia, komunitas budaya, dan seluruh peserta yang telah mendukung penyelenggaraan festival. Menurutnya, kolaborasi tersebut mencerminkan kuatnya semangat persaudaraan masyarakat Lamaholot dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya. Jadi ini kayak agenda wajib di setiap tahunnya. Dan kemarin tuh sempat ada di berita juga ya, mereka tuh efisiensi dan ada pemangkasan anggaran, tetapi mereka tetap memaksimalkan event ini dilaksanakan. Begitu.
1: Dan ini kan eventnya langsung dari kementerian ya, jadi pasti gaungnya juga akan lebih besar ya, teman produk.
0: Iya, betul sekali.
1: Dan ternyata ini penyelenggaraannya sampai tanggal 4 Juli.
0: Aduh, berarti ini masih hari kedua ya?
1: Masih hari kedua.
0: Masih hari kedua. Buat kamu mungkin warga-warga yang ada di Kota Lembata ya, silahkan kamu merapat ke sana, ke stand-stand di sana. Dan juga festival ini, teman Pro 2 itu mengusung tema Tue Taan Agolewo Tane Taan Towe Tena, atau tenun untuk kehidupan. Tema tersebut merefleksikan komitmen masyarakat Lamaholot dalam menjaga warisan budaya sekaligus mengembangkan ekonomi kreatif berbasis tenun tradisional. Dan masuknya Festival Lamaholot dalam kalender Karisma Event Nusantara selama 3 tahun berturut-turut menjadi pengakuan terhadap potensi budaya Lembata sekaligus membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan dan penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.
1: Oke, jadi cara gitu ya untuk mendatangkan wisatawan. Kayaknya kita dua bisa deh ke sana.
0: Iya,
1: ya,
0: kita dua ke sana. Wisatawan terus satu harinya kita tidur dulu.
1: Kita tidur dulu di sana, iya kan?
0: Baru kita ke tempat standnya, pulang kita tidur dulu baru kita pulang. Kalau paksa pulang, aduh.
1: Ini kayaknya hayalan yang indah ya sehari.
0: Tapi kalau kita dua pergi nanti di Prodo FM sepi nih.
1: Sepi, betul ya. Baiklah, kita lanjut dengan lagu ya, Salsa.
0: Iya, betul sekali teman Prodo. Kita punya playlist yang seru-seru buat kamu di sore hari ini. Dan kita masih dengan informasi Flores Session buat kamu semuanya.

0: Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.
1: Kamu.
0: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: 2, kita masih di Floration. Dan sekarang nih kita mau bahas satu informasi ini. Ini tuh juga kayaknya di Flores tengah-tengah deh. Flores kayak dia tuh tidak terlalu jauh dari wilayah Kabupaten ini, masih masuk lah di wilayah Kabupaten ND, teman Pradua. Dan ini kegiatannya kemarin itu dilaksanakan di Moni, teman Pradua. Kota Dingin.
1: Wisata juga kan.
0: Iya, sana. Betul sekali. Kalau ke arah barat kita ketemu Ruteng. And then Labuan Bajo yang kota-kota Borong. Ya dingin, Borong. Kita ke ND sedikit, belum sampai ke Walawaru, kita ke Moni dulu.
1: Iya, baiklah. Kita singgahlah di Danau Kelimutu.
0: Tapi harus double jacket.
1: Ya,
0: jangan kamu kesana, kamu iwa pakai jaket, aduh pulang langsung jadi es kalian semua.
1: Oke lah.
0: Dan ini informasinya kemarin mahasiswa Singapura tanam pohon bersama warga Moni di ND. Aduh, mahasiswa Singapura, kebayangkan dari luar negeri turun di bandara tanam pohon di Moni. Kayaknya mereka mencari.
1: Jadi mereka KKN atau kegiatan apa ini?
0: Nah, ini kita mau bahas nih teman Pradua. Ini kegiatan bertajuk Plan Together Grow Together digelar di wilayah Moni Kabupaten ND pada Selasa 30 Juni 2026 dengan melibatkan mahasiswa National University of Singapore bersama masyarakat dan SMKN 7 ND. Kegiatan tersebut difokuskan pada penanaman pohon, edukasi lingkungan, serta pengembangan wisata alam berbasis masyarakat. Berbagai jenis tanaman buah ditanam dalam kegiatan tersebut, teman Pradua. Di antaranya kemiri. Kita memang penghasil kemiri.
1: Memang berhasil, betul.
0: Nangka.
1: Nangka iyalah, kita suka makan nangka.
0: Iya. Tapi tidak suka naka ya.
1: Dia tidak suka naka. Tidak.
0: Ada alpukat.
1: Alpukat iya sih.
0: Jeruk, rambutan, jeruk, dan sejumlah tanaman produktif lainnya, teman Pradua. Penanaman dilakukan secara gotong royong sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan di kawasan Moni. Kepala SMKN 7 ND mengatakan masyarakat setempat memiliki hubungan yang sangat dekat dengan alam karena adat dan juga kehidupan sehari-hari selalu menyatu dengan lingkungan sekitar.
1: Iya sih. Kalau Moni ini kan masih sangat ini ya, istimewa lah daerahnya. Tanam sayur jadi, tanam buah jadi, terus apalagi Sal di sana?
0: Mungkin semuanya jadi. Karena didukung oleh cuaca, iklimnya mereka, tanah mungkin subur karena kan di dataran tinggi. Begitu. Jadi stroberi saja banyak di Moni.
1: Oh betul, saya sampai lupa teman.
0: Stroberi
1: di sana juga ada monyet-monyet yang lucu, ya kan.
0: Bahkan ke Kelimutu saja banyak monyetnya, teman Pradua. Dan itu juga sampai hari ini tuh bersyukur sekali masyarakat kota ND tidak mengganggu, merusak ekosistem dan
1: habitatnya mereka tetap ada.
0: Tidak mau ada rencana untuk memunahkan mereka begitu.
1: Jangan sih.
0: Dan itu masih benar-benar kayak kalau kalian ke ND, ke Moni, ke Kelimutu pasti ketemu.
1: Pasti ketemu sama teman-teman itu.
0: Iya, betul sekali. Karena kita hidup berdampingan ya teman Pradua, jangan
1: tapi
0: sampai punya niat.
1: Ini juga FYI ya buat teman Pradua yang belum pernah ke Moni, ke Danau Kelimutu. Makanan itu tidak boleh dibawa sampai ke danau ya.
0: Betul. Kalau kalian mau pemata dengan monyet-monyet itu, kalian pergi saja. Karena saya pernah Kakak Titin. Saya bawa dengan PD-nya sangat pedenya ya, saya buka bungkusan, mereka langsung akhirnya saya teriak, mereka teriak.
1: Terjadilah padanya.
0: Terjadi
1: mereka,
0: betul sekali. Jadi kamu kalau kesana boleh, tapi ya mungkin diperhatikan begitu. Kalau misalnya kalian menyalahkan mereka, ya mereka pasti tidak salah karena mereka juga berminat dengan apa yang kamu makan, teman Pradua.
1: Teman Pradua ya. Jadi itulah yang harus diperhatikan kalau kesana.
0: Iya, betul sekali. Dan ini terakhir for your information juga, teman Pradua, kegiatan Plan Together Grow Together ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi langkah awal dalam mendorong pengembangan wisata dan ekonomi lokal berbasis alam serta budaya di Kabupaten ND. Oke, kan temanya Plan Together, Grow Together. Mereka menanam bersama untuk tumbuh bersama.
1: Iya. Oke lah, semoga ini tidak sejadi Moni ya, tapi juga bisa dilakukan untuk daerah

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Men Bro 2. Saatnya kita sudah harus mengakhiri edisi Floration. Tapi belum mengakhiri sore ceria. Iya. Karena setelah ini bakal ada sore ceria berjaringan Skorwil 6 Nusantara, Kupang, Atambua, dan Ende.
1: Oke, seperti biasa ya. Jadi tiga narasumber ini nih kayak mereka sudah siap untuk menginspirasi kita semua.
0: Iya, betul. Kayaknya kita akan bebah habis ini.
1: Kita bebah. Kita bebah dan pastinya kita langsung ini ya, pergi-periksa
0: kayak. Iya, betul sekali teman Pradua. Kalau ada yang pergi-periksa sore-sore, tiba-tiba jalan berdua, itu kami berdua teman Pradua.
1: Pergi-periksa sempat tambah pintar ya. Karena kita dapat inspiring.
0: Iya, gitu, betul sekali. Dan Andy bakal jadi host teman Pradua sore hari ini. Pantau terus di channel 92,2. Dan buat kamu semuanya, nanti kita bakal relay juga di pukul 17. Ada launching program baru dari Pradua FM seluruh Indonesia.
1: Ada
0: English
1: ya?
0: Corner ya.
1: Apakah itu kita setiap hari harus pakai bahasa Inggris?
0: Iya, kita mix itu aja ya. Inggris Indonesia.
1: Keren ya. Baiklah.
0: Oke, kita ke lagu dulu teman Pradua dan nanti kita balik lagi di edisi sore ceria berjaringan.

0: Hai teman Pro 2, sesaat lagi sore ceria berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
1: Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yeay teman Pro 2, balik lagi di sore ceria berjaringan Skor Wheel 6 Nusantara bareng Salsa sore hari ini temani kamu dari Pro 2 FM ND. Dan teman Pro 2, kita sudah saatnya ya mendengarkan cerita-cerita inspirasi dari para generasi-generasi yang bikin kita semua bangga. Mereka punya prestasi yang tentunya bikin kita, wow, ternyata anak-anak dari Kupang, ND Atambua ini bisa menjadi bibit-bibit yang membanggakan Indonesia tentunya teman Pro 2. Tapi sebelum itu teman Pro 2, kita kenalan dulu dengan narasumber kita di sore ceria berjaringan hari ini. Dan dari ND, hari ini ada Kak Maria Benesetu, lolos relawan pendidikan program Esa Rasa 2026 di Desa Ngela. Dengan hostnya ada Kak Titin, teman Pro 2. And then ke Atambua kita punya Sandra Dokarmo, yang merupakan juara 2 kejuaraan tinju amatir NTT 2026. Hostnya ada Kak Ari Leon. Dan kita punya Yohanes Christian Tirung, teman Pro 2, yang merupakan putra kampus Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng 2026, dengan hostnya Karatriana Dewi, teman Pro 2. Karena kita dari ND, kita akan jalan-jalan dulu ke Atambua sore hari ini. Ada Kak Ari Leon bersama dengan Sandra Dokarmo, yang merupakan juara 2 kejuaraan tinju amatir NTT 2026, teman Pro 2.
3: Teman Pro 2 dimanapun berada, kembali lagi di sore ceria di Pro 2 FM Atambua sore ini, yang menemani kamu Ari Leon ya. Selalu ada anak-anak berbakat, anak-anak berprestasi yang lebih suka menggapai sesuatu yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, mengangkat kepercayaan diri mereka dan juga membanggakan diri. Hari ini kita sudah bersama dengan atlet tinju cewek nih. Sudah ada Sandra Dokarmo. Selamat sore, Sandra, apa kabar hari ini?
4: Puji Tuhan, baik.
3: Baik selalu ya. Ini cewek, tapi petinju. Kamu masih sekolah ya?
4: SMA kelas 1, baru mau naik kelas 2.
3: Oke, nah ini baru kelas 1, prestasinya sudah ada nih. Nah Sandra, kamu kenapa sih suka dengan tinju nih?
4: Itu berawal dari lihat story-story teman-teman. Itu mau masuk, hanya tidak tahu lokasinya di mana.
3: Masuk lewat mana gitu.
4: Iya.
3: Kalau tinju itu kan lebih banyak karena pukulnya dibanding bela diri gitu.
4: Tidak takut, hanya orang tua saja yang takut.
3: Karena anak cewek lagi. Nah, kenapa sih kamu tidak ikut bela diri?
4: Pernah ikut taekwondo ya? Sampai sabuk biru, tapi keluar memilih untuk ikut tinju saja. Tidak cocok.
3: Kamu cocoknya yang kayak gimana?
4: Pokoknya yang lebih kasar pokoknya.
3: Astaga, kita cewek nih, perempuan. Emang tinju punya manfaat apa buat kamu?
4: Salah satunya itu bisa jaga diri. Iya. Kalau tinju kan kita latihan fisik tiap hari, bisa lari. Iya. Bisa buat kesehatan.
3: Kesehatan ya.
4: Iya.
3: Poin penting ini, kesehatan tuh mahal ya.
4: Iya. Buat, karena kebanyakan Gen Z itu lebih memilih rebahan sambil main HP. Lebih pentingnya di luar daripada main HP. Lebih fokusnya sekarang tuh kayak prestasi dengan sekolah lah.
3: Sekolah ya. Wah. Ada tidak nih teman-teman yang membatasi diri untuk bergaul dengan kamu gitu?
4: Banyak. Mereka bilang, ih kasar, kawan perempuan cuma beberapa, kebanyakan laki-laki.
3: Padahal kamu sendiri seperti cewek pada umumnya ya?
4: Kalau pas latihan laki, keluar cewek.
3: Jadi pas latihan kamu?
4: Iya, harus lebih fokus. Kan kalau menyi-menyi kan nanti latihannya tidak bagus.
3: Oke. Gabung di Laka Boxing ini dari sejak kapan?
4: Januari, masih baru.
3: Pertama kali masuk latihan gitu, teknik apa yang kamu pelajari?
4: Yang pertama itu belajar pukulan. Itu di jab, strike, uppercut dengan hook. Dengan pindah-pindah tempat begitu. Kalau sudah tahu, sudah hafal begitu, bisa sido. Sido boxing namanya.
3: Sido itu apa? Seperti apa itu?
4: Terserah kita mau pukul. Okay. Kayak jab, strike, intinya berpindah-pindah. Okay. Kita bayangkan seperti kita lagi di atas ring, sedang tandingan gitu.
3: Apa berhadapan dengan lawan ya?
4: Iya.
3: Baru 5 bulanan ya kan kamu ikut. Olahraganya kayak gimana sih menjadi seorang atlet tinju itu?
4: Kami fokusnya tuh latihan fisiknya tuh lari. Salah satunya lari. Tahan nafas kan di atas ring kan 3 ronde. Kalau yang junior itu 2 menit. Kalau yang elit 3 menit.
3: Oke. Dalam waktu 2 menit itu sampai berapa ronde kalian? 3 ronde.
4: Di atas ring itu kami 6 menit. Kalau yang elit 9.
3: Untuk area Atambo aja nih. Pasti udah sering ya, paring atau apa tuh?
4: Kalau di tempat latihan itu kami setiap hari Sabtu.
3: Oke.
4: Itu wajib sparing.
3: Wajib.
4: Cedera yang tidak sparing, intinya nonton.
3: Sejauh ini 5 bulan tuh gimana? Ya, apakah teman-teman kamu itu masih jauh lebih di atas kamu atau gimana?
4: Kalau yang si jauh tuh kakak-kakak senior tentunya. Karena kami kebanyakan baru.
3: Kebanyakan baru ya? Yang ikut olahraga ini kan laki-laki banyak, tapi cewek kan jarang.
4: Iya.
3: Berapa orang cewek yang suka punya selera tinju seperti kamu?
4: Kalau cewek di tempat latihan kami itu sekitar 20-an orang.
3: Itu 20-an
4: iya.
3: orang.
4: Itu belum lagi tambah dengan kakak-kakak senior yang sudah pergi merantau, yang kerja. Belum lagi yang ada kesibukan di luar-luar.
3: Oke, jadi kayak punya semangat.
4: Punya sebagian. Ada yang ikut rame, ada juga yang mau ikut tinju supaya bisa ikut kejuaraan di PON atau tidak Popda.
3: Baru-baru ini kalian ikut kejuaraan ya?
4: Iya.
3: Itu di mana tuh kejuaraan?
4: Itu di Kupang.
3: Berapa hari?
4: Satu minggu.
3: Satu minggu?
4: Iya.
3: Nah, itu kejuaraan apa waktu itu?
4: Itu tinju amatir.
3: Tinju amatir. Iya. Jadi yang ikut dari Belu berapa orang?
4: Sekitar hampir 40 orang.
3: Hampir 40 orang?
4: Iya, petinju dari Belu yang paling banyak.
3: Oh ya?
4: Itu karena kami melewati namanya
3: seleksi.
4: Seleksi.
3: Yang sekarang tuh lebih dari 100 ya?
4: Kalau pas mau pertandingan baru muncul banyak. Iya.
3: Nah, waktu di sana berhadapan dengan petinju dari mana aja?
4: Itu dari Tunas Muda, dari Kupang, kebanyakan dari Kupang.
3: Ada berapa peserta yang kemarin?
4: Ratusan
3: ya?
4: Iya.
3: Nah, ini tahapannya gimana sampai di sana?
4: Puji Tuhan saya dapat di final. Itu dari mereka tarik lotre, pokoknya dapat. Sandra dapatnya tuh di, contohnya di semifinal. Itu berarti main harus dua kali. Kalau kalahnya di semifinal berarti otomatis tidak main di final, itu lebih bagus.
3: Kemarin kamu berhadapan dengan?
4: Tunas Muda dari Kupang.
3: Dari Kupang?
4: Iya.
3: Berapa ronde kalahkan dia?
4: Tiga ronde selesai
3: ya?
4: Itu dia yang menang.
3: Dia yang menang, iya. Jadi dia juara satu?
4: Dia satu, saya dua.
3: Kira-kira apa yang kamu pelajari dari dia?
4: Satu, mungkin karena dia latihan lebih giat.
3: Lebih siap.
4: Yang kedua, dia lebih mendengarkan coach. Di bawah ring dengar, tapi naik ke atas sudah buat lain.
3: Oke. Mungkin ada tips yang ingin kamu sampaikan buat teman-teman? Gitu.
4: Satu itu percaya diri, jangan demam panggung, jangan gugup. Nanti semua teknik yang kita pikirkan sebelum mau naik ring itu hilang semua. Lebih tenang, harus kepala dingin.
3: Jangan cepat emosi.
4: Iya, jangan cepat emosi itu karena nanti kita sudah tidak beraturan.
3: Nah, kamu sendiri ini pertama kali atau berapa kali?
4: Kalau pertandingan ini pertama kali.
3: Pertama kali ya?
4: Iya. Tapi kalau sparring sudah ya ulang-ulang.
3: Sudah ulang-ulang.
4: Ya itu karena di sasana sendiri.
3: Oke.
4: Okay. Merasa tidak canggung.
3: Ketika kamu berhadapan di atas ring, gimana perasaan kamu?
4: Campur aduk, iya. Pertama rasa tuh, kan selama ini sebelum mau pertandingan kan kami harus main di kelas berapa. Kayak main di kelas 48 sampai 52 begitu. Saya kan main di kelas 48, 48 kilo. Jadi berat saya over. Over, saya dari Atambua mau ke Kupang itu sudah kes turun berat badan. Hanya mungkin di jalan makan lagi atau bagaimana, berat naik. Jadi sampai ke Kupang olahraga lagi, terus turun badan. Saya ke Kupang itu saya tidak makan nasi, makan telur dengan sup saja. Pas mau pertandingan baru makan nasi. Makan nasi kan jarang. Pas mau pertandingan baru makan nasi, jadi perlu adaptasi kembali dengan nasi. Jadi muntah.
3: Iya.
4: Jadi untuk teman-teman kalau mau ikut pertandingan begitu, persiapan memang jangan sampai sana baru berat setengah mati. Sangat tidak enak.
3: Jadi ini pelajaran ya, pelajaran yang sangat berarti buat kamu. Nah, ini butuh olahraga lebih lama berarti.
4: Iya. Jaga pola makan juga.
3: Kemarin pas mau kesana itu berapa lama yang intens latihannya?
4: Kami persiapan itu sekitar 2 bulan. Latihan itu harus sungguh-sungguh karena kita latihan di sini main-main, jangan anggap remeh. Lawan kita di sana itu dia latihan, dia fokus, saya tidak tahu juga. Jadi kita harus persiapan dari jauh-jauh hari juga.
3: Walaupun ini kan kamu juara 2, tapi juara 2 itu prestasi biasanya.
4: Iya, kami dapat sertifikat sama medali.
3: Medali ya.
4: Karena targetnya kan juara satu, tapi gitu. Tuhan kan berkehendak lain. Kita juara dua. Bisa terbayar karena selama ini latihan pulang malam. Kalau jam 4:30 itu sudah keluar dari rumah pergi latihan pagi. Itu lebih bagus. Udara kan belum tercemar tuh motor lain.
3: Iya. Faktor kesehatannya ini kita dapatnya lebih banyak ya. Luar biasa. Nah, setelah mengikuti tinju, kehidupan kamu yang sekarang kamu rasa gimana?
4: Beda.
3: Beda ya?
4: Iya. Kayak dulu tuh suka sekali kayak habiskan waktu tiap hari kayak pulang sekolah langsung jalan dengan teman-teman ke pulang malam begitu. Sekarang kayak sudah menyibukkan diri dengan latihan olahraga ini ya, sudah teratur. Waktunya. Tidak kayak dulu-dulu lagi.
3: Tidak terbuang sia-sia lah. Setiap waktu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Nilai akademik di sekolah gimana?
4: Puji Tuhan baik.
3: Baik ya. Tidak terganggu ya?
4: Tidak terganggu.
3: Oke. Mengikuti kegiatan seperti ini nih, semua mendukung atau ada sebagian yang tidak mendukung?
4: Sebagian tidak mendukung, lebih tepatnya meragukan.
3: Meragukan ya.
4: Satu dua guru di sekolah kayak bilang, "Kamu ini bisa tidak ikut kejuaraan ini?" Saya bilang, "Dibisa-bisakan saja."
3: Tapi akhirnya bisa. Ya?
4: Akhirnya bisa. Oh. Dan kemarin pas pulang kan guru-guru tanya, "Puji Tuhan juara dua, Pak."
3: Mereka bangga ya.
4: Mereka bilang, "Eh, puji Tuhan. Selama ini kan sekolah kan mereka pikir kamu ini hanya potensinya tuh gas-gas motor atau apa begitu. Ternyata potensi baku tumbuk juga ada."
3: Ya. Potensi bekal lain. Ya.
4: Iya.
3: Oke, tapi yang bisa dapat tadi.
4: Iya.
3: Nah, kamu sendiri cita-citanya mau jadi apa memang?
4: Pokoknya yang berseragam, intinya abdi negara.
3: Abdi negara ya.
4: Kalau ini kayaknya mau masuk tes Unhan.
3: Unhan dulu ya. Oke, yang terakhir nih, apa pesan kamu nih buat teman-teman di luar sana yang masih ragu dengan diri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang seperti ini?
4: Orang lain tidak melihat kita punya potensi diri.
3: Oh ya.
4: Tapi kita tuh harus kejar. Kayak dulu saya tidak tahu saya punya kemampuan tuh di apa, di bidang apa. Saya mencoba banyak hal dengan di taekwondo, tapi akhirnya saya dapat
3: nyamannya di
4: tinju.
3: Tinju. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Semoga sukses selalu sama sore dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.
4: Oke, dadah.

Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM ND Kupang dan Atambua. Kita tadi baru saja mendengar ya prestasi dari Sandra Dokarmo yang merupakan juara 2 kejuaraan tinju amatir NTT 2026 dengan hostnya Kak Ari Leon teman Pro 2. Sandra tadi bilang kalau misalnya kita jangan dulu takut sama orang, dan juga kita kalau mau mulai itu mulai dari diri kita sendiri. Dan kita ke orang-orang yang tadi kan sudah dari cantik ya, orang-orang ganteng dulu nih teman Pro 2. Ada Yohanes Christian Tirung yang merupakan putra kampus Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng 2026 dengan hostnya Karatriana Dewi. Kita jalan-jalan dulu ke Kupang nih teman Pro 2 sebelum nanti balik lagi ke Pro 2 FMND.
1: 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hari ini Ratri hadirkan anak muda yang berprestasi tentunya dan juga inspiratif. Dan kita sudah hadirkan melalui line WhatsApp kita ada Kak Christian nih ya, Yohanes Christian Tirung dari Universitas Katolik Indonesia nih teman Pro 2. Langsung aja kita sapa nih ya. Halo Kak Christian.
2: Halo semuanya.
1: Boleh kenalan diri dulu, silakan Kak.
2: Oh ya, baik. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Christian Tirung, tapi teman-teman bisa panggil saya Christian. Saya mahasiswa semester 2 dan akan masuk di semester 3, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng.
1: Oke.
2: Dan saya merupakan salah seorang putra kampus terbaik satu di Unika Santo Paulus Ruteng.
1: Ikut ajang duta kampus ini nih, apa sih yang ada di pikiran Kak Christian?
2: Pertama kali waktu saya ikut duta kampus ini, jujur pikiran saya benar-benar campur aduk, Kak. Di satu sisi ada rasa penasaran yang besar, semacam ini nih kesempatan yang menarik, sayang kalau dilewatkan. Tapi di sisi lain juga ada suara kecil dalam kepala saya yang terus-terus berisi, Kak. Kamu yakin? Emang aku, kamu bisa itu untuk ikut ajang seperti ini? Waktu itu bukan yang suka tampil, Kak, yang gugup-gugup begitu, tapi saya percaya bahwa ketika saya bisa melihat proses, maka proses tidak akan pernah mengkhianati hasil, gitu Kak. Dan puji Tuhan saya sudah berhasil, dan ini merupakan tantangan bagi saya, Kak.
1: Nah, waktu ikut itu karena keinginan sendiri atau ada dorongan dari orang lain nih?
2: Lebih tepatnya kombinasi dari keduanya, Kak. Dan saya rasa itu justru yang paling sehat, karena orang-orang di sekitar saya, seperti teman, kakak senior, bahkan beberapa dosen PBSI yang melihat sesuatu dalam diri saya yang mungkin belum saya lihat sendiri waktu itu, Kak. Mereka pernah bilang, "Christian, kamu harus ikut ini, pasti kamu bisa." Walaupun jujur saya sendiri juga nervous, kayak, "Ah, mana mungkin," tapi saya berpikir coba lihat dari sudut pandangnya mereka dan dorong. Karena kadang dicermin, kita terlalu dekat dengan diri sendiri untuk melihat potensi yang kita miliki secara objektif. Tetapi dalam hati saya tidak ada percikan, tidak ada rasa ini worth it untuk saya. Tapi saya, dorongan eksternal itu seperti korek api, Kak, tapi kayunya harus ada di dalam diri saya sendiri. Gitu, Kak, kombinasi keduanya gitu.
1: Oke. Nah, menurut kamu nih ya, Kak Christian nih, ajang duta kampus ini lebih ke gengsi atau prestasi sih sebenarnya?
2: Ini pertanyaan yang sering saya renungkan, Kak. Justru karena saya ada di dalamnya, itu sangat tergantung dari niat dan cara saya untuk menjalaninya, Kak. Kalau yang sudah masuk di ajang ini karena ingin keren di media sosial, ingin punya title yang dipajang di bio Instagram, ingin dikenal sebagai orang yang terpilih, tapi benar-benar melakukan sesuatu yang bermakna, ya, barang itu adalah yang paling sering terlanjur. Tapi kalau saya pribadi nih, Kak, ini bahwa ini merupakan prestasi bagi saya, merupakan, dan prestasi itu menciptakan rasa tanggung jawab yang mengikutinya. Bahwa ada suara-suara mahasiswa yang perlu diwakili, bahwa ada nilai-nilai kampus yang perlu dijaga, dan itu adalah sebuah prestasi, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Nah, menang kompetensi, tapi prestasi dalam artian kamu tumbuh menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab, itu, Kak.
1: Oke. Nah, sebelum ikut ajang ini nih, Kamu sendiri nih Kak Christian, punya gak sih stigma tertentu tentang ajang Duta Kampus ini?
2: Tentunya ada kakak, dan saya malu mengakuinya, tapi ya ada. Sebelum ikut, saya juga sempat punya pikiran bahwa ajang seperti ini itu soal tampilan fisik. Soal siapa yang paling tinggi, paling menarik, paling fasih bicara. Tapi karena yang lebih banyak soal estetika daripada substansi. Tapi ternyata paradigma salah. Paradigma saya itu salah, dan salahnya itu lumayan telak kakak. Karena saya benar-benar masuk menjalani prosesnya, dan saya menemukan bahwa yang dinilai jauh melampaui cara berpikir, seperti cara berpikir gitu, kepekaan sosial, kemampuan untuk bertahan di bawah tekanan, komitmen terhadap nilai-nilai, itu semua teruji. Dan saya bersyukur stigma lama saya terbongkar, karena kalau tidak, saya mungkin tidak akan pernah mencoba.
1: Oke. Nah, ekspektasi kamu sebelum ikut dan realitas setelah menjalaninya ini seperti apa? Oke, Kak Christian. Ekspektasi Kak Christian sendiri sebelum ikut dan realitas setelah menjalani ini seperti apa, Kak?
2: Malah ya, ekspektasi saya itu glamor, seru, banyak acara-acara konten, foto-foto bagus, dengan banyak orang. Itu terasa lebih kayak, ya kayak gitulah kak, standar ekspektasi anak muda pada umumnya lah. Untuk realitanya, ya banyak sekali tanggung jawab yang kadang di waktu yang paling tidak ideal kak. Ada momen dimana saya harus tampil tersenyum dan penuh energi di depan orang banyak. Sementara di dalam saya sedang ada pergumulan pribadi yang cukup berat. Ada tuntutan untuk selalu konsisten, selalu siap, selalu representatif, dan itu tidak mudah, Kak. Saya tidak menyesal. Justru jarak antara ekspektasi dan realita saya paling banyak. Realita tidak sesuai harapan, saya bisa paksa untuk memilih. Itu, Kak.
1: Oke. Ada nggak sih momen paling menantang gitu selama proses seleksi atau mungkin setelah terpilih?
2: Tentunya sangat-sangat ada juga. Momen yang sampai sekarang masih saya ingat jelas. Situasi diri di depan banyak orang, mewakili kampus berbicara tentang hal-hal yang seharusnya saya yakini. Sementara di dalam diri begitu banyak pertanyaan. Ada keraguan yang belum tuntas, ada rasa tidak cukup yang masih mengintip, begitu juga. Dan saya menyadari bahwa menjadi representasi itu bukan berarti saya harus sempurna, justru sebaliknya kak, cukup jujur untuk tetap hadir secara penuh, bahkan ketika saya tidak merasa siap, itu menantang secara emosional, lebih dari yang pernah saya bayangkan kak.
1: Pernah gak ngerasa insecure gitu di tengah peserta yang lain?
2: Tentunya pernah kak, karena waktu finalis kemarin itu saingan-saingannya sangat-sangat luar biasa kakak, dan saya pikir siapapun yang bilang tidak pernah insecure di situasi seperti ini mungkin sedang tidak jujur dengan dirinya sendiri kak. Saya pernah peserta lain dan berpikir begini kak, mereka lebih jauh siap, jauh lebih menarik dan jauh lebih percaya diri. Salah satunya itu teman saya yang Regi, yang putri terbaik satu kemarin tuh. Saya sempat kayak mungkin dia ya ini sudah tidak bisa terkalahkan begitu kak. Ada satu titik di mana bertanya pada diri sendiri, untuk apa saya berada di sini, untuk apa saya mengikuti ajang ini. Tapi saya belajar satu hal yang sangat penting kak, insecure itu bukan musuh, tetapi insecure itu sinyal bahwa saya peduli, sinyal bahwa saya sadar diri, sinyal bahwa saya sedang berada di luar zona nyaman. Zona nyaman itu seperti ketika semua tahu adalah tempat yang paling sedikit pertumbuhannya. Jadi ketika kan saya coba untuk ubah pertanyaannya dari kenapa saya kurang menjadi apa ya, perbaiki gitu kak, dari kekurangan saya itu. Jadi saya harus keluar dari zona nyamannya saya.
1: Oke. Nah, apa sih hal yang paling mengubah cara pandang kamu setelah ikut ajang ini nih kak?
2: Hal yang mengubah cara pandang saya setelah mengikuti ajang ini, cara pandang saya terhadap representasi gak? Dulu saya pikir mewakili situasi itu soal tampilan dengan penampilan yang baik atau tampilan dengan baik. Tapi sekarang saya mengerti bahwa mewakili itu soal mendengarkan dengan sungguh-sungguh sebelum saya mulai berbicara. Dan sebab punya, mohon maaf, saya bukan hanya wajah dari institusi. Saya adalah suara dari kumpulan-kumpulan, himpunan-himpunan mahasiswa yang mungkin tidak punya platform untuk berbicara sendiri. Mahasiswa-mahasiswa yang tetapi tidak tahu punya visi misi kemarin, teman-teman yang dan juga teman-teman yang punya ide tetapi merasa tidak dianggap. Ketika saya menyadari cara saya menjalani peran ini berubah total, lebih serius, lebih rendah hati dan lebih berpedulilah pada orang lain daripada diri sendiri, Kak.
1: Oke.
2: Itu.
1: Nah, menurut Kak Kristiani, apa sih nilai utama yang sebenarnya tuh pengen dibangun gitu dari ajang Duta Kampus atau Putra-Putri Kampus ini?
2: Tentunya nilai utama yang ingin dibangun dari ajang ini adalah kemimpinan yang humanis dan autentik. Oh. Bukan kepemimpinan yang berdiri di atas, di podium, dan bicara dengan kata-kata besar, tetapi yang mau turun ke bawah, yang mau mendengarkan sebelum memerintah, yang hadir bukan hanya di momen-momen gemerlap atau yang di momen-momen yang sangat-sangat spesial, tapi juga di hari-hari biasa seperti hari biasa yang sepi. Ini kalau di jalan dan benar bisa jadi ruang latihan untuk membangun karakter pemimpin muda yang pada nilai, pada komunitas dan pada kejujuran, Kak.
1: Oke, okay. Ini satu pertanyaan terakhir sebelum kita break ya Kak ya. Sejauh ini dari Kak Kristiani, hal konkret apa sih yang udah Kak Kristian laku ini sebagai representasi kampus?
2: Kalau hal-hal konkret yang sudah saya lakukan sebagai representasi kampus, saya terlibat aktif dalam beberapa kegiatan akademik, Kak, dan sosial yang membawa nama kampus. Tapi karena dilantik, ya kegiatannya tidak terlalu banyak, Kak. Tapi yang paling personal bagi saya adalah kontribusi saya di bidang karena beberapa kemarin kami itu sempat membuat konten-konten mempromosi kampus, terus dan akan ada juga kami itu pergi ke panti asuhan mendorong setiap mahasiswa Unika Santo Paulus Ruteng untuk memberikan sumbangannya ke atau kepada ya panti-panti di panti asuhan di sekitaran kota Ruteng ini. Dan yang kami buat ini bukan dari putra kampus, personal kami sekaligus untuk nilai itu film pendek yang kami geram bersama dengan judul Suara Yang Tak Didengar. Itulah yang saya rasakan selama menjalani peran ini, Kak, bahwa banyak sekali suara di sekitar kita yang benar-benar didengar. Dan bukan hanya itu juga, judul film itu adalah misi yang saya bawa setiap langkah saya sebagai duta kampus, Kak. Kenapa masih banyak yang memandang ajang ini sebelah mata itu? Karena ya seperti yang kita ketahui, narasi yang paling keras seringkali bukan narasi yang paling benar. Yang viral, yang banyak dibicarakan, yang paling sering muncul di feed media sosial, sayangnya bukan selalu kisah-kisah duta yang benar-benar berdampak, Kak. Yang sering muncul adalah konten-konten yang spesial ya? Yang mempertontonkan sisi etis tanpa substansi dan persepsi publik mau tidak tutup dari apa yang paling sering mereka konsumsi, Kak. Jadi ketika mendengar ajang duta kampus atau putra kampus ini, mereka kayak, apa sih gunanya putra kampus itu? Karena paling keras tuh, apalagi ya tahulah ini banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang menganggap remehkan soal duta kampus ini, Kak. Solusinya juga dari saya bukan tentang marah pada orang yang skeptis, solusinya adalah konsisten menampilkan narasi yang berbeda, narasi yang berbasis aksi, berbasis berdampak dan kejujuran, dan dengan itu dapat mengubah narasi-narasi orang yang menganggap duta kampus ini hanya sebelah mata saja, Kak.
3: Nah, apa sih yang harus diperbaiki nih di ajang duta kampus atau putra-putri kampus nih supaya lebih berdampak nih, Kak Christian? Nah, terakhir nih, Kak Christian, sebelum kita menutup di tamu malam episode kali ini, boleh gak sih kasih pesan buat anak muda yang mungkin masih ragu gitu untuk ikut ajang seperti ini?
2: Saya, keraguan itu wajar ya teman-teman, dan saya tidak akan mengatakan gua ngerti, karena rasa takut itu ada untuk satu alasan. Ia melindungimu, ia membuatmu berhati-hati, dan ia menandakan bahwa kamu peduli. Tapi jangan biarkan rasa takut itu jadi penjara untuk dirimu. Jangan biarkan keraguan itu berubah karena tidak pernah mencoba. Kamu tidak harus siap sempurna untuk memulai. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah pertama, dan setelah itu biarkan proses yang bekerja. Karena pada akhirnya yang akan kamu sesali bukanlah hal-hal yang sudah kamu coba meskipun gagal. Yang sudah kamu selesai, yang kamu sesali adalah hal-hal yang tidak pernah kamu coba sama sekali. Itu sudah dari saya.
3: Oke. Terima kasih banyak untuk waktunya, Kak Christian, ya udah memotivasi anak muda di sini untuk bisa tetap hadir gitu ya sebagai anak muda yang lebih positif gitu ya, Kak Christian.
2: Iya, benar sekali, Kak.
3: Terima kasih banyak sudah udah nemenin Ratri juga di sini di tamu malam ya, Kak Christian. Semoga kuliahnya bisa berjalan lancar, dan dengan titel putra kampus ini bisa banyak menginspirasi teman-teman yang ada di kampusnya maupun di luar kampus. Teman Pro 2, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Terima kasih, Kak Christian.
2: Ya, terima kasih banyak.
4: Teman terbaik kamu. Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
5: Terbaik kamu.
6: Pro 2 FM ND,
7: teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM,
9: teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
0: Oke, teman Pro 2, setelah jalan-jalan dari Kupang dan Atambua, kita akhirnya balik ke ND ya, teman Pro 2. Ada Kang Maria BN1 yang merupakan lolos. Kakak Maria ini dia baru saja lolos relawan pendidikan program Asrasa 2026 di Desa Ngela, teman Pro 2. Jadi seperti apa cerita inspirasinya dan juga cerita yang bisa bikin kita semua jadi makin menyala mata di sore hari ini? Berikut ini kita dengarkan, teman Pro 2, dengan hostnya Kak Titin Jene, teman Pro 2.
11: Selamat sore teman-teman Pro 2 dari RRI ND. Sore hari ini ada JOTJ ya, yang siap menemani kalian di RRI ND Kupang dan juga Atambua, spesial untuk sore ceria berjaringan Sekorwil Nusantara 6. Teman Pro 2, seperti biasa ya, di sore ceria berjaringan ini kami selalu menghadirkan narasumber-narasumber kece yang luar biasa badai prestasi mereka, dan tentunya akan menginspirasi kita semua di sore hari ini, teman Pro 2. Dan dari ND ada seorang gadis cantik jelita, teman-teman ya, dan aksi semangat untuk menjadi volunteer ya atau relawan ini luar biasa sekali, dan saya yakin sekali akan menginspirasi teman-teman Pro 2 juga untuk menjadi relawan yang akan membantu mencerdaskan anak bangsa. Asik ya. Oke, teman-teman Pro 2, kalau begitu saya langsung saja menyapa Arin ya, yang mana Arin ini lolos sebagai relawan pendidikan program Asrasa 2026 yang sudah dilaksanakan di Desa Ngela. Arin ini ada di Kota Mbai saat ini, teman Pro 2, kita sapa dulu di ujung telepon ya. Hai Arin, selamat sore.
12: Halo Kakak, selamat sore Kak Titin, selamat sore teman-teman pendengar Pro 2.
11: Apa kabar nih Arin?
12: Puji Tuhan, kabar baik.
11: Baik adanya ya, luar biasa.
12: Semuanya lah.
11: Oh, baik, lagi panas ya cuacanya ya.
12: Iya Kakak.
11: Memang ya, ini kalau kita berada di Kota Mbai, teman-teman Pro 2, kita tuh berasa sedang berada di gurun begitu ya, karena panas panas sekali teman-teman. Baiklah, di sore hari ini nih Arin, kami mau mendengar ya kisah perjuangannya Arin, kemudian motivasi serta harapan yang maybe ya ini Ari ingin sekali Arin wujudkan melalui pengabdiannya di dunia pendidikan. Kami juga kembali mau menyampaikan congratulations ya atas pencapaiannya Arin yang mana dipilih menjadi relawan pendidikan program Asarasa 2026. Arin bisa ceritakan kembali ya, flashback kembali seperti apa proses seleksi kemarin di bulan Januari ya, kemudian juga perasaannya Arin ketika dinyatakan lolos sebagai relawan pendidikan program Asarasa 2026 ini.
12: Baik kakak, terima kasih untuk kesempatannya saya dapat men-sharingkan pengalaman saya menjadi relawan pendidikan program Asarasa 2026 di Prodi RRI ND. Perasaan saya ketika dinyatakan lolos, saya merasa senang dan bangga karena saya bisa terpilih menjadi relawan pendidikan program Asarasa 2026, di mana program ini merupakan program dari Yayasan Asarasa yang berada dari luar provinsi NTT. Ketika saya menelusuri kenapa yayasan ini bisa mengadakan program di Desa Gila, ternyata yayasan ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pendidikan, budaya, dan pariwisata. Ketika saya dinyatakan lolos, saya langsung mencari, menelusuri bahwa yayasan ini berkontribusi terhadap masyarakat, terhadap anak-anak, desa, dan mereka juga mencari desa-desa yang ada desa adatnya, ada

0: dan ini sangat luar biasa tentunya Arin dan juga beberapa relawan lainnya bisa berada di Desa Ngela mengabdi begitu ya bersama masyarakat di sana. By the way Arin, untuk jumlah relawan sendiri itu kalian ada berapa orang dan pastinya juga berasal dari daerah yang berbeda-beda begitu ya. Ini juga bisa Arin ceritakan, silakan.
1: Seingat saya, untuk relawan ini sendiri kami berjumlah 11 orang, karena yang berasal dari daerah lokal itu sendiri kami 3 orang. Namun karena di tempat program ini berjalan di Desa Ngela ada teman-teman dari KKN Unflor yang sedang menjalankan KKN. Jadi yayasan sendiri mengajak mereka untuk terlibat dalam kegiatan dalam program ini.
0: Baik, ini semangat sekali ya anak-anak muda Kota Ende, luar biasa. Arin, tentunya ini ada motivasi begitu ya, motivasinya Arin sehingga Arin tuh mau bergabung menjadi relawan program Asarasa 2026 ini. Karena kan kita ketahui bersama ya Arin ya, kalau menjadi relawan itu kita tuh benar-benar harus menyisihkan begitu ya waktu kita, tenaga kita, bahkan kita tidak dibayar pun tetapi tetap bersemangat begitu untuk menjadi relawan. Dan ini apa yang menjadi motivasinya Arin?
1: Untuk motivasi sendiri saya untuk bergabung menjadi relawan pendidikan itu karena saya melihat di media sosial bahwa ada program ini di Desa Ngela. Jadi saya lihat wah Ngela ini ternyata dia itu dirinya ya. Saya juga tidak pernah pergi, saya belum pernah jalan ke Ngela itu. Saya juga penasaran dia seperti apa.
0: Ini first time-nya Arin ya, pertama kali ke Desa Ngela.
1: Benar kakak. Jadi saya lihat bahwa ada program ini, jadi saya memiliki niat. Namun saya belum paham kegiatan ini seperti apa. Jadi saya sempat mencari, lalu ada komunikasi dengan ketua komunitas kampus tempat dinding bahwa saya bisa mengikuti program ini, kita berkontribusi bekerja sama dengan yayasan ini untuk ada program terlibat menjadi relawan, ada program pemberdayaan masyarakat di Desa Ngela.
0: Baik, jadi memang
1: saya pun menyanggupi dan ikut turut bergabung karena saya rasa bahwa saya mau menambah pengalaman, saya mau mengasah juga kemampuan saya, baik public speaking, juga wawasan saya lagi tentang daerah saya sendiri, saya perlu mengenal, sehingga saya ikut bergabung.
0: Ini sangat keren ya Arin, karena ternyata Arin ini sebelumnya itu sudah terbiasa begitu ya menjadi relawan di salah satu komunitas ya, yaitu komunitas kampus tanpa dinding. Jadi itulah yang menggerakkan Arin untuk mau belajar dan belajar lagi begitu ya. Untuk programnya nih Arin, atau kegiatan ketika kalian berada di Desa Ngela ini kan tentunya padat begitu ya. Arin bisa ceritakan juga seperti apa program atau kegiatan yang kalian lakukan di Desa Ngela?
1: Saya ceritakan ya, cerita tentang ada satu momen di saat kami datang itu kami disambut baik oleh pihak desa, kepala desa, beberapa teman-teman dari Unflor TKM itu menjadi penerima kami, menjadi penerima dari kami. Kami itu istilahnya sebagai tamu, kami datang, kami tamu di situ, jadi kami baru dan diterima secara adat. Itu kami ditempatkan di wilayah desa yang benar-benar itu merupakan desa adat, salah satu desa yang merupakan desa adat. Jadi ketika kami datang ke satu rumah, ke setiap rumah yang akan kami nginap, akan kami tinggal, ada adat yang kami harus diberikan biji beras di atas kepala kami ketika kami masuk ke dalam rumah.
0: Jadi sambutannya itu benar-benar mengikuti budaya setempat begitu ya. Menarik sekali ya, menaruh biji beras di atas kepala ya.

0: Maka mereka menerima kami begitu.
1: Baik. Untuk program kegiatannya seperti apa, Arin?
0: Untuk program kegiatannya sendiri ada 3 tercakup. 3 bidang itu yang empat. Yang pertama bidang pendidikan, bidang lingkungan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya tergabung dalam bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini kami memiliki program bersama anak SD, 2 SD dan 1 SMP. Kami memiliki program aksi peduli lingkungan. Itu di bidang lingkungan kami memiliki program peduli lingkungan seperti membersihkan area sekolah atau lingkungan sekitar, juga memilah sampah. Lalu aktivitas ini tuh tidak hanya mengajarkan kebiasaan baik, tapi juga membuat anak-anak merasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan di sekitar mereka.
1: Okay.
0: Yang kedua, bidang pendidikan, kami punya mitigasi bencana, edukasi, lalu yang kedua edukasi stop bullying, dan yang ketiga mengenal kesehatan mental. Di sini kami melakukan edukasi selama seminggu, menyesuaikan dengan teman-teman di sekolah, dengan waktu yang ada di sekolah. Lalu kami juga gunakan waktu di sore hari untuk belajar bersama anak-anak, baik di tingkat SD maupun SMP. Jadi yang kami undang itu teman-teman yang bisa memahami apa yang akan kami sampaikan.
1: Jadi
0: mereka yang dari kelas 4 hingga kelas 6 SD, lalu SMP itu tidak terkecuali karena mereka juga mau belajar.
1: Berarti materi-materi yang disampaikan itu disesuaikan begitu ya dengan kategori usia. Wow, supaya tepat sasaran ya Arin ya, keren ya. Baiklah, Arin, ini tentu ada tantangan ya, karena Arin baru pertama kali juga ke Desa Ngila, baru pertama kali juga belajar budaya atau kebiasaan-kebiasaan mereka di sana. Adakah hal-hal yang menjadi suatu tantangan begitu ya bagi Arin selama menjadi relawan program Asarasa 2026 ini?
0: Benar sekali, Kak, ada tantangan yang saya hadapi ketika menjadi relawan selama di desa. Yang paling sulit itu ketika saya harus berbicara depan, namun anak-anak tuh tidak dengar. Kan ada yang asik sendiri, ada yang mereka punya kesibukan sendiri. Namun saya berusaha untuk membuat teman-teman adik-adik itu nyaman dengan hadiran saya di situ. Saya berusaha dari hari pertama hingga hari terakhir. Saya belajar ternyata menghadapi anak-anak itu harus lembut. Ada yang memiliki berbagai macam tipe sifatnya masing-masing. Tapi kita menghadapi mereka itu tidak dengan cara kita, tetapi kita harus menghadapi dengan cara mereka.
1: Baik. Jadi kita menghadapi anak-anak itu dengan mengikuti kebiasaan-kebiasaannya mereka begitu ya, selayaknya anak-anak lah. Emang susah ya Arin ya berarti ya. Baiklah. Arin, ini
0: ada juga tantangan yang saya dapat selama jadi relawan itu. Tantangannya tuh ketika kami datang tuh ada istilahnya mereka ada acara adat. Jadi di malam hari itu tidak boleh ada lampu. Semua rumah itu ditutup, rumahnya ditutup, ada pakai tirai karena rumahnya masih pakai alang-alang, rumah yang panggung tuh kata.
1: Iya, rumah panggung ya, betul.
0: Ditinggal di rumah panggung. Jadi kami berjalan di malam hari. Itu senter tidak boleh mengarah ke atas. Harus mengarah ke bawah tanah. Tidak boleh karena mereka memiliki acara adat. Nah, acara adat itu semua hasil panen tidak boleh dibawa ke kampung. Jadi ketika kau mau makan, pergi ke kebun.
1: Salah satu adat ya yang masih terjaga di Desa Ngilan, luar biasa sekali ya, banyak hal yang Arin pelajari di sana. Baiklah Arin, karena kita juga dibatasi waktu ya, selama mengikuti proses ini tentu ada pelajaran hidup yang paling berharga yang Arin dapatkan, bisa secara singkat juga Arin sampaikan untuk teman Pro 2, silahkan.
0: Pelajaran hidup yang pertama itu, di sana saya diajarkan untuk disiplin waktu, mendengarkan orang, juga berbagi itu juga menyenangkan, bukan hanya berbagi materi, tetapi juga berbagi pengalaman, pengetahuan dan kebahagiaan. Lalu di sana saya juga menanamkan nilai-nilai. Nilai yang saya tanamkan itu ketika saya berada di sana, saya mengajak adik-adik itu untuk tetap mempertahankan budaya asli tanpa terpengaruh dengan budaya yang dari luar. Karena saat ini anak-anak, apalagi khususnya generasi muda, sangat mudah terpengaruh dengan budaya dari luar.
1: Iya.
0: Lalu saya juga ajak mereka untuk ketika mereka sudah belajar banyak, sudah banyak tahu, mereka tidak, mereka harus memperhatikan etika berbicara dan moral ketika mereka berhadapan dengan orang yang lebih tua, karena di sana itu orang tua masih sangat menanamkan nilai-nilai yang mereka wariskan sejak nenek moyang. Budaya-budaya, nilai-nilai yang adat mereka itu mereka sangat sangat pegang,
1: masih tersusun rapi begitu ya, iya, dipegang teguh sampai saat ini. Luar biasa Arin ya kalau dari ceritanya. Arin, ini juga yang terakhir, pesan Arin sebagai generasi muda yang tentunya juga pengen gitu ya untuk berkontribusi di dunia pendidikan melalui kegiatan kerelawanan ini, seperti apa pesannya?
0: Nah, pesan dari saya harap teman-teman anak-anak generasi muda saat ini, mereka tuh perlu tanggap dengan isu sekitar, sehingga ketika mereka hadir menjadi relawan pendidikan atau relawan lainnya di desa, apalagi khususnya desa terpencil, itu bisa menyesuaikan dengan realita yang ada di lapangan, yang ada di desa. Mereka perlu bawa konsep, bawa ide itu yang bisa diterima, yang bisa dipahami oleh orang-orang di desa. Kecanggihan teknologi saat ini itu mereka harus terus menjaga komunikasi secara verbal dan sesama, karena saat ini komunikasi yang cukup dipahami oleh orang-orang di desa atau teman-teman itu komunikasi secara verbal.
1: Iya, betul ya.
0: Tidak jadi memahami komunikasi yang secara media komunikasi lainnya, tidak paham. Mereka memahami itu komunikasi secara verbal dengan mereka. Jadi ketika kita berada dengan teman-teman, berhadapan dengan orang-orang di sana, itu tidak boleh memegang HP atau sibuk dengan hal lainnya.
1: Jangan sibuk dengan diri sendiri begitu ya. Oke. Okay. Ini cerita yang sangat keren sekali ya. Karena sore hari ini Arin sudah menginspirasi teman-teman Pro 2 yang ada di ND Atambua dan juga Kupang. Semoga langkah Arin ya sebagai relawan pendidikan ini bisa menjadi awal juga gitu ya, dari lahirnya banyak generasi-generasi muda yang ada di ND, Kupang dan juga Atambua untuk berani mengabdi dan tentunya peduli terhadap pendidikan. Terima kasih juga untuk seluruh teman-teman Pro 2 yang sudah mengikuti Sore Ceria Berjaringan Sekorwil Nusantara 6 untuk edisi hari ini. Saya Titin dan juga narasumber keren kita ada siapa?
0: Arin.
1: Oke, kami dua harus pamit undur diri ya untuk edisi hari ini. Arin juga harus tetap semangat ya.
0: Siap kakak.
1: Oke, terus berkarya. Dan teman Pro 2, ingatlah bahwa setiap langkah kecil ya untuk suatu pendidikan, ini adalah investasi yang akan menjadi sangat besar bagi masa depan bangsa kita. Kami pamit dari kota Ende. Dadah teman-teman Pro 2.
0: Dadah, see you.
1: Oke,
2: Oke, teman-teman Pro 2 FMND Kupang dan Atambua. Kita baru saja mendengarkan tiga narasumber kita yang penuh insight sore hari ini, penuh ceritanya masing-masing dan bisa menjadi harapan ke depan ya buat Agent of the Change, biar kita tuh makin semangat mengukir prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, teman Pro 2. And then kita masih ya harus stay bareng kamu, tapi kayaknya sudah di penghujung acara, kayaknya kita harus pamit nih teman Pro 2 di edisi sore ceria berjaringan Skor Wheel 6 Nusantara. Dan setiap hari Kamis ya tentunya kita bakal live update about generasi prestasi tentunya di sore ceria berjaringan Skor Wheel 6 Nusantara, teman Pro 2. Saya Salsa pamit dari Pro 2 FMND sore hari ini, sampai bertemu di minggu depan teman Pro 2.

0: kasih. Kamu telah mendengarkan Sore Ceria Berjaringan.
1: Sore Ceria Berjaringan.
0: Di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Sampai jumpa minggu depan.
1: Sampai jumpa minggu depan.
2: Sore Ceria. Oke teman Pro 2, kita tadi baru saja ke Sore Ceria Berjaringan Skorwil NM Nusantara. Dan saat ini sudah tepat di pukul 5 lewat 3 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Kita akan relay langsung dari Pro 2 Jakarta teman Pro 2. Ini RRI Pro 2 FM se-Indonesia. Karena bakal ada launching program English Corner untuk Pro 2 di seluruh Indonesia teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di channel 92,2. Dan kita langsung saja nih ke Pro 2 FM Jakarta.

0: Selamat sore semuanya.
1: Selamat sore everybody.
0: Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, semoga ya. Semoga ya, karena kita hari ini itu ada di sebuah acara yang dimana kita tentunya nanti akan bisa belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih seru lagi, dan pastinya gak bikin takut salah gitu, Faye.
1: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves, ya.
0: Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edith.
1: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English Corner. So this is the place where English become fun, become practical, no pressure and no judgment. We're study together, just learning together.
0: Betul banget, karena di English Corner ini kita bakal ngobrol santai, belajar kosakata baru tentunya, latihan conversation yang mungkin sering kita pakai di daily life ya, dan juga ngobrol bareng komunitas keren sampai nyanyi lagu menggunakan bahasa Inggris bareng. Pokoknya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang gak harus di kelas doang.
1: Nah, yes, setuju banget sama Edith, because English is everywhere, in music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman Pro 2. So, ini juga disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya.
0: Betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
1: Selamat menikmati, enjoy the show, everybody the show, di ya. Zoom. Halo.
0: Halo.
1: Dan pastinya thank you so much yang sudah datang di hari ini, yes.
0: Alright. Oke. Okay. Kalau gitu, kita langsung mulai aja kali ya, Faye. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
1: Wow, apa segmen apa itu?
0: Kita punya segmen, namanya adalah Word of the Day.
1: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen called Word of the Day. Ini aku pengen ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di tempat. Mm-hmm. Jadi kita ada beberapa word. Mm-hmm. Yang sebenarnya sering dipakai.
0: Betul.
1: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
0: Ah, itu
1: that's
0: dia.
1: That's alright, it's okay gitu.
0: Namanya
1: ya.
0: Juga belajar kita ya.
1: That's right.
0: Benar. Jadi kita belajar sama-sama di Word of the Day hari ini.
1: Yes, okay. And the first word is jeng.
0: Oke, okay. Ada yang tahu bacanya apa?
1: Ada yang tahu? Ada yang tahu di belakang tahu? Mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
0: Ini apa? Delete ya?
1: Delete? Yang benar adalah delete
0: gitu ya. Yes. Jadi bukan delete, bukan apa lagi?
1: Biasa kita pakai delete ya?
0: Iya, pakai delete biasanya, salah, delete ya.
1: Delete.
0: Alright.
1: Oke. Next word. Nah,
0: ini dia. Ini biasanya itu, yang main sosial media pasti tahu kata-kata ini ya.
1: Iya, betul banget ya.
0: Ini bacanya archive kan, archive.
1: Archive?
0: Aduh. Bener enggak?
1: Bener ya, teman-teman?
0: Salah. Yang bener apa dong?
1: Iya, bener sih.
0: Betul, archive ada sih tulisannya sih, bener sih.
1: Archive, yes. Oke.
0: Okay, next.
1: Selanjutnya.
0: Ini dia.
1: Ini sebenarnya banyak dipakai.
0: Betul.
1: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
0: Bener, karena ini kata yang sering kan.
1: Yap, bener sih,
0: dia sering sih. Iya kan, bener.
1: Often.
0: Aduh, often.
1: Salah apa bener?
0: Salah bener, often.
1: Bener.
0: Salah ya.
1: Often.
0: Oven, betul. Itu yang betul ya.
1: Correct me if I'm wrong, yes?
0: Iya, yeah, cemiu.
1: Cemiu. Oke, next.
0: Next, selanjutnya. Oke, ini.
1: Ini yang suka absen.
0: Betul, kalau pagi datang ke kantor, biasanya langsung finger.
1: That's wrong ya.
0: That's wrong, itu salah ya.
1: Kurang tepat,
0: betul.
1: Kurang tepat adalah finger. Yes.
0: Oke.
1: Okay. Ini sedikit dipisah ya.
0: Betul.
1: Terus, next word, emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya? Aku juga suka miss.
0: Nah, betul.
1: Ini dia.
0: Aku juga miss.
1: Miss
0: you.
1: Aduh, kok ke gue? Fruit.
0: Oke. Fruit ya. Yeah. Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
1: Fruit.
0: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
1: Apa tuh?
0: Kalau goal fruit.
1: Salah. Wow, jokes Anda.
0: Aduh, maaf ya.
1: Iya. Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
0: Apa tuh?
1: Duit. Jauh,
0: makin
1: jauh.
0: Oke. Okay. Jadi yang benar adalah fruit. Ya.
1: Yes.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Next word. And that's it. Oh no. Nah ini nih.
0: Ini dia. Suka.
1: Cucu cumber.
0: Salah.
1: Bukan ya?
0: Salah. Cucumber.
1: Cucumber. Yang benar adalah cucumber.
0: Oke. Okay. Yang benar adalah cucumber.
1: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
0: Benar ya?
1: Benar. Okay.
0: Takutnya kita salah.
1: Nah, nanti makanya kita ajak ngobrol juga.
0: Oh iya benar. Betul. Oke, okay, selanjutnya.
1: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
0: Ah, ini dia ya.
1: Login.
0: Aduh, terlalu medok, Mas. Terlalu medok, Mas. Yang benar adalah
1: login.
0: Login. Betul ya?
1: Benar ya, login ya.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Sudah ya?
1: And that's all?
0: Oke. Okay.
1: Alright.
0: That's all ya, word of the day. Nah. Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
1: Jadi makanya besok jangan lagi tuh I want to finger.
0: Aduh salah.
1: Salah.
0: Tak delete Mas fingermu. Oh, salah ya, bukan gitu ya, bukan gitu ya. Itu contoh yang salah.
1: Contoh yang salah. Jadi enggak apa-apa. Ini teman-teman kita saling belajar bersama juga ya.
0: Betul. Kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Nah. Tapi
1: yes. Karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
0: Betul.
1: Ada dari musik, dari film. Makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
0: Yes.
1: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio. Radio star ya.
0: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
1: Wow.
0: Yang akan dibawakan oleh
1: Dava Radio

0: Yes, a round of applause for Dava Radio Star.
1: Thank you so much.
2: Thank you.
0: A good team song, a good acara.
2: Betul sekali. Tadi kita udah dibakar semangatnya.
0: Yes.
2: Barengan sama Dava. Sekarang kita lanjut ke segmen selanjutnya.
0: Okay. Kita bakal sedikit ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
0: Dengan salah satu English community.
2: Betul. Kita sudah kedatangan sekarang komunitas bahasa Inggris yang tentunya lagi hits banget nih katanya nih. Jadi langsung aja please welcome kepada Kak Yuga dan juga Koni dari Britzone English Community.
0: Silakan, boleh tepuk tangan dong.

0: Enak ya ngomong bahasa Inggris, no
1: betul,
0: judge.
1: Betul.
0: No something, no people laugh gitu.
1: Yes.
0: Ah, it's a safe place ya. Oke, thank you so much.
1: Thank you so much buat Kak Yoga.
0: Thank you so much.
1: Kak Koni, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya.
0: Wow.
1: Wow, seru sekali ya.
0: Banget nih kalau misalkan kita bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Betul. Nah, selanjutnya kita masih belajar lagi nih.
0: Oh, masih belajar lagi kita?
1: Masih belajar lagi dong.
0: We have to talk in English
1: yes,
0: more, right?
1: Masih ada sebuah mungkin cara kita belajar bahasa Inggris.
0: Oke.
1: Okay. Betul. Kalau tadi kan kita udah mencoba untuk
0: conversation.
1: Real
0: life.
1: Betul. Terus sekarang kita belajar dari lagu.
0: Lagu.
1: Betul.
0: Okay. So, what are we going to sing? Edit.
1: Alright. Kita bakal menyanyikan sebuah lagu yang mungkin semuanya juga tahu.
0: Okay.
1: Ada sebuah lagu dari Coldplay.
0: Coldplay. Woo.
1: Berjudul Viva La Vida.
0: Okay. Yang tahu.

0: Thank you. Thank you.
1: Jadi gitu ya. Wow.
0: Gitu ya. Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu.
0: Bener.
1: Sekarang kita tahu, searching-searching artinya apa ya.
0: Ah, itu.
1: Cara penyebutannya gimana ya.
0: Betul sekali.
1: Oh, kalau dari Google,
0: yes.
1: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment. Terus abis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
0: Ah, itu dia penting tuh, stay humble ya.
1: Yes.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman.
2: Download aplikasi GoPay, selalu gratis transfer ke bank mana aja.
3: Cocok. Saya beli deh, tapi kalau transfer.
1: Dari musik bahasa Jawa?
0: Enggak. Oh, enggak dong, bahasa Inggris dong.
1: Itu jago bahasa Jawa nanti.
0: Betul. Ya? Bahasanya beda itu ya.
1: Yeah.
0: Oke, selanjutnya kita punya sebuah games.
1: Game?
0: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini
1: bermain
0: games nih.
1: Main game. Jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih.
0: Betul.
1: Okay.
0: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
1: 4 orang. Ada 4 yang orang. Berani?
0: Ada yang berani? Silakan maju ke depan.
1: What's the prize?
0: Boleh, boleh, boleh. Let's go. Langsung naik aja ke depan.
1: Ya udah sederet tuh deh. Coba satu.
0: Sebelahnya boleh.
1: Pede banget kamu nih.
0: Coba lagi. Mbak, ya, boleh. Ya, 2. Oke, 4 ya.
1: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Wow. Namanya siapa, Kak?
4: Aku Novi.
1: Novi. Using English dong.
0: Alright.
4: My name is Novi.
1: Alright, thank you. Thank you so much. And lovely lady right here, what's your name?
4: I am Aiska.
1: Aiska. All right. Your name and then the third lady here.
5: My name is Sahira.
1: Halo Aira, and the last Sahira.
0: Sahira.
1: You look a little bit like Billie Eilish.
0: Yoi.
1: Yeah.
0: Billie Eilish.
1: No. All right.
0: Oh yeah. No.
1: Last participant, what's your name?
6: My name is Najwa.
1: Najwa.
0: Okay.
1: So what game are we going to play, Edit?
0: All right, we're gonna play some game. Kita punya game namanya adalah Sing the Answer.
1: Sing the Answer.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue. Nah, teman-teman di sini boleh menjawab tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
1: Contoh-contoh ke gue dong.
0: Contoh.
1: Contoh-contoh.
0: Oke.
1: Contoh.
0: Aduh, suruh mikir kan.
1: Let's say the answer is Mike.
0: Mike, okay.
1: Mike, I am. There is a number 3 on a thing.
0: Yes.
1: And then the color is black.
0: All right.
1: And can make your voice louder.
0: Oh wow.
1: Hey, what am I? And then you have to sing it like.
0: Yes.
1: Lagu apa yang ada Mike? Mike.
0: Ya kita gitu, ya.
1: Paham ya teman-teman ya.
0: Kurang lebih paham ya.
1: Oke. Sing apa tadi?
0: Sing the answer.
1: Oke, langsung aja kali ya.
0: First question. I'm yellow.
1: I'm yellow.
0: People spread me on bread. I'm made from milk. What am I?
1: What?
0: Oke.
1: Okay, oh, you know.
0: Pakai mic dong.
1: So fast.
0: Oh ya. Nyalain dulu.
1: Smooth. Nah. Jawabannya smooth.
0: Salah.
1: Ants.
0: Salah. Oh, itu semut.
1: Oh, semut.
0: Semut bukan smooth.
1: Oh, bukan.
0: Beda.
1: Cek. Oh, ini.
7: What's the answer?
1: What's the answer? Smooth.
6: Cek.
1: Nyala.
0: Yeah.
1: It's on, right?
0: Mana ya? Tahu.
1: Okay, what's the answer?
0: The answer is
1: I'm yellow. I'm spread on bread, and then
0: I'm made from milk.
5: Smooth like butter.
1: Oh.
5: Criminal. Undercover.
1: Yes, butter ya. Yeah. Okay. Oh,
0: benar ya, Juri ya.
1: Benar ya.

0: Terima kasih.
1: Oke. Okay.
2: Bisa cepat-cepat banget ya, Pak?
1: Ya bisa ya. Kita aja nyari mic enggak ketemu.
2: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen dicoba.
1: Oke, okay, apa ya?
2: Lights.
1: Lights.
2: Lagu lights apa ya, lights? I am the lights. Na-na-na-na-na.
1: Lagu apa itu? Lagu apa itu?
2: Keren-keren. Mereka keren.
1: Keren-keren. Mereka keren sih. Mikirnya lebih cepat dari kita ya.
2: Iya. Yeah.
1: Gokil.
2: Oke. Okay. Wah, seru banget.
1: Yes.
2: Teman-teman, so don't forget to speak English, yes, ya kan?
1: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, karena kita harus belajar bahasa Inggris ya, karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
2: Iya, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
1: Betul sekali.
2: So, what an amazing day, yes. Thank you so much for everyone who came, who listened, who joined from Zoom, thank you so much, ladies and gentlemen.
1: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
2: Dan pastinya see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right.
1: Bye everyone.
2: Bye bye everyone. Thank you so much.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi di Pro 2 FM Indie ya. Setelah tadi kita sama-sama mengikuti launching program English Corner di seluruh Pro 2 FM yang ada di Indonesia, teman Pro 2.
1: Tadi luar biasa ya, Salsa. Saya tuh langsung mendownload aplikasi-aplikasinya.
0: Iya. Agar kita makin apa ya?
1: Makin cerdas,
0: makin ceria juga. Makin luas. Inggris itu intinya kita tabrak masuk saja. Yang penting kita ceria. Oke
1: deh. Siap ibu guru ya, karena nanti ibu gurunya adalah ibu Salsa ya, bersama dengan narasumber kece lainnya. Jadi jangan lupa setiap hari Rabu jam berapa nih Salsa?
0: Jam 16 lewat. Jam 16 tepat sih. 16 waktu Indonesia Tengah sampai dengan jam 17. Jadi jam 4 sore sampai jam 5 sore. Jadi buat yang baru pulang sekolah, sekolah lagi libur. Sekolah lagi libur bisa sambil dengar, bisa sambil nonton di YouTube, bisa sambil praktis di rumah. And then buat yang masih di kantor, masih lembur mungkin ada overtime di kantor, kalian bisa sambil nonton. Atau buat yang lagi gabut ya, kayak kita nih mau belajar bahasa Inggris tapi kemana ya? Mau latihan-latihan sedikit-sedikit, a little bit lah kalau mereka bilang. Nah, kalian tinggal nanti nangkring di setiap hari Rabu pukul 4 sampai pukul 5 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 2 FM Indie, teman Pro 2. Nah, sumbernya juga pasti akan bikin bantu kita begitu ya.
1: Betul Lisal, apalagi waktunya 1 jam itu kan waktu yang sangat panjang ya.
0: Iya, betul.
1: Pelajarannya, terus Heaven juga kalau tadi ada lagu-lagu. Terus ada game.
0: Iya.
1: Nah, jadi kita tidak kayak belajar ketika kita di dalam kelas begitu ya.
0: Betul.
1: Tapi lebih have fun lagi, teman Pro 2.
0: Betul. Karena bukan cuma 1 jam full English, tapi ada song of the day.
1: Yes.
0: Jadi kita bakal update lagu bahasa Inggris.
1: Lagu.
0: Biar yang bisa suka lagu, belajar lirik bahasa Inggris dari lirik-lirik yang ada di lagu ya. Itu, teman Pro 2. Ada segmen-segmen yang seru juga tentunya dan itu hanya ada di Pro 2 FM
1: ND.
0: Iya, betul sekali teman Pro 2. Iya,
1: benar kayak Salsa punya lagu Indonesia Raya gitu.
0: Nadanya sudah lari-lari lain ya.
1: Lari ke Indonesia.
0: Biasa jam-jam
1: ya.
0: Sudah mau jam-jam pulang tuh begitu teman Pro 2.
1: Ya, teman Pro 2. Maklumlah jam tidur tapi kami dipaksa harus menyiar gitu.
0: Iya, bekerja. Bekerja harus semangat. Kalau tidak bekerja bagaimana mau sukses?
1: Iya.
0: Betul sekali teman Pro 2. Dan saatnya kita di TKP ya Kak Titin, titik kumpul Pro 2.
1: Ini titik kumpul Pro 2 kita mau bahas apa ya Salsa?
0: Bahas apa ya? Tapi kalau kita belum bahas, kita ajak kali ya teman Pro 2 buat bahas bareng sore menjelang malam hari ini. Teman Pro 2 malam Jumat jangan bahas horor-horor. Please. Saya pulangnya ke Arondona ya.
1: Baiklah, kalau begitu kita bahas makan malam saja.
0: Iya. Kalau makan malam tuh habis ini saya langsung mau makan.
1: Iya, karena kan jamnya sudah rawan ya kita.
0: Iya, betul sekali.
1: Apa ya, bagian kampung tengah kita ini.
0: Jadi kita kayak harus banyak makan dan makan teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang mau bergabung punya cerita apa di hari ini live update tentang kehidupan kamu juga boleh teman Pro 2. Tinggal join di line telepon kita 082147650422.

0: pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Sembilan dua koma dua megahertz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah dan

Walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajumba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

tenggorokan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Oh my god, bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan, teman-teman. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau semenit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Nah, teman-teman, perlu kamu ketahui ini, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada saat bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi, karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

0: Udah siap belum?
1: Udah siap.
0: Pulang. Udah. Kita udah siap pulang teman Pro 2. Walaupun lagu di udara, tapi kita sambil beberes, sambil bebenah, sambil mempersiapkan diri untuk pulang ke rumah teman Pro 2.
1: Karena memang ini saatnya sudah pas ya.
0: Iya.
1: Tinggal 5 menit lagi, so kita juga harus closing ya Sal.
0: Kak Pipin, hal yang mau dilakukan setelah pulang?
1: Saya sudah pasti minum obat sebelum makan, kemudian makan.
0: Iya.
1: Karena bisa duduk dulu ya, karena habis makan itu tidak boleh berbaring.
0: Itu saya kayaknya, makanya langsung KJ ya.
1: Sampai 2 jam ya, sepertinya kayak harus lapor ya kepada teman Pro 2. Jadi laporan ini saya tujukan untuk semua penderita asam lambung ya. Jadi
0: setelah
1: makan itu tidak boleh langsung berbaring. 2 jam dulu duduk saja di kursi.
0: Baru?
1: Baru setelah 2 jam boleh berbaring ya teman-teman Pro 2.
0: Oke. Itu tadi teman Pro 2 live update dari kita ya. Tentunya kita masih stay bareng kamu teman Pro. Masih stay. Kita mau pulang teman Pro 2. Nanti di jaga malam bakal ada RJ Trinitas dan RJ Cahya yang akan menemani kamu di edisi jaga malam hari ini teman Pro 2. So buat kamu thank you so much dan see you on the next day part. Bye bye.
2: Jadi kita 1, 2, 3, 4.

Telepon Pro 2, saatnya info Pro 2. Informasi pertama, Kejari Manggarai serahkan tumpeng di hari ulang tahun Bayangkara ke-80 Polres Manggarai. Dilansir dari rri.co.id, Kejaksaan Negeri Manggarai memberikan kejutan berupa tumpeng kepada Polres Manggarai pada acara syukuran Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Mako Polres Manggarai pada Rabu siang 1 Juli 2026. Momentum tersebut menjadi simbol penguatan sinergi antar lembaga penegak hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tumpeng diserahkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai, Dr. Dodi Dilianto SHMH, didampingi jajaran jaksa kepada Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansyah yang didampingi Kapolres Manggarai. Informasi selanjutnya, Polda NTT bentuk tim gabungan usut dugaan intimidasi dokter. Dilansir dari rri.co.id, Polda Nusa Tenggara Timur membentuk tim joint investigation untuk menangani dugaan intimidasi terhadap dokter berinisial EPUP yang meninggal dunia. Langkah tersebut diumumkan kepada RRI pada Kamis Juli 2026 sebagai upaya memperkuat penyelidikan dan penyidikan secara profesional, objektif, dan transparan. Pembentukan tim dilakukan menyusul tingginya perhatian masyarakat terhadap perkara yang menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Polda NTT menegaskan seluruh proses penanganan akan mengedepankan ketentuan hukum dan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah. Masih di Info Pro 2, 1000 polybag tomat disiapkan SMK Negeri 7 ND untuk program OSOP. Dilansir dari rri.co.id, SMK Negeri 7 ND mulai mengembangkan budidaya tomat sebagai bagian dari dukungan tomat terhadap program One School One Production yang dicanangkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Program tersebut dikembangkan melalui mata pelajaran prakarya dan pertanian di lingkungan sekolah. Kepala SMK Negeri 7, Thomas Bekota mengatakan, sekolah saat ini sedang menyiapkan sekitar 1000 polybag tomat. Pengembangan budidaya tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran sekaligus mendorong produktivitas siswa di bidang pertanian. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?

0: Hai teman Pro 2, selamat malam semuanya. Bagi kamu yang mendengarkan 92,2 FM Pro 2 RRI, ini teman terbaik kamu. Sudah masuk di Jaga Malam nih teman Pro 2. Dan di Jaga Malam edisi hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026, kamu akan ditemani oleh saya Aya dan juga
1: Trinita.
0: Oi.
1: Jadi nih teman Pro 2, malam hari ini kita mau ajak kalian berdua di hari kedua bulan Juli. Tidak terasa kan? Dan nanti episode-episode berikutnya juga saya akan ditemani sama Aya.
0: Iya, setiap hari Kamis malam teman Pro 2 ada kita berdua di ruang dengar kamu. Dan untuk pembuka Jaga Malam kita akan di CLB-kan nih teman Pro 2, cerita langsung bersama komunitas. Dan nanti tepat di pukul 19.30 kita akan ngobrol dengan komunitas yang kece pastinya di malam hari ini. Jadi buat teman Pro 2 pastikan harus stay tune terus bersama kita berdua.
1: Betul, dan jangan lupa juga ya, kamu boleh gabung bersama kami malam hari ini. Line WhatsApp masih sama, RRI Digital. Jangan lupa di-download aplikasinya di Google Play Store atau di Apple Store.
0: Oke deh.

dipercaya, daun kelor memiliki kandungan yang tinggi akan vitamin C, kalsium, beta-karoten, dan potasium yang bekerja efektif sebagai sumber antioksidan alami. Karena tingginya kandungan nutrisi dalam daunnya, kelor dijuluki sebagai Tree of Life. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah lama menganjurkan penggunaan kelor bagi anak-anak di dunia karena daun tanaman ini mengandung 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang. Daun kelor sangat banyak mengandung protein. Bagian dari tanaman yang memiliki nutrisi tinggi adalah daunnya. Saat ini, tanaman kelor mulai banyak ditanam di masyarakat luas karena telah diketahui banyak manfaatnya dalam kesehatan.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Hai teman berdua, selamat malam.
1: Halo, masih bersama kami berdua malam hari ini. Dan
0: yes,
1: waktunya kami mau ajak kalian buat bergabung bersama dengan narasumber kita yang super duper kece. Ini yeah, orang-orang yang perlu kita beri apresiasi ya, karena mereka tuh care dengan yang namanya dunia literasi.
0: Benar sekali, luar biasa nih. Dari Kecamatan Leo Timur, teman Pro 2, ada komunitas literasi Taman Baca The Amor Desa Fatamari nih. Dan sudah bersama kita melalui Zoom ada Kak Adriana Sea Saka nih, teman Pro 2. Langsung saja mungkin kita sapa ya, teman Pro 2. Halo Kakak, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Terima kasih banyak Kak Titin dan Kak Cahya. Selamat malam juga untuk seluruh pendengar setiap produser RRI ini di mana saja berada. Okay. Salam kenal.
1: Okay. Terima kasih Kak Adriana. Tapi saya Kakak Trinitas ya yang malam hari ini.
0: Oh iya, benar. Kakak Trinitas dan saya Aya.
1: Okay. Kak Adriana, apa kabar nih? Masih semangat ya mendampingi adik-adik teman-teman yang ada di Leo Timur?
2: Masih semangat dan harus selalu semangat.
0: Wey, keren banget nih Kakak Adriana, luar biasa. Ini kita perlu orang-orang seperti Kakak Adriana nih, teman Pro 2. Oke, langsung saja nih Kak Adriana, mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mula berdirinya Taman Baca Merdeka The Amor dan apa nih yang menginspirasi komunitas ini bisa terbentuk.
2: Baik, terima kasih banyak. Taman Baca Masyarakat The Amor ini resmi didirikan pada tanggal 27 Maret tahun 2022. Nah, inspirasi dan pemantiknya jujur saja berangkat dari rasa keprihatinan saya sebagai seorang guru, yaitu Desa Fatamari. Dan sehari-hari di lapangan, saya melihat secara langsung realitas bahwa tingkat literasi anak-anak di desa masih sangat rendah. Dan banyak anak usia sekolah yang sebetulnya sudah seharusnya bisa lancar membaca, tetapi pada kenyataannya masih banyak yang belum bisa membaca. Okay. Nah, sebagai guru, saya merasa bahwa saya tidak boleh tinggal diam. Saya ingin agar anak-anak desa bisa membaca dengan lancar dan tumbuh menjadi anak yang cerdas. Bermodalkan niat yang tulus, saya bergerak dan saya ingin untuk membangun sebuah komunitas. Dan hal pertama yang saya lakukan adalah saya berkomunikasi dengan Ketua Forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten ND, Bapak Umar Hamdan, serta beberapa rekan pegiat literasi lainnya guna mendapatkan donasi awal berupa buku-buku bacaan yang berkualitas. Dan itu adalah sebagai fondasi awal TBM The Amor berdiri.
1: Okay, itu di tahun berapa tuh Kak Adriana?
2: 27 Maret 2022. Hari itu adalah hari di saat saya terbersit untuk membangun sebuah komunitas. Jadi berdirinya ada 27 Maret 2022.
0: Baru berapa tahun? 4
1: ya?
0: 2, 3, 4 tahun.
1: Iya sih,
0: keren gitu banget.
1: Tapi saya penasaran nih Ayah kan, Kak Adriana, ini namanya
0: Taman Baca
1: The Amor. The Amor. Kenapa pilihan namanya tuh The Amor? The Amor tuh kan kalau bahasa ini ya, bahasa Portu itu kan artinya cinta, ya kan?
0: Atau bagaimana nih Kak? Kenapa pilih The Amor?
1: Kenapa pilih namanya The Amor?
2: Baik. Kenapa saya memilih nama The Amor? Karena saya The Amor itu adalah kepanjangan dari melayani dengan cinta. Jadi rasa prihatinan saya kepada anak-anak desa, jadi saya ingin melayani mereka, memberikan sesuatu yang terbaik mereka. Jadi melayani dengan cinta itu kepanjangan dari The Amor, artinya.
0: Oke, The Amor main dengan cinta.
1: Amor, mi amor.
0: Cocok sih, benar-benar bahasa Latin. Oke, Kak, menurut Kak Adriana nih, mengapa budaya membaca masih sangat penting di tengah maraknya sosial media dan juga konten digital nih, Kak Adriana?
2: Iya, baik. Di tengah maraknya media sosial saat ini, membaca, menurut saya membaca buku fisik justru menjadi hal yang sangat krusial dan harus ditingkatkan. Bukan kemudian media sosial menjauhkan kita dari membaca buku. Media sosial menyajikan informasi yang sangat instan, cepat, dan sepotong-sepotong, Kak. Nah, resikonya akan membuat anak-anak kita menjadi pembaca yang melompat-lompat, mudah kehilangan fokus, dan kemudian malas berpikir mendalam. Jadi, melalui buku, saya merasa bahwa anak-anak bisa untuk dilatih menjadi fokus, melatih kesabaran, dan membangun daya jaring imajinasi mereka secara lebih mendalam.
0: Oke. Benar sih, itu saya setuju. Tapi biasa kan anak-anak nih males ya membaca buku. Itu ada tidak cara atau strategi khusus nih dari komunitas The Amor sendiri untuk biar anak-anak tuh mau membuka dan mencoba membaca buku begitu, Kak?
2: Iya, baik. Kegiatan rutin kami di komunitas memang kemudian membaca buku. Tetapi saya sangat bersyukur seiring berjalannya waktu pada tahun 2024 kami TBM The Amor mendapatkan bantuan 1000 buku, 1000 buku yang kemudian isinya itu sangat bervariasi, Kak. Bervariasi dengan gambar-gambar yang menarik. Jadi kemudian itu salah satu tips saya untuk mengajak mereka, ayo datang ke TBM The Amor dengan buku-buku yang begitu banyak, dengan variasi dan isinya yang simpel, namun kemudian bisa membuat mereka cepat mengerti bahan bacaan. Nah, itu salah satu trik saya, dan saya merasa bahwa dengan adanya buku-buku bacaan baru yang lebih berkualitas, itu sangat menarik niat mereka untuk datang berkunjung ke TBM kami.
1: Oke. Berarti fokusnya memang hanya kepada adik-adik datang membaca buku, atau ada kegiatan-kegiatan lain yang coba dilakukan oleh Kak Adriana di sana?
2: Oke. Awalnya sih memang hanya membaca buku. Tapi setahun setelah TBM berjalan, saya berpikir bagaimana kemudian anak-anak ini bukan cuma membaca di tempat TBM saja, tapi jadi saya menyediakan sarana untuk mereka peminjaman buku, sistem peminjaman buku, di mana anak-anak diperbolehkan membawa pulang buku yang mereka sukai dan kemudian didata di TBM kita. Nah, tujuan saya adalah dengan membaca buku, membawa pulang buku ke rumah, saya ingin agar budaya membaca itu pelan-pelan menular ke dalam lingkungan keluarga mereka. Jadi sebelum dia biasanya setiap malam mereka mungkin hanya bermain HP, tapi kemudian dengan adanya buku mereka bisa baca sebelum tidur, dan saya ingin mendekatkan buku ini ke dalam keluarga mereka, ke ruang-ruang di keluarga, seperti itu.
0: Berarti boleh minjam ya,
1: boleh bawa pulang, tapi boleh jangan pulang. Lupa dikembalikan.
0: Benar sekali.
1: Oke. Yang paling banyak berkegiatan, kalau boleh di spill nih Kak Adriana ya, rentang usianya berapa yang sering main ke TBM ya, teman baca, kemudian reaksi mereka seperti apa, Kak Adriana? Kita penasaran juga nih ya.
2: Iya, baik Kak. Untuk saat ini yang meramaikan TBM kami tentu saja adalah anak-anak usia sekolah, dan kemudian beberapa pemuda desa yang mereka sebagai relawan pengelola. Mereka membantu saya untuk kemudian bagaimana anak-anak bisa rajin ke TBM begitu. Dan respon dari anak-anak ini tentu saja luar biasa, dan mereka sangat senang karena mereka punya alternatif lain untuk berkumpul yang bermanfaat setelah pulang sekolah atau di hari libur mereka. Jadi ada buku-buku cerita bergambar yang baru, itu adalah hiburan ya bagi mereka, apalagi anak-anak di desa, seperti itu.
1: Oke. Jadi tidak hanya melibatkan adik-adik yang ada di sana yang usia sekolah, tapi juga yang muda-muda nih seperti kita nih. Itu juga turut serta dilibatkan. Ini keren sekali sih, Adriana. Nah, buat teman-teman

seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: kembali lagi bersama kita berdua, bertiga deh.
1: Betul sekali,
0: bertiga ya.
1: Berempat.
0: Oh iya, berempat. Dengan teknik kita, trio apa nih kita? Trio woman.
1: Asik.
0: The apa? Aduh, oke, kita tinggalkan teman berdua. Kita lanjut ke obrolan kita ya.
1: Yes, dan kita masih mau tanya-tanya ke Kak Adriana malam hari ini. Kak Adriana sejauh ini ya, sejak 2022 sampai dengan sekarang nih, Kak Adriana di 2026, ada tidak sih yang menjadi kendala ketika mengajak adik-adik, mengajak anak-anak yang ada di sana, mengajak para remaja untuk ayo mulai yuk, kita gemar membaca, seperti itu. Dan bagaimana ketika Kak Adriana berada dalam situasi, cara kakak untuk mengatasi hal tersebut?
2: Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Dan ya, tantangan terbesar saya sebagai pengelola taman baca pedesaan, tentu saja adalah smartphone dan game online. Nah, kebetulan desa kita sudah ada wifi kan, jadi kebanyakan masyarakat desa yang dulunya kurang begitu, beberapa tahun lalu mungkin mereka suka membaca, tapi masuk 2025 mereka lebih senang bermain game online dan juga smartphone. Nah, ini adalah hal yang membuat saya kemudian menjadi tantangan, bagaimana kemudian mengajak mereka, mari ayo kita membaca, seperti itu. Karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan itu, dengan smartphone mereka, menonton YouTube dan lain-lain. Nah, cara saya mengatasi itu adalah saya melakukan pendekatan, Kak. Pendekatan yang ramah, santai, dan tentu saja hal yang menarik adalah saya harus berjuang untuk menyediakan buku yang menarik pula. Buku yang menarik tentu saja akan membuat anak-anak menjadi suka dan datang bermain ke TBM kami, seperti itu. Nah, seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa pada tahun 2024 TBM De Amor mendapatkan bantuan 1000 buah buku yang bermutu dari pemerintah. Nah, buku-buku baru ini tentu saja dengan visual yang sangat menarik, Kak. Nah, ini adalah senjata utama kami untuk memikat kembali perhatian anak-anak dari layar HP ke halaman buku. Gitu, Kak.
1: Nah, Kak Adriana kan tadi ada waktu di mana mereka boleh nih kan meminjam buku-buku dari taman baca. Pernah tidak sih, Kak, ada yang kemudian tidak dikembalikan? Nah, kadang-kadang kita suka lupa gitu.
2: Oke, baik. Meskipun taman baca kita terletaknya di pedesaan, di desa terpencil, tapi saya berusaha agar taman baca ini seprofesional mungkin, semirip mungkin dengan perpustakaan, seperti itu. Jadi anak-anak yang datang meminjam buku itu semuanya didata, Kak. Judul bukunya siapa, tanggal berapa di itu, dan juga kapan mereka kembalikan. Nah, puji Tuhannya sampai saat ini hampir semua anak mengembalikan buku ke tempat

0: setelah mereka meminjam beberapa hari dan mereka kembalikan. Nah, masalahnya kadang-kadang buku yang baru kemudian saat kembali sudah ada sedikit robekan, sudah ada sedikit tulisan, ya tapi it's okay lah, namanya anak-anak. Yang penting tujuan kita baik, mereka mau membaca. Seperti itu.
1: Okay. Oh, begitu.
2: Berarti mereka masih bertanggung jawab.
1: Benar
2: ayah.
1: Sekali. Tapi saya nih kelupaan tadi di awal nih, bagaimana komunitas TBM ini memperkenalkan bahwa mereka nih ada, TBM nih ada ke masyarakat di Kecamatan Liu Timur tadi ya. Itu bagaimana kakak cara mengenalkannya bahwa ada TBM?
2: Kami ada nih di
1: benar.
2: Sini.
1: Yes.
0: Oh iya. Oke. Awalnya setelah seperti yang saya sudah jelaskan tadi, setelah saya berpikir untuk membangun TBM, yang pertama adalah saya setelah mendapatkan bantuan buku dari Forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten ND, hal selanjutnya adalah saya mengkomunikasikan dengan aparat desa. Saya karena kita di desa yang saling mengenal satu sama lain, segala aktivitas kita saling yang bisa mengetahui kan, jadi bukan seperti di kota yang susah untuk konsultasi atau komunikasinya. Jadi hal kedua adalah saya menghubungi aparat desa, kepala desa khususnya. Saya menceritakan bahwa saya di sini kita ada taman baca masyarakat dan seterusnya. Lalu saya tidak bukan cuma sebatas desa kak, saya ke kantor kecamatan, saya menghubungi Pak Camat dan juga saya jelaskan juga bahwa di Desa Fatamari kita punya taman baca yang aktif loh sampai saat ini. Termasuk saya memberikan juga data berapa jumlah anak-anak yang aktif datang ke Desa Fatamari. Nah, kalau di masyarakat sudah pasti mereka akan tahu. Karena saya proses kita belajar bukan belajar ya. Proses saya mengenalkan itu biasanya sebulan sekali kami berkegiatan di alun-alun desa kak, semacam pendopo desa. Lalu saya kumpulkan semua anak-anak, terus kita di situ duduk bersama, membaca bersama. Ada yang mungkin kurang paham dengan materi buku itu. Ibu, bagaimana ini? Nah, itu adalah momen saya menjelaskan itu. Lalu sudah pasti kan dilihat oleh masyarakat dan mereka tahu bahwa Taman Baca Masyarakat Diamur ada dan masih tetap aktif seperti itu.
2: Berarti memang butuh dukungan dari semua pihak.
1: Benar
2: ya,
1: sekali.
2: Diana ya. Begitu. Ada tidak sih kak kisah inspiratif dari teman-teman yang ada di sana, adik-adik kita yang ada di sana yang menunjukkan bahwa membaca tuh benar-benar membawa perubahan dalam hidup mereka?
0: Ya, baik kak. Kalau berbicara soal kisah atau perubahan yang berskala besar atau drastis dengan TBM yang baru 4 tahun ini, mungkin belum ada kak. Tetapi karena perjalanan kami masih berproses dari tingkat akar rumput kan kak. Nah, saya sebagai pribadi, saya merasa bahwa perubahan kecil itu adanya di tingkat keluarga. Nah, itu bagi saya itu sebuah prestasi. Ada beberapa orang tua yang dari desa, kemudian mereka datang dan bercerita kepada saya. Ibu, anak saya yang selama ini kalau di rumah malas sekali pegang buku, paling cuma di sekolah, pulang dan lain. Nah, sekarang setiap malam sebelum mereka tidur, mereka membaca buku yang dipinjam dari TBM, Taman Baca Masyarakat Diamur gitu katanya. Nah, itu adalah perubahan kecil bagi saya. Mungkin tidak, bukan perubahan yang drastis sekali yang membuat seorang anak menjadi cerdas tiba-tiba, tapi dengan mereka mau merubah pola mereka, merubah dari bermain HP ataupun langsung tidur dengan membaca buku sebelum tidur. Nah, itu bagi saya adalah sebuah kebahagiaan tersendiri, kak. Seperti itu.
2: Perlahan tapi pasti.
1: Benar sekali teman Pro 2. Seru sekali obrolan kita ya. Tapi kita akan mesti lanjut lagi teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND. Teman terbaik kamu.
3: Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hey teman Prodia, kembali lagi dengan kita berempat di sini di CLBK Cerita Langsung bersama komunitas.
1: Yes, teman Prodia, ada Amor ya. Ini ada beberapa hal yang masih mau kita tanyakan ke Kak Adriana malam hari ini, Kak. Nah, selain membaca buku nih, Kak, nilai apa yang ingin sebetulnya Kakak tanamkan kepada adik-adik yang ada di sana, khususnya yang muda-muda tadi ya, yang bergabung bersama dengan TBM dan Amor sebagai relawan, Kak?
2: Baik, seru sekali malam ini. Bagi saya, Kak, buku yang dibaca itu hanyalah pintu masuk. Tetapi pembentukan karakter itu adalah tujuan utama dari TBM De Amor. Karakter seperti apa? Yaitu kami ingin agar nilai kemandirian, lalu nilai integritas dan rasa tanggung jawab itu harus ada dalam diri setiap anggota dari komunitas kita. Nah, lewat sistem pinjam buku yang sudah saya jelaskan tadi, anak-anak diajarkan untuk jujur, merawat barang milik bersama, dan juga bertanggung jawab mengembalikannya tepat waktu, seperti itu. Jadi meskipun mereka mengembalikannya dalam keadaan yang sedikit rusak, tergores ataupun kena air dan lain-lain, tetapi mereka jujur untuk mengatakan bahwa buku tersebut rusak. Tapi mereka punya rasa tanggung jawab untuk tetap mengembalikan buku tersebut. Nah, selain itu, saya ingin menanamkan rasa percaya diri yang tinggi kepada anak-anak desa. Saya ingin anak-anak desa itu paham bahwa meskipun mereka tinggal di pelosok, Kak, dengan membaca, mereka tidak akan kalah bersaing dengan anak-anak yang tumbuh di kota-kota besar. Seperti itu.
0: Wih, luar biasa ya. Oke, kalau berbicara tentang harapan nih, Kak Adriana, ada tidak harapan atau rencana TBM di Amor ini ke depannya untuk memperluas manfaat bagi masyarakat?
2: Baik, harapan saya itu sebenarnya simpel saja, Kak. Harapan saya ke depan tuh saya ingin agar anak-anak di Desa Fatamari ini tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara literasi dasar, Kak, seperti baca tulis, tetapi hal yang saya ingin gapai di masa depan adalah saya ingin mereka cakap secara literasi digital. Seperti itu. Jadi kita anak-anak itu artinya begini, kita tidak bisa membendung adanya teknologi. Setuju. Seperti itu. Nah, tetapi tugas kita adalah mengarahkannya agar teknologi itu bisa berdampak produktif bagi anak-anak tersebut. Seperti itu. Nah, saya ada berencana untuk kemudian merancang kelas-kelas kreatif seperti itu, yang memberikan pemahaman kepada anak-anak bagaimana kemudian pengenalan pemanfaatan teknologi digital yang sehat, aman, dan edukatif untuk anak-anak desa. Karena kita tidak bisa pungkiri, seperti tadi saya jelaskan, bahwa teknologi sudah masuk sampai ke desa-desa, apalagi Desa Fatamari termasuk desa pedalaman. Tapi dengan adanya wifi, mereka tiap hari mengakses teknologi dan lain-lain. Nah, jadi saya ingin sekali ke depannya memberikan semacam literasi digital yang baik, sehingga mereka bisa menjadi, meskipun tinggal di pelosok, mereka paham literasi dengan baik.
1: Kayaknya boleh nih collab sama kita-kita ya.
0: Dua ya. Bisa. Keren, bisa nih teman-teman.
1: Nah, Kak Adriana, sebagai penutup nih, apa pesan cinta Kakak yang ingin Kakak sampaikan malam hari ini buat generasi muda, biar ayo dari sekarang mulai untuk membiasakan diri membaca biar masa depannya itu jauh lebih baik.
2: Iya. Baik, sesuai tema kita malam ini, Kak, membaca hari ini mengubah ke depan. Ya, pesan saya khusus untuk seluruh anak-anak remaja dan anak-anak remaja dan juga generasi muda di Desa Fatamari, bukan cuma Desa Fatamari tapi juga Kabupaten Ende Tercinta ini, satu hal yang saya mau bilang, jangan pernah berkecil hati karena kita lahir atau tinggal di pelosok desa. Okay. Tempat tinggal kita boleh di desa, tetapi cara berpikir kita harus mendunia lewat buku. Masa depan anak-anak tidak ditentukan oleh letak geografis di desa ataupun di kota, melainkan oleh seberapa besar ilmu dan pikiran kita hari ini. Seperti itu.
1: Oke.
2: Kan ditambahkan lagi kan, teknologi atau HP memang menjadi jendela dunia, Kak. Okay. Itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi lembaran buku itu yang akan mematangkan pemahaman dari setiap anak-anak yang mau belajar. Seperti itu. Terima kasih.
1: Oke. Itu dia quotes dari Kak Adriana malam hari ini ya.
0: Luar biasa.
1: Cinta.
0: Benar sekali.
1: Sosok yang menginspirasi.
0: Benar sekali. Jadi semoga kedepannya TBM di Amor ini bisa terus berkembang, terus lebih luas dan bisa bertahan lama ya gitu. Betul. Ya sampai berapa puluh tahun yang akan datang tetap ada begitu.
1: Kita masih menunggu kisah-kisah menarik. Benar. Ya dari Kak Adriana.
0: Ya,
1: kedepannya jangan pernah bosan kalau misalnya diundang terus sama Pro 2 ya, Kak ya.
0: Jadi akan ada part 2 nih.
2: Siap.
1: Dan okay juga deh. Buat kamu teman Pro 2, jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel YouTube RRI ND biar obrolan kita malam hari ini tuh bisa kasih impact buat semua anak-anak muda yang ada di seluruh Indonesia.
0: Yes, jadi teman Pro 2, kita pamit dulu dari CLBK edisi hari ini. Sampai bertemu di CLBK edisi berikutnya. See you, bye-bye.

0: Ya sama bro dua masih di MLC Music Live Chat dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini, dan mungkin kalau misalkan lu nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtunes. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik. Inggris baru menang.
0: Kita langsung ngomongin World Cup bro dua. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya, dikit ya. Nah, malam ini tuh ada Spanyol-Austria.
2: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal-Kroasia.
2: Susah. Wah, iya sih, itu agak unik tuh ya.
0: Apakah?
2: Portugal deh.
0: Portugal ya? Lu siapa?
1: Kayaknya biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal, Swiss-Aljazair, Swiss.
1: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu.
2: Tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
1: Iya loh, sekarang.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Wah, banyak gitu. Underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang nggak terduga-duga tiba-tiba. Ya, seperti kemarin Belanda kalah ya, itu lumayan menyakitkan sih. Ya. Tapi jadi mesti ngomongin bola nih. Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
1: Masalah.
0: Mesir kayaknya oke sih. Ya, oke lah. Ya, yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana? Emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
1: Enggak nonton semua sih kalau.
0: Enggak nonton semua ya?
2: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh wow.
2: Brazil Jepang sama Inggris Kongo doang ya.
1: Iya, soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
2: Kurang bersahabat.
0: Iya. Tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
2: Oh iya, betul.
0: Lumayan menolong tuh. Iya. Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet dan gimana keadaan macetnya Jakarta? Oh,
2: luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi.
0: Wah, gila sih. Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
2: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album?
2: Kayaknya dua tahun yang lalu.
0: Ya. Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya?
1: Betul.
0: 3 tahun yang lalu.
1: Itu
0: kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
2: Kebalikan sama hari ini itu pagi kalau gak salah sessionnya. Terus ya kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
1: Maksudnya pertanyaannya kayak setelah.
0: Setelah periode itu, ngapain aja tuh 3 tahun.
1: Setelah rilis macam-macam sih. Karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya. Itu kan lagi persiapan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi. Wow. Ada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang overdue sempat emang agak pasif period. Tapi gitulah pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan, ada namanya time skip moment gitu ya. Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu, belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
1: Time skip moment. Mungkin ya, mungkin itu kata-kata yang tepat sih.
0: Soalnya gak berasa ya 3 tahun
1: berasa itu. Dan tiba-tiba kita kayak oke, waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak wah udah 3 tahun lebih mungkin gak nulis lagu bareng.
0: Oh berarti sama sekali gak nyentuh tuh kertas bareng-bareng Overtunes gitu.
1: Gak sih.
0: Tapi manggung masih.
1: Tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Bener juga. Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
2: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Maksudnya
2: kita nyoba solo masing-masing kan. Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik. Ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya. Karena kita eksplor sama produser lain gitu kan. Jadinya itu kali ya.
0: Kalau gimana Ben?
1: Oh iya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari. Tapi juga benar kata Made, yang mungkin lebih jadi lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang ingin kita eksplor. Dan rasanya sih sadar nggak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtunes ya, semoga menjadi warna-warna baru.
0: Ya meskipun The Overtunes ya pasif tadi ya, tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi.
2: Iya lagi.
0: Tapi kalau yang lain misalkan padel.
1: Padel
0: ya.
1: Padel ya, pernah main 3 kali lah.
0: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola.
2: Bola sih.
0: Bola.
1: Padel aku ya pernah main 3 kali lah. Bola 30 bola 3 kali. Padel main 3 kali, menang 3 kali.
0: Oh, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Ini seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di-spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
2: Ada rasa janggalnya. Karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya, kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh, nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya, tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
0: Udah aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro 2, keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM. Iya,
1: betul. Gak salah
0: ya. Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya. Asik. Nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu proyek terbarunya lagi nih dari The Overtunes. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman bro 2. Mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
1: Iya, boleh kita.
0: Nanti kita telepon lah ya. Kalau gitu teman bro 2, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811 800 105, atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya malam Kak Mika dan kawan-kawan, apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Anda. Tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
1: Baik sih.
2: Mika sih baik sih ya, cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
0: Udah istri.
2: Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan, jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
0: Oke. Okay. Gitu ya. Nanti kita telepon aja. Nanti kita telepon lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman produser sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tapi bisa aku percaya.
2: Tapi bisa aku percaya
1: sering diputar. Ya. Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun berarti lagi ya?
1: Tapi bisa aku percaya mungkin 6 tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget.
1: Sampai 10 tahun.
2: Sampai 10 tahun ya.
1: Tapi masih fresh loh, tapi bisa aku percaya itu bagiku selalu karena masih kita sering bawain langsung ya. Jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya, enggak outdated gitu-gitu ya.
1: Nice, kalau nice, lagu nice. Lagu kadang-kadang muncul di radio, senang sih selalu dan gitu.
0: Eh, seru.
1: Di udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, yeah, di studio betul. Rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Yeah. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, sampai kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya dan siapa yang bercerita di sini?
1: Ya semua bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengen menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malesan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya. Soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh tapi ya, emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih tetap jenuhnya ya.
2: Iya sih.
1: Jadi ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau males atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan akhirnya terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu, triggernya gitu. Jadi nggak malas.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali. Okay. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu kadang-kadang kayak oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kita tuh apa ya memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita nggak
0: benar sih
2: apa ya kalau misalnya kita nggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu yang kayak iya ini kita harus emang harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau gak mau deh gitu kita harus keluarin tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih, mungkin banyak juga musisi yang kayak ah gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu. Iya.
1: Bisa bekerja sebagai musisi bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya betul.
1: Itu hampir pasti sih.
2: Iya, itu hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya serius. Langsung tagihin gue besok. Iya kan. Emang lu emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih,
0: kita jadi interview
1: dulu,
0: ya.
1: Lu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah, seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu kayak seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya, kita sama-sama tarik-tarik suara sih. Cuma gua enggak bisa suara bagus aja. Oke. Okay. Dan akhirnya sampai kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya? Period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini
1: itu atau akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali. Bisa dibilang hampir pertama kalinya lah.
2: Iya.
1: Nulis lagu bahkan kertas kosong, studio kosong, gak ada kanvas kosong lah gitu rasanya. Dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua. Lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman.
0: Wah.
1: Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya, kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih, akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh wow. Dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu? Ada gak?
2: Lumayan banyak ya. Maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu
0: kan. Oh itu ada banjo.
2: Jadi ada sedikit sound-sound baru yang secara gak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi ada nuansa juga di mana kita pengen nyanyinya rame-rame gitu, nggak cuma cowok-cewek, nggak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke, okay. Ini seru banget sama bro dua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman bro dua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah ya sih. Kadang ya beda-beda orang, beda orang beda saran ya.
2: Yeah.
1: Kan?
2: Tapi pasti sih.
1: Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu kan, ya yang. Seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kan. Kadang-kadang memang gitu kan, kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan. Jadi kayak bayang-bayang diri kita. Tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Krusial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan, ya ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga enggak apa-apa ya.
2: Iya, betul.
0: Alright. Ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini teman bro dua, jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: baru dari The Overtunes. Yes. Aduh. Ih, ini merinding gue. Oh, iya. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
1: Halo. Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Gila, audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio kan? Ini pakai studio apa? Okay, mix studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bagus, bisa bagus. Bisik-bisik ya, jadi ASMR. Asik. Oke deh. Dan maksudnya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak ya, apa namanya, rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, betul, kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya, beneran sama gitu ya perasaannya, atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin akhirnya bisa balik lagi gitu?
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin, dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga, jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis, dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan pastinya kalau misalkan lagu terbaru ya, masalah lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu
2: enggak? Untungnya
3: ada.
0: ada.
2: Ya, lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih, effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya, benar.
2: Jadi senengnya itu kali penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
1: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi. Kayaknya ternyata yang kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak, ya udah sering banget, jadi udah kayak udah autopilot gitu lah ya. Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik, apapun jadi makin kepikiran, kayak pingin konsep-konsep baru. Jadi lebih seru sih, lebih terasa hidup.
2: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih, nanti suatu hari lo punya The Overtunes Special in GBK misalnya. Amin. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila dari dulu, bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
0: Gimana?
2: Iya 2000. Kayaknya mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
3: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Ya gue lebih, ya gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul, kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin
0: nervous
3: ya.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda ya Bu. Kita di Overtunes harus jelas. Oke deh. Dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri, cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja.
0: Oh.
1: Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih, iya sih.
1: Menyenangkan.
0: Yes. Semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin.
0: Karena kan so ilmunya far, udah lebih banyak nih. Oke deh. Kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtune selengkap gitu ya. Gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya nggak tahu.
0: Kayak belum. Kayak 3 tahun ini, 3 tahun yang lalu gamesnya beda sih.
3: Oke.
0: Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling
0: ya. Jadi di game kali ini kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
2: Oke.
0: Misalnya ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
3: Robert.
1: Maden.
0: Ya ngobak ya
1: ngobak. Gue bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja.
2: Iya Mika nih. Mika nih. Tapi aku gak tahu gak.
3: Mika. Robert.
1: Ini gak bisa dibantah tau.
2: Kan gak sadar kalau kita lagi ngerok. Iya gak tau. Kita ukur secara objektif ya. Diukur pakai rekaman.
0: Oh makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
2: Iya.
0: 3, 2, 1. Ruben harus kompak.
2: Oke. Kalau gak kompak?
0: Kalau gak kompak ya gak dapat poin.
2: Oke.
0: Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Chang Chuters.
2: Oh wow. Kompak banget mereka.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
2: Wow.
0: Keren. Jadinya rada susah nih. Okay, nah, kalian kira-kira bisa enggak nih melawan
2: Terjaja soundcheck-nya 0.
0: Gak apa-apa ya. Oke, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
1: Si paling
0: ngajak makan. Bentar.
2: Oh, okay.
0: 3 2 1.
3: Mika.
1: Aku.
0: Yes. Hey, kompak.
2: Chang Chuters ya, yes, Mika.
0: Satu ya.

0: Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih, mantap nih.
1: 2 dari 2.
0: 2 dari 2. Oke, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gue udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
2: Mika.
3: Mika.
0: Yes. Kompak, kompak. Yeah, kompak, kompak, kompak. Baru nikah ya. Alright. Tier of 3, pertanyaan keempat. Gue gak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
1: Oh.
3: Oh iya, yeah. Oh jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya, 3, 2, 1.
1: Mada.
0: Yes. Wow. Yeah,
2: gue konsit.
0: Yeah. Eh ini yeah. Kegampangan gak sih pertanyaannya? Coba kita yeah, bikin sih. Lebih susah lagi ya.
2: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih.
1: Too easy.
0: Oh my God.
1: Yeah.
0: Right. Pertanyaan kelima, dari 5. Si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
2: Mada Ruben.
0: Ya. Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
1: Mika.
0: Mika.
1: Karena lu... makan sama aja nongkrong enggak ya?
2: Enggak, lain dong.
1: Beda ya?
2: Iya bisa tapi lain.
0: Beda, beda, beda.
4: Mada jawab Ruben.
2: Iya, iya.
1: Mika jawab Mada.
2: Temannya paling banyak gitu.
4: Itu jawab Mada.
2: Dia selalu tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu ya guys.
1: Ketemu sama dia. Enggak ngajak ya, gua enggak ngajak.
2: Enggak ngajak.
0: Sayang sekali, sayang sekali. Oke. Enggak apa-apa ya. 4 out of 5.
2: 4 out of 5.
0: Pertanyaan ke-6. Si paling otomotif ada nggak?
1: Ah, oke lah, bisa lah.
0: 3, 2, 1.
1: Mada.
3: Mada.
0: Yeah. Oh, oke. Okay. Kayaknya bapak semuanya di Mada nih.
1: Iya,
0: lo seberapa
1: iya,
0: otomotif emangnya?
2: Nggak se-expert Fitra Eri sih.
0: Ah, iya, pasti, pasti. Pasti.
2: Tapi suka mobil aja, suka.
0: Ah, dream car-nya Mada. Ada yang bisa nebak ya tapi?
1: Suka mobil.
0: Lo bisa nebak ya?
2: Ayo, tebak.
1: Lo boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
2: Kalau gue punya
1: McLaren bisa beli gak? Mada gak suka
0: gak bisa ya. Dong McLaren ya.
1: Gak bisa ya.
2: McLaren gak tau berapa McLaren.
0: Gak bisa kayaknya.
2: Kayak lebih.
1: Mada dream car-nya apa ya?
2: Gampang lah, murah dan
0: apa, apa, apa,
2: murah
0: apa,
2: dan keluarga banget loh.
1: Panther.
3: Iya ada dua.
0: Apa Mek?
3: Ada dua yang gue tau.
1: Kijang.
3: Satu Innova aja ya.
0: Oke.
2: Betul.
3: Benar kan?
2: Betul, betul.
3: Satu lagi. Satu lagi. Dulu apa ya lo? Ford Fiesta.
2: Oh iya dulu, dulu ya.
0: Oh Fiesta, oh wow.
3: Dulu sempat. Cuma Innova, Mada dari dulu Innova yeah, abis mentok.
2: Innova abis mentok.
0: Innova, jadi profile picture gak?
2: Kira jualan ntar.
0: Ada, ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke-7. Mendapatkan yeah, nilai ke, apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya, selanjutnya. Oke. Okay. Si paling sporty. Oh. 3, 2, 1.
1: Mada.
0: Wih kompak yes, eh. Kompak kita banget deh. Yep. 6 jujur. 6 dari 7 pertanyaan.
2: Kenapa gue mik? Kalau bisa.
0: Kenapa emang?
3: Mada sih.
1: Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi sampai.
3: Enggak, Mada kayak oh, menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
3: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak gengsinya tinggi gitu.
0: Wow. Jadi cocok. Michael Boy Jordan dan yeah, Black Mamba mentality oh, ya.
3: Black Mamba mentality.
1: Black Mamba mentality sebenarnya ada. Dan hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
2: Bisa aja sebenarnya.
1: Shameless, shameless.
0: Oke okay deh. Kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi yeah, sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke-7. Apa ke-8 tadi?
2: 8 berarti.
0: 8, 8. Ya. Pertanyaan ke-8.
1: Kita ada salah satu ya.
0: Ada salah yeah, satu. Oke. Okay. Yang paling jago main game adalah 3. Ini FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
2: Aduh.
1: FIFA, FIFA deh.
0: FIFA ya, FIFA ya. FIFA, paling jauh FIFA.
1: Oke, oke.
0: 3, 2, 1.
1: Andrew.
2: Andrew.
0: Kok Andrew ini siapa?
1: Adik kita, adik.
0: Oh, Allah.
2: Mika udah nunggu tuh, Mika.
1: Mika udah nunggu.
3: Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan
1: Mika nunggu
3: tuh. Emang mereka gak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
2: Gak sejago itu sih.
0: Gak sejago itu. Baiklah, baiklah, baiklah.
1: Andrew jago, adik kita Andrew masuk timnas.
0: Oh iya.
1: Timnas e-sport.
0: Wow.
3: Iya, ya, kalau adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
0: Menang ya.
1: Tapi oke, jadi harusnya di antara kita bertiga.
2: Antara kita bertiga.
1: Mika,
2: ya.
1: Ya.
2: Mika kali ya.
0: Enggak, ya kita. Tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Gak apa-apa, gak apa-apa. 7,5. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8,5? Selanjutnya adalah... oke, okay, gue tahu. Si paling... ngantuk. 3,
1: wah,
0: 2, 1.
1: Ruben.
3: Ruben.
0: Ya beda nih, beda nih, beda. Tadi lu
3: bilang. Mana gak jawab?
0: Mana gak jawab? Ada bilang Ruben.
2: Gue bilang Ruben.
3: Oh, oke.
1: Oh, gue ngantuk ya?
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben.
3: Kayak Ruben deh.
2: Kayak Ruben sih.

0: Terus, serius?
1: Iya.
0: Saat ini.
1: Iya lah, paling sering muka bangun
2: enggak saat di rumah.
0: Ini. Ya oke.
2: Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Waduh. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
0: Madah.
2: Kenapa emangnya?
1: Kayaknya karena anak pertama aja sih.
2: Oh.
1: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak enggak nurut sama orang tua atau apa jadi
0: Karena nurut orang tua.
1: Ya kan ada hubungannya kadang-kadang.
2: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
0: Itu jadi galak dan berhak gitu.
1: Bukan berhak sih. Cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja. Kayak untuk kayak harus.
2: Soalnya yang paling dewasa ceritanya. Ya, gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtunes mendapatkan nilai 9,5.
1: Yee, gak apa-apa tipis.
2: 8,5 deh.
1: 9,5, iya.
2: 8,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
0: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
2: Betul.
0: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan, mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
2: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga, bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Mantap.
2: Anyway, ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya. Katanya, hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor katanya.
3: Wow, terima kasih banyak. Iro udah lama banget, makasih banyak.
2: Resi namanya, Resi.
3: Resi, terima kasih.
2: Terus ada DR3 namanya. Udah live,
3: Dre.
2: Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill gak kata Dimas?
1: Ada banget dong.
3: Ada banget.
1: Kita minggu depan akan, bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya, kalian sudah bisa... nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga.
2: Okay.
1: Gitu. Jadi tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada, sepertinya akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
2: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya.
0: Duh.
2: Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much The Overtunes sudah main ya di hari ini. Dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya The Overtunes tuh
0: Tunis gitu
2: pendengar. Tunis ya.
0: Enggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes. Dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini
2: ya,
0: untuk sharing so tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
2: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman Bro 2, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada dan pastinya
0: Ruben dan Madu dan Mika
3: dan Mika di sini.
1: Mika di Overtunes.
2: Kita cabut semua, sampai ketemu lagi.
1: Sampai. Bye-bye.

lagu yang berjudul Pancing Lindung nih teman Pro 2. Penyanyinya dari Cilokak ya, dan ini termasuk dari album Mandalika yang merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan nih. Jadi penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan juga seni rupa. Jadi melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan nih serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Dan Cilokak sendiri merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat ya teman Pro 2. Dan musik ini berasal dari sebuah permainan gabus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Nah, dari pancing lindung sendiri itu memiliki arti seperti pancing belut, yang dimana diketahui bahwa belut merupakan binatang yang licin dan susah sekali untuk ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini teman Pro 2, dimana seseorang laki-laki yang jatuh cinta namun tidak pernah berhasil menaklukkan hati sama wanita. Sobat teman Pro 2, langsung saja kita dengarkan, ini dia pancing lindung dari Cilokak.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.
2: Terbaik.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih merokok juga nih?
1: Iya nih, susah lepas. Sehari bisa 3 bungkus rokok. Apalagi kalau sudah ada tekanan deadline kerjaan. Bisa lebih tuh.
0: Wah, parah nih. Kamu pernah dengar kadmium?
1: Kadmium? Apa tuh?
0: Kalau formaldehida?
1: Apalagi itu? Sejenis makanan.
0: Wah, kamu belum tahu ternyata. Kadmium itu termasuk salah satu jenis logam berat yang berbahaya bagi manusia.
1: Oh ya? Kalau formal-formal, apa itu?
0: Oh, itu formaldehida. Jika tertelan secara berulang-ulang dalam dosis kecil, dapat menyebabkan iritasi lambung dan usus. Bahkan otak kamu bisa mati perlahan-lahan.
1: Terus, hubungan saya dengan kadmium dan formaldehida itu apa?
0: Forguso, karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen sianida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium, dan amonia, itu semua terkandung dalam batangan rokok yang kamu isap itu. Mau mati muda? Berhentilah merokok. Tunangan kamu yang cantik dan kaya raya itu bakal diambil orang kalau kamu mati muda karena merokok. Mau?
1: Mulai besok, saya akan berusaha untuk berhenti. Janji deh, demi calon istri.
0: Nah, gitu dong.

0: Hai teman Produa, bagaimana kabar kamu di malam hari ini? Sudah di pukul 21.17 ya teman Produa. Semoga kamu masih stay tune mendengarkan kita, walaupun mungkin bagi sebagian dari kamu ada yang mulai masuk ke alam mimpi. Alam mimpi gak tuh.
1: Tapi kayaknya kalau anak milenial sama Gen Z masih lah,
0: pasti ya, apalagi ini libur sekolah masih.
1: Betul.
0: Pasti kalian on time nih, pasti mata kalian masih on point sekali nih sampai tengah malam nanti. Oke, dekar-dekar sudah masuk di cerita penutup hari nih, teman Produa. Kita punya satu topik yang mau kita bahas di malam hari ini. Nah, ini cocok banget buat kamu-kamu para pria yang mungkin menyukai seorang wanita tapi insecure atau bagaimana ya caranya ya, karena saya ini tidak tampan gitu. Apakah dia akan suka dengan saya karena wajah saya mungkin yang tidak tampan dan lain-lain?
1: Tidak tampannya menurut dia ya?
0: Iya sebenarnya. Jadi ini ada beberapa hal yang bisa membuat wanita itu akan memilihmu, teman Produa. Wow. Jadi tidak perlu tampan, tapi bisa loh wanita akan memilih kamu tidak memandang fisik, teman Produa. Jadi kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan nih supaya wanita tuh bisa memilih kamu, teman Produa.
1: Nah, ayah, ini ada sebuah penelitian, teman Produa, yang dilakukan oleh Profesor Mark Van Pulk dan Dr. Johanna Van Hoff dari University of Amsterdam, yang menerangkan bahwa pria itu mengejar wanita yang mereka anggap menarik dan cantik. Dan katanya nih, itu adalah tanda. Tanda apa kamu mau tahu, ayah? Itu tuh katanya tanda kesuburan.
0: Kesuburan dan insting ilmiah.
1: Jadi pria itu akan lebih mudah jatuh cinta, teman Produa, dibandingkan
0: dengan wanita.
1: Karena pria itu kan makhluk visual.
0: Benar. Ya kan? Benar sekali. Itu berbeda dengan pria. Wanita tidak hanya melihat fisik sebagai patokan utama untuk melabuhkan hati, tapi ada beberapa hal nih, teman Produa, yang harus diperhatikan. Jadi sebenarnya wanita tuh ingin dari pasangannya itu apa ya, teman Produa? Kalau tadi pria visual, kalau wanita sepertinya banyak yang tidak memandang visual, justru sebaliknya.
1: Yes, of course.
0: Benar.
1: Frankos ya. Buat kamu semua cowok-cowok ya, tidak usah insecure dulu. Kalau misalnya kamu suka, coba dekati dulu ya. Siapa tahu ternyata pas
0: nyaman.
1: Iya, pas jalan ngobrol terus si wanitanya nyaman kan. Nah, itu kan keberuntungannya, teman Produa.
0: Yes, jadi boleh banget ya teman Produa stay tune dengan kita berdua sampai pukul 23 tengah malam nanti. Karena kan kita bahas beberapa hal yang wanita suka nih dari seorang pria, teman Produa. Wih, ini langka loh kita kasih tips begini. Jadi buat kamu yang sedang mendengarkan, bagi pria-pria, dengarkan baik-baik dan jangan sampai kelewatan nih tipsnya, teman Produa.
1: Atau mungkin ada cewek-cewek di luaran sana yang lagi mendengarkan kita nih malam hari ini, ayah. Salah cewek, cowok yang lagi mendengarkan kita. Kamu boleh kasih tahu ke kita pengalaman realnya kamu.
0: Yes.
1: Iya, ketika kamu berhasil mendapatkan belahan jiwa, separuh nafas, sebagian detakan jantung.
0: Boleh dibagi ya tipsnya dan strateginya dengan kita semua, teman Produa. Jangan pelit-pelit kamu berbagi strategi ya, teman Produa. Saya tuntas dengan kita berdua. Kita akan kembali setelah beberapa lagu berikut ini.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.

0: teman-teman Pro 2 yang lagi bingung bagaimana caranya menaklukkan wanita idaman. Tenang ya, kamu tidak perlu insecure, boys. Kamu tidak perlu merasa diri kurang. Karena sebenarnya wanita itu adalah makhluk yang akan merasa bahagia walaupun hanya dengan hal-hal kecil saja. Setuju? Setuju ya. Jadi wanita itu yang pertama mendukung setiap apa yang dia lakukan tanpa membandingkan dengan orang lain. Jadi rasa sayangnya itu kan akan semakin bertambah. Kalau misalnya nih, kamu tuh selalu bisa menghargai apa yang dia lakukan. Betul. Aduh itu serius ya. Kalau kamu tidak ingin menciptakan jurang yang lebih dalam di antara kalian. Udah ke dalam, jadi susah. Karena kalau wanita itu sudah kecewa, teman Pro 2, apalagi kalau dia tahu bahwa kamu membandingkan dirinya dengan orang lain, aduh, itu akan buat dia kecewa dan end. Iya. Betul. Tuh kan, lihat dong contohnya ada ya. Mas Ari Kriting kan.
1: Aduh iya, bener. Aduh, keren sekali.
0: Kisah yang selalu banyak yang kemudian di awal-awal kan,
1: orang ragu mungkin ya.
0: Ragu, kemudian kayak menzalimi.
1: Bener sekali, kayak, difitnah ya.
0: Iya, teman Bro udah sampai dibilang main dukun lah, bener, segala macam lah. Padahal
1: bener. Kalian lihat, itu sudah contoh real dari public figure teman Pro 2 yang tidak memandang fisik tapi benar-benar dari sikap, perilaku dan lain-lainnya teman Pro 2. Yes. Jadi jangan insecure ya. Dan masih ada lagi nih tips yang akan kita berikan. Jadi stay tune terus dengan kita berdua di Cerita Penutup Hati.

Chat masuk, tugas numpuk, target belum tercapai. Kok rasanya kepala penuh ya? Di layar, kita kelihatan baik-baik saja. Story rapi, senyum lengkap. Padahal ada lelah yang disimpan sendiri. Ada overthinking tiap malam. Ada capek yang tidak tahu harus mau cerita ke siapa. Tapi dengar ini baik-baik. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Kamu tidak harus selalu oke. Capek itu manusiawi, sedih itu valid. Berani istirahat itu bukan lemah. Berani cerita itu bukan drama. Cari bantuan, cerita ke orang-orang yang kamu percaya. Jaga pikiranmu seperti kamu jaga tubuhmu. Kesehatan mental itu penting dan kamu berharga. Mental Health Matters, kamu tidak sendirian.

0: Balik lagi Momon Pro 2 masih dengan kita berdua di cerita penutup hari, dan kita masih membahas tentang hal-hal yang membuat wanita tuh bisa memilih kamu. Tadi sudah kita sampaikan nih, yang pertama itu tidak perlu aneh-aneh ya teman, perlu cukup mendukung setiap apa yang si perempuan lakukan tanpa membandingkan dengan orang lain. Dan selanjutnya nih teman Pro 2, kamu para lelaki di luar sana, mencobalah untuk menjadi pendengar yang baik untuk dia. Dengarkan setiap keluh kesah yang ia adukan kepada kamu ya teman Pro 2. Jangan cuek, jangan merespon dulu, ya, dengarkan aja dulu gitu ya, ya itu real sekali sih teman Pro 2. Karena kalau wanita itu sudah mau membagi cerita kepada kamu tentang semua masalah yang sedang ia hadapi, nah itu tandanya kamu memiliki tempat khusus di hatinya loh teman Pro 2. Jadi ketika sudah seperti itu, jangan pernah menanggapi apa yang ia alami dengan menyalahkannya. Oh no no ya. Jika kamu tidak tahu lagi harus mengatakan apa, cukup genggam tangannya. Genggam tanganku sayang. Atau peluk dia dan katakan bahwa semua akan baik-baik saja honey. Oh my god. Sweet sekali ya.
1: Memang itulah yang diharapkan sebenarnya oleh kami-kami teman produk.
0: Kami-kami gitu.
1: Para wanita.
0: Yes.
1: Kadang kami cuma membutuhkan tempat buat dengar. Walaupun mungkin menurut kalian cerita kami itu kadang tidak masuk akal atau terkesan mendramatisir.
0: Oh, wow, ya. Yeah.
1: Atau mungkin ada yang berpikir bahwa terlalu baper lah, apalah. Tapi percayalah teman, ketika kamu membiarkan bahu kalian menjadi sandaran, wanita tuh dia akan merasa kamu orang yang luar biasa.
0: Benar sekali ya teman perdua. Jadi kalau kamu nih mungkin masih statusnya dalam tahap PDKT tiba-tiba, atau bukan PDKT, masih temenan, tiba-tiba dia sudah bercerita banyak. Ih, dia udah mulai tertarik tuh dengan kamu sama perdua.
1: Makanya jangan langsung dijudge atau memberikan saran.
0: Aduh, jangan, nanti tidak.
1: Justru itu akan membuat dia kemudian berpikir ulang ya.
0: Iya,
1: tadinya
0: benar.
1: Dia sudah mulai yakin.
0: Benar, setuju. Benar, setuju teman Pro 2. Jadi kita akan dengarkan lagu Untukmu dulu dari Iwan Fals dan juga Nadine Abisa ya teman Pro 2. Untukmu, seluruh anak-anak muda di Indonesia.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke teman pro 2, barusan kita mendengarkan lagu dari Nafi yang baru judul Pelan Tapi Dalam nih. Wih, pelan ya teman pro 2. Sama seperti tips 1 ini teman pro 2, banyak bertindak bukan banyak bertanya. Ini buat kamu laki-laki di luar sana. Jadi alangkah baiknya jika menghadapi seorang wanita itu, jangan banyak bertanya. Mau kemana? Buat apa? Kenapa begitu? Jangan. Lakukan aja tindakan. Jadi dituntut lebih peka begitu ya.
1: Karena kadang-kadang kita perempuan itu kan apa yang kayak misalnya begini. Kamu marah? Padahal memang marah.
0: Aduh, iya lagi. Kenapa harus ditanya? Apakah dia butuh validasi? Apalagi perempuan sangat sulit untuk memvalidasi perasaannya.
1: Dia butuh kamu rayu.
0: Betul lagi. Sebetulnya dia butuh kamu bawa pergi, ajak dia makan, itulah tindakannya. Iya. Jangan tanya lagi, kamu marah.
1: Gitu. Mau makan di mana? Terserah.
0: Wow. Jangan ya, kalau kamu tidak mau sakit hati karena ucapan kita yang tiba-tiba langsung tidak sesuai ekspektasi kamu. Karena memang kebanyakan wanita seperti itu. Jadi kalau lagi marah tuh jangan tanya marah. Gimana ya, aneh sih memang wanita ini adalah perempuan yang unik ya teman. Wanita adalah perempuan. Emang perempuan. Maksudnya seorang manusia yang unik gitu. Jadi cara menghadapinya juga harus penuh dengan strategi dan kreativitas ya teman berdua.
1: Dia mau makan juga nih ayah ya. Dia bisa nanya lama.
0: Aduh, semua
1: aduh. Please tolong langsung dibawa, jangan banyak tanya.
0: Benar. Benar lagi teman pro 2, itu salah satu tindakan yang sangat peka teman pro 2. Apalagi nih kalau misalnya kamu lagi proses mencoba mendekati diri dengan seorang wanita begitu kan. Jadi kamu harus lebih peka walaupun belum ada status apa-apa, masih target ya contohnya ya. Jadi kalau kamu lihat dia masih bekerja mungkin jam 12 langsung bawa makanan begitu loh. Jangan tanya. Iya, jangan tanya. Kamu udah makan belum gitu. Kalau kamu sudah lihat ini kenapa dia masih bekerja ya, kamu langsung bawa makanan. Dia pasti akan langsung luluh itu hatinya. Ih, kenapa dia peka sekali ya?
1: Dan dia

0: Benar sekali ya teman Produa. Jadi itu ya, banyak bertindak bukan banyak bertanya. Dan selanjutnya tuh sering-seringlah menggandeng tangannya teman Produa.
1: Betul sekali teman Produa.
0: Ini buat kamu mungkin yang sudah punya pacar atau pasangan, jangan terlalu cuek ya, sering menggandeng. Kadang-kadang nih laki-laki gengsi tidak sih di muka umum menggandeng pasangannya?
1: Ada yang begitu, tapi ada yang kalau misalnya dia sudah kecintaan kamu, pasti dia akan begitu. Tapi biasanya di awal-awal.
0: Akhir-akhir.
1: Di akhir-akhir kadang
0: sudah tidak ya. Sudah, kita kan sudah sama-sama sudah dari dulu begitu. Jadi kayak kenapa harus begini lagi?
1: Kadang kita cewek itu kan biasanya kalau di awal kalian pegangan tangan, kemudian tiba-tiba nih misalnya 1-2 tahun akrab ya, dekat menjalin hubungan, terus hal yang biasanya kamu lakukan itu tidak lagi kamu lakukan, pasti kamu akan dipertanyakan.
0: Benar.
1: Tentang perasaannya.
0: Benar sekali. Aduh, iya. Jadi makanya kamu jangan berubah ya, kalau kamu tidak mau ditanya-tanya. Kebiasaan sih manusia gitu. Pas awal-awal berjuang untuk mendapatkan, sangat maksimal dan totalitas. Ketika sudah mendapatkan, sudah diabaikan. Cepat bosan seperti laki-laki ini ya. Tidak baik teman Produa. Jadi jangan ya, jangan begitu. Jadi sering genggam tangan pasangan kamu di tempat umum, lagi jalan santai atau lagi di keramaian begitu. Dan masih ada lagi nih teman Produa, beberapa tips yang bisa kita sampaikan buat kamu. Jadi jangan sampai kelewatan. Setelah lagu beberapa ini, ada Rizky Febian nih teman Produa, Hingga Tua Bersama.

0: pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hi, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus . Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

Okay, teman Pro 2, cewek-cewek itu paling suka dengan cowok yang sikapnya dewasa, apalagi kalau ada masalah, teman Pro 2. Karena sejatinya dalam sebuah hubungan masalah pasti selalu ada. Ya, jangan berpikir indah-indahnya saja ya. Nah, kalau misalnya kamu tidak mampu menemukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka hubungan yang kalian bangun sudah cukup lama akan berakhir, teman Pro 2. Karena wanita itu tidak suka jika harus memulai pembicaraan

Lechon. Jadi enak gitu kan, terlihat menarik.

Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

0: tapi jangan minta duit ya, please.
1: Itu tidak oke ya sama
0: donatur ya.
1: Yes. Kita bukan ATM, OMG, yeah. Tidak boleh ya sama Produa. Oke, sekian dari kita berdua di cerita pertiap hari teman Produa. Dan sesaat lagi, bukan sesaat lagi, mungkin setelah ini kamu akan masuk ke jazz musik ya teman Produa. Jadi hanya ada lagu-lagu yang sudah kita siapkan untuk menemani malam hari kamu. Semoga kamu enjoy di malam ini teman Produa dengan lagu yang sudah kita siapkan.

0: Sintan itu.
1: Iya Sintan. Intan,
0: sini kau duduk.
1: Duduk.
0: Enggak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: dan di gitu sini. Intan, sana kita duduk.
2: Iya dong.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.

terlihat sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut set fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Kamis 2 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata saya Ayah, rekan saya Trinitas, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik.

tentang lampu Petromax, sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

0: udah pulang, Pak?
1: Iya, Bu. Ada dengar tentang dia? Aku tiap hari ketemu teman-temannya. Tapi

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menemani dalam siaran Renungan Pagi dengan topik Setiap Kesulitan Pasti Ada Kemudahan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah, Zat Maha Ghafur yang sudah memberikan beribu nikmat tidak terukur, mulai dari nikmat dalam hal iman, nikmat Islam, hingga kita semuanya sehat walafiat. Tidak lupa salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya yang selalu umat muslim nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan di pentas bumi ini, manusia kerap kali mendapat berbagai macam tantangan, rintangan dan kesulitan, baik berupa kesulitan ekonomi, kesehatan, kehilangan, ataupun tekanan mental. Banyaknya ujian yang dihadapi manusia tentu memberikan pelajaran berharga bagi setiap individu dalam meningkatkan kualitas dirinya. Rintangan-rintangan hidup yang dihadapi setiap individu di dunia ini sangat beragam, tidak bisa disamaratakan. Agama Islam mengajarkan bahwa setiap ujian yang sudah terjadi, sedang berlangsung, maupun yang akan dihadapi, semuanya berasal dari Allah. Dan ujian-ujian tersebut selalu sesuai dengan kapasitas pribadinya masing-masing. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma tasabat. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula sesuatu atau siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Melalui ayat tersebut, Bapak Ibu para pendengar di mana saja berada, Allah menenangkan dan memotivasi manusia yang menghadapi musibah. Allah tidak ingin hambanya terjebak dalam kesedihan, kecemasan, atau kegelisahan akibat ujian yang dihadapi. Karena apa? Karena Dia tidak akan menguji seseorang di luar kemampuan dan kesanggupannya. Ujian dan tantangan yang datang bukanlah sebuah hukuman, melainkan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa tidak ada ujian yang terlalu berat untuk dipikul. Allah menjamin bahwa Setiap individu yang menghadapi ujian pasti mampu menyelesaikannya. Di balik setiap ujian terdapat rahmat dan hikmah yang dapat membawa manusia menuju kebaikan yang lebih besar. Pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara hikmah yang dapat diambil dari adanya ujian seseorang antara lain, naiknya derajat seorang hamba. Di antara beberapa ujian, salah satunya adalah Allah akan menaikkan derajat seorang hamba. Ujian merupakan sarana bagi seorang muslim untuk meningkatkan kualitas dirinya di sisi Allah. Semakin besar cobaan yang dihadapi dengan sabar dan ikhlas, semakin tinggi derajatnya di hadapannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba apabila pernah memiliki kedudukan dari Allah yang tidak ia peroleh dengan amalannya, maka Allah mengujinya pada jasadnya, pada hartanya, atau pada anaknya." Lalu yang kedua, penghapus dosa dan kesalahan. Ujian juga dapat menjadi penghapus dosa dan kesalahan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah berupa keletihan, penyakit, keresahan, kesedihan, gangguan dan kegundahan, bahkan duri yang melukainya sekalipun, melainkan Allah akan hapus kesalahannya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu hikmah yang ketiga adalah mengajarkan kesabaran dan adanya janji Allah. Ujian mengajarkan manusia untuk bersabar dan menerima semua takdir dengan dada yang lapang. Allah telah berjanji bahwa orang yang bersabar akan mendapatkan balasan yang besar. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dan mengajarkan doa dalam menghadapi musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala pada musibahku dan gantilah darinya dengan yang lebih baik, kecuali Allah akan memberinya pahala pada musibah yang menimpanya dan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Ahmad. Lalu hikmah yang keempat, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguatkan keimanan dan ketakwaan. Seseorang yang diuji akan lebih dekat kepada Allah jika ia berserah diri dan mencari pertolongan. Melalui adanya ujian, Allah menghendaki manusia untuk segera kembali dan mendekatkan diri kepada Allah. Adakalanya ujian tersebut merupakan teguran bahwa diri kita sudah terlalu jauh dari Allah, sehingga dengan adanya ujian tersebut dapat kita jadikan sebagai momen untuk lebih mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah beberapa hikmah dari adanya ujian dan rintangan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepatutnya bagi kita untuk lebih banyak berprasangka baik atas segala hal yang ditakdirkan Allah kepada kita. Kita harus yakin bahwa setiap ujian pasti ada jalan keluar dan solusinya. Allah sudah menjamin Bapak Ibu para pendengar di mana saja berada bahwa setiap sakit ada obatnya. Allah tidak akan memberikan ujian tanpa adanya solusi. Hal ini sejalan dengan firman Allah, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Yang diulang dalam dua ayat tersebut sebetulnya menunjukkan bahwa kesulitannya sama, yakni dalam kedua ayat tersebut kesulitannya hanya satu. Maka dari itu kemudahan pada kedua ayat ini adalah dua kemudahan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap satu kesulitan akan disusun atau dibarengi dengan dua kemudahan. Demikianlah janji Allah yang sangat menenangkan hambanya. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir memikul beban terlalu berat. Karena Allah sudah menjamin banyak hal sebelum menciptakan ujian bagi kita semua. Tugas kita adalah terus yakin bahwa ada hikmah dan balasan yang besar menanti kita ketika kita menghadapi ujian dan rintangan tersebut dengan kesabaran, keikhlasan, dan penuh tawakal. Kita juga harus terus mengingat bahwa setiap amal kita, baik dan buruknya, pasti kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari pembalasan. Demikian siaran renungan pagi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran.

0: Bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM ND. Teman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan

0: Mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM ND, teman terbaik.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Informasi pertama di edisi pada pagi hari ini, Teman Pro 2 gencarkan OJK dorong literasi keuangan dan UMKM naik kelas di ND. Dilansir langsung dari KBRN, Otoritas Jasa Keuangan OJK bersama BNI dan Pemerintah Kabupaten ND menggelar sosialisasi Gerakan Nasional Cerdaskan Keuangan gencarkan di Aula Paroki Matupaga Senin 29 Juni 2026. Kegiatan tersebut Teman Pro 2 bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat sekaligus memperkuat pemahaman mengenai layanan keuangan yang aman dan legal. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, film Minions and Monster dianggap sebagai karya terbaik sepanjang sejarah waralaba. Dilansir langsung dari KBRN, film animasi Minions and Monsters dianggap sebagai karya terbaik sepanjang sejarah waralaba tersebut setelah resmi meluncur ke bioskop global. Seri terbaru ini dinilai sukses melampaui ekspektasi kritikus dengan menyajikan formula humor yang jauh lebih segar dan menghibur. Dilansir dari KBRN, Kamis 2 Juli 2026, sinema teranyar ini berani menampilkan humor terselubung yang cerdas dan sangat menikmati penonton dewasa. Narasi segar tersebut menjadi pembeda utama dari beberapa sequel terdahulu yang kerap dianggap membosankan dan terlalu monoton. Informasi terakhir di Info Pro 2 pagi hari ini, Teman Pro 2, lagu daerah perkuat identitas generasi muda. Dilansir langsung dari KBRN, lagu daerah dinilai tetap memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya generasi muda di tengah derasnya arus musik modern dan konten digital. Namun, minimnya ruang promosi membuat lagu daerah semakin jarang dikenal, sehingga diperlukan strategi baru agar tetap relevan bagi generasi saat ini. Informasi kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Halo teman Pro 2, selamat pagi semuanya dimanapun kamu berada. Balik lagi di edisi selamat pagi teman Pro 2 ya. Edisi pagi hari ini bareng Salsa. Dan hari ini tepatnya di tanggal 3 Juli 2026 teman Pro 2. And then buat kamu semuanya, selamat menjalani aktivitas di pagi hari ini. Jangan mager-mager dulu karena hari ini masih hari Jumat. Tapi sudah ada yang WFH ya hari ini teman Pro 2. And then Salsa punya informasi yang tentunya seru buat kamu, relate buat anak muda, penuh insight juga tentunya. Dan playlist yang tidak kalah kecenya teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, jangan sampai skip channel 92,2. Dan Salsa masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Pagi-pagi begini kayaknya kita harus ke informasi dulu teman Pro 2. Dan kita bakal ke Kepo Time. Jadi Salsa bakal menyajikan informasi viral di dalam negeri maupun di luar negeri, tapi secara singkat, padat dan jelas hanya untuk kamu teman Pro 2. So stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Oke geng, teman Bro 2, saatnya kita di Kepo Time ya. Kita ke informasi berikut ini, beragam satwa hadir di Jakarta International Pet Show Peak di tanggal 3 hari ini, tepatnya sampai dengan 5 Juli. Ada talk show Panji Petualang dan Alshad Ahmad, teman Bro 2. Jakarta International Pet Show JIPS 2026 resmi digelar pada 3 Juli, tepatnya di hari ini sampai 5 Juli di Nice Peak 2, dan menghadirkan sebagai pemeran hewan paling interaktif di Indonesia. Diselenggarakan oleh Mavic Diandra International, event ini menggabungkan pelaku industri, komunitas, serta pencinta hewan dalam satu ekosistem yang terintegrasi, teman Pro 2. Beragam satwa turut dihadirkan, mulai dari anjing, kucing, burung, reptil, hingga hewan eksotis. Pengunjung dapat menjelajahi sederet program interaktif seperti mini zoo, medical check-up, dan sterilisasi gratis untuk kucing, cat warriors, ninja dog warriors, sampai yoga with pet, teman Pro 2. NN Jips 2026 juga menggelar talk show bersama sederet nama Panji Petualang, Alshad Ahmad, dan Dream Team, teman Pro 2. Dan bukan cuma itu, masih ada beberapa deretan-deretan nama yang ya kalau kita bilang cukup familiar dan terkenal ya, teman Pro 2. Tapi ternyata juga ada tiket masuknya nih. Ini tiket masuknya ini masih ramah di kantong ya, teman Pro 2. 25.000, teman Pro 2. And then pameran berlangsung sepanjang 3 hari mulai pukul 10 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Oh, dari pagi sampai malam nih, teman Pro 2. Lumayan ya. Sambil lihat mini zoo, sambil belajar, sambil explore juga, sambil mengenal satwa, kita juga sambil bisa mendengarkan langsung dari para orang-orang yang istilahnya jago lah di bidang itu, teman Pro 2. Kalau saya masih punya informasi lainnya, so stay tune terus di 92,2 Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

informasi Kepo Time ya pagi hari ini teman Pro 2. And then informasi selanjutnya, kalau tadi dari dunia satwa, ini masih di dunia satwa juga sih teman Pro 2. Momen bawang gajah Fikri di Teso Nilo menangis mengenang perpisahannya dengan Indro, gajah yang ia rawat selama 25 tahun teman Pro 2. Kebayangkan 25 tahun hidup bersama and then berpisah. Kayaknya berat deh buat si Fikri ini teman berdua. Gajah Sumatera bernama Indro dan tim Flying Squad Taman Nasional Teso Nilo Riau menghembuskan nafas terakhir pada Senin 29 Juni lalu teman berdua, dini hari di usia sekitar 45 tahun. Kepergiannya meninggalkan luka mendalam tuak bagi Fikri and then sang pawang yang mendampingi Indro selama 25 tahun. Bukan sekedar merawat teman berdua, yang mengabadikan hampir separuh hidupnya untuk menjaga sahabat yang menjadi bagian dari upaya konservasi dan mitigasi konflik manusia dengan gajah teman berdua. Aduh, kerasa ya sedihnya ya, karena 25 tahun terus bareng si Fikri, bareng Indro, mereka berdua tiba-tiba berpisah ya teman berdua. Aduh, kita doakan semoga nanti ada pengganti Indro atau ada deh pelipur lara buat menghibur si Bang Fikri ini. Karena memang terlihat dari video yang lagi viral ya di media sosial, dia menangis terseduh-seduh kayak lagi berpisah sama sahabat atau teman hidupnya begitu teman berdua. Aduh, jadi sedih nih Bang Fikri pagi-pagi. Biar kamu tidak sedih, kita kasih lagu ya yang bikin kamu semangat di pagi hari ini teman berdua. Karena salsa masih stay bareng kamu di 92,2 Pro FM, dia teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Iya iya, nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, tadi kita sudah ke Kepo Time dan saatnya kita di FYP ya, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang pagi hari ini bingung nih mau dihibur pakai lagu apa, kalian tinggal join di line telepon kita 0821476504422. Atau kalian mau live update tentang Pro 2, asik, live update enggak tuh, tinggal ceki-ceki di Instagram Pro 2 FMND ya teman Pro 2. Salsa juga masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan FYP bakal hadir selama 1 jam ke depan teman Pro 2.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

Oke, teman Bro 2, kita masih di FYP Flourish Your Playlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu pagi hari ini, tinggal join ke line telepon kita 0821476504422. Atau buat teman Bro 2 yang lagi di jalan, lagi workout pagi hari, bingung kan kayak harus gotong radio kemana-mana, tinggal buka HP kamu, klik di RRI Digital melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu, teman Pro 2. Kalian juga bisa live update kita di Instagram Pro 2 FM ND, Facebook RRI ND, dan YouTube RRI ND, teman Pro 2.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.

0: Badewi.
1: Oh.
0: Badewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online enggak?
1: Takut.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standar,

Sebenarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut. Lebih

Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: Pro2 FM Indie, Instagram at Pro2 Indie, Facebook Pro2 Indie.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM Indie.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.